0: Ya, lagu Kedibai Sony Asan penyayau aku ke Nuan. Selamat pagi Min.
1: Ya, selamat pagi Mel. Pemegah selamat pagi balau peninggal kita ke pagi tu ke Benuang Mendiang ke kami dua ML dah. About 2 pagi hari 5.
0: Ya, kami dua Min pagi tu about 2 pagi Y nyapuah ke pagi hari kita. Jadi topik pagi kita pagi tu peninggal ianya nama jakut ke sewah dipansut ke kita entik benuang carut laki bini atau kena tai ke bawah Facebook YFM nanti non min nanti carut laki bini nama jakut suah dipansut ke sedoi dia laki dek
1: tak contoh tak contoh kalau peninggal kita yang pentu merti kene ne contoh nanti mak carut laki bini ukai jakut kejai kebenar ya dembel aja ko ringan bukan kita kino keringat apa sari tok kita kino ngumpu kelang jadi jaku kesuah dipansuk ke kita itu kak makai manuk kedirek meh nyak suah menyinya ada meh nanti cuma nanti lawan pulai yang kunci pintu nak tamak kira kira luar menyati contoh ya memel lapan sari tu kita kindok ngumpul kelang penggerak pagi awal sekarang 12 negeri kita kindok ngumpul kelang program indok kan eh
0: iya
1: ni kita ke indo atau beri komen kita poster kami dua mel kelebih lagi bala dayang bintang kita ke pagi tu nak ngira dayang bintang ke dayang bulan ke atau sama komen tu mel lapan nang amat pagi tu indok ngumpul kelang ke pagi tu anak takut sekali kita.
0: Okay, Min, kita bisi jaran nik pagi tu ko ya. Nanti baku nada jaku bukai kia ngai kawan de ko ya. Nya makan nemit nya meh mayak ke belaya kia tanti carut besai maneh dia diri ganti ati celap betungak baru kia bena boleh bincang ko ya.
1: Nama ya kawan de ne.
0: Ngai kawan de. Maka sar kela. Amen. Ah, pemakam ri selamat pagi kang kari chau nuap tu Min. Kuya mama mari kami di tu ba jalan sipen sembunjan kia nanti ba aku nanti bisi carut pampe kuya bayuh mai jaku kia mut-mut dia nanti aku nanti ku nimba ngai di ninga kuya bayuh mai jaku mut-mut dia nanti aku nimba ngai no ninga atu hari rica unop tu min Okay, lalu ini tu minta tebah ke lagu hari Linda tu min
1: lagu hari Linda ni lah repak pantai jalai repak pantai jalai
0: Okay, kita bisi Lisa Sidut pagi tu. Selamat pagi Maya ngemin kuya. Maya ringat tau kecarut kesuah lagi dia diri ajak meh kuya. Nak berjaku nak tungak kuya. Nanti siku buat dapur siku buat pangkiang kak kuya. Kena nyeliah ke diri hari ke petalat kuya. Nya celap ke diri meh hati nadai nadai pujuk memujuk tu kuya.
1: Nadai ngumuk pangan diri.
0: Nadai ngumuk pangan diri banyak tadi. Nemu celap diri kuya. Tang semampai mengungkit kuya. Aku dikingat ke belama ya,
1: flashback. Kita itu anak-anak berkenyak.
0: Aku nanti orang nak nunduk ke aku, Min. Tajak pen utanya salah aku ke salah ya kan. Nak nunduk ke dikingat ke belama ya, Min. Sebut belama.
1: Nak ngicak ke nunduk ya, Min.
0: Nak ngicak ke ingat. Nak ya kerja tanya lagi. Kenyak ya. Bukan nama dia, Min.
1: Kena kita remind.
0: Ya. Bukan nama, Min. Laban menyikuran. Secara tidak langsung koran tu tadi deh. Perkara ke berkenyak. Ya, tadi. Ya, uliah kini ke mendidik
1: ngajar
0: ngajar siti-siti rumah tangga kita itu tadi hari laki kita kena romantik nya romantik itu tadi okey nemu hari yang nak nemu nunduk tetanya nemu nunduk bukannya ya tadi
1: ya ke pemanda herti ya ringan-ringan ketua pagi itu ringan-ringan mayau maya mayau nemu ringan
0: nemu nanti ya
1: ya ya mayau mel
0: mayau ku ne Okay, kita bisi Elis Jawan tu Min. Selamat pagi Nduk Min ngemel ku ya. Selamat pagi magang ngagai balai Nduk Metodis ke nyedia kediri ngangulu awam bertahun alam dua minggu agi ku ya. Nyedia bala serakup ngau semua bala peninggal Nduk ngau lelaki kebukai nyedi ku ya dito maya ringat tau kecarut dia jenuh dulu laban leka jaku pedis hati ke udah pansut tadi nak uliah diambil pulai ku ya. Tu segi amat tu Min.
1: Ya, nyak kalau balat ringatnya kebenar ya. Yeah. Ringat-ringat mayau tadi lain ge.
0: Ya yeah, betul. Ringat-ringat ruminti.
1: Ringat-ringat ruminti, ringat-ringat minta ditunduk hanya yeah. lain ge. Kita deh, ngai kawan deh. Ya contoh ya tadi nih. Yeah. Mana lawak ke dirempu me kebenar ya mayau ke mansang ke dapun ge nya. Yeah. Lupa duk ke lawak hanya yeah, ringat-ringat mayau deh.
0: Bakal mayau makai. Masuk ke derek pingai lagi kok. Tiap mau temu makai itu tadi anjung ke pingai tadi. Siom rambut kuyo celaka.
1: Tuh tak ada dah mel. Ada baso ke pingai dah mel.
0: Ah, dah rasanya temu ke pingai dah baso.
1: Ya, hanya kira ke kita itu tadi laki ngebini win-win situation. Ya, hanya me ya. Kita siku nak menang, siku nak ke menang. Seri me
0: ya. Ya, perkara ke berkata kadang-kadang ya kene ke ngasuh kene pengerindu kita itu tadi
1: bertambah lagi. Ya, bunga lagi. Mana mel, pansur bunga, pansur madu ya dia magang-magang.
0: Ya, okay, jadi ngeki peninggal kebuka boleh terus kena tay ke komen kita bapes Facebook YFM Iban Daban. Dan lepas tu lagi peninggal kita dekat bergulai ngau Margaretha Remang. Kita dekat mendiang ke berita Hari Dataran Pehin Setia Raja berkawa ngau program Sarawak Ku Sayang Muka. Kita berperinan dulu tu peninggal ngemin lagu ke divide Diana Nini, Ringat Ringat Rindu. Ya ringat ya rindu ke.

0: Hello, Mar.
1: Hello.
0: Sedih nggak, Mar?
1: Bisa.
0: Ningat ada lagu kami domel tadi, ringat ringat rindu. Nah.
1: Ya, mak ya, satu suai deh.
0: Ya ringat, ya rindu kak. Kati bade deh Mar, nanti maya ada ringatnya. Nama jago suai pansu kerja ke daliang dek kita. Bubula dia me.
1: Bye bye me.
0: Bye bye ja.
1: Bye bye.
0: Ni buah pansu
1: bye
0: suai. Okay bye ya. Nang kanya jok me ya.
1: Titik. Ya. Alo nari mo, maketai.
2: Iya babay ya titik ya gane.
1: Tau.
2: Untuk diri belakang.
1: Bye.
2: Iya. Oke, Ma. Dia tuh kita benong ba dataran pihin setia raja nih di muka. Au bekawo ngau program Sarawak ku sayang muka. Au ku nyerah genuan tuh bekunsi ngau bela peninga nama program kedekat dia tuh ba pengelama 3 hari. Hari sarito pagilak ngelusak nih program tuh ke dia tuh.
1: Ya, aman. Min udah nggak saya nih Min.
0: Iya udah, ini betul sarinya.
1: Iya. Okay, ngambil ke terus nyoriput aku dari muka tu. Jadi sebenarnya beri sama pagi Min, agak seru ada selamat pagi. Nama banyak tadi. Nama kat sebut dari ingat. Kanya mari ingat. Kita hidup kanya nada hai-hai.
0: Nada hai-hai. Nada sesama pagi pemuda dari ingat.
1: Nada hai. Menis sisi aja.
0: Amat.
1: Sama pagi peningat. Jadi kebenarnya aku dia tu dataran pehin setia raja di muka kalai ngau bulu program Sarawak ku sayang dibagi menua kita di muka ngabik ke penemu bala peningat kita di luar din kita dari RTM bisa muka studio mini kalai kita sebuat bala raban DJ meh dari RTM itu on air ku kita live boleh daripada kita berangkat hari pukul 8 pagi kebenar ya untuk ke lemai pukul 5 lebih set semua jadi baik kita berandau konti studio mini kita jadi studio mini kita dataran Pihak Raja Mukah tu bermua ngau Sarawak pilihan ngau services tu min ngau mega Emeda lebih gay bala peninga kita lepas aku nemu sesuai di Nipun kota dia hanya di gakung ngau sesuai itu jadi ngenang ngau ngelansa program kita hari itu hari kedua 2010-2026 ke pagi itu dan ya udah berkah dibuka muka kitchen and sales tapi yang megak Sarawak Pavilion and Services udah berkah dibuka kalai buat Sarawak Pavilion and Services tau nah bakal buat luar kebukai ke udah luar kita berjalan ke program Sarawak Kusaya dia alai bala raban agensi dekat mereka nemu tau ke nerang ke bala Malaysia Mayo ke datai bakal orang servis ke bisik kita berjalan ke perintah nombor ke agensi ke bisik ngambil bagi lalu bermuka kitchen tau kira kita nyepik pemakai hari menua muka pemakai asal hari menua muka lepas kita nemu di muka itu kira ke dan ya dikelala orang kau pemakai umai linut tebaloi no mayo macam bagi banyak bedau di temu kita tau kau dah temu kita kan nyepik ya ke asal ya ntar ya di tau di tau kita ngajai muka kitchen and sales gitu. Lalu pagi itu dia bisik demo bidal lukut tu nanti kita yang berdah atau peninga ianya kepar perahu ketika ke hari daun lombak saya dah ya udah bisik track sudah dia track punya kuaku udah bisik air dua sudah ke berengkah berlombak dia hanya program ke pagi itu lalu bisik mega pekit kerap tangan atau ke pekit pengadik jari atau lagi kelipah hari bisik pengawak lomba pasal wall climbing bisik pekit street soccer bisik pekit beda lukut dia kita boleh medak lagi nanti sempat aku berkongsi kalau kita meh TikTok Super FM lagi jadi bisik bina bagai selama bisik cabut tiket i peraduan dinding hari, kita tahu berengkas hari pagi tu nyentuh ke lemai lagi pukul 3:30 dekat ditutup kalau yang tak dicabut pukul 4 lemai. Nama penyelai perais i peraduan di muka kita bisa proton caga, kita bisa motosikal 3T, bisa barang elektrik normal yang macam barang sebukai selama 3 hari, bisa lebih kurang 85 perais i peraduan selama 3 hari itu. Tanya ke disebut aku punya tadi perais besar. Okeynya menang i peraduan. Lalu muak ke malam tu lagi bisa konsert malam budaya Sarawak pukul 8 malam bah pentas utamanya. Ngau ngerasa ini program kita bah hari ke cuba di dataran bin setia raja muka ini program cawak saya bagi menua muka hujung ke report aku pagi tu min gamel ada yang lapa lama nanti kita keringat kaya ke lagi ada buka koran pin sadian put sadian tak boleh buka
2: amat betul
0: Ella Emma kita indo antar ringat semua uliah maga tung dia sudah kartu kering
2: nyak min lah
1: Anem men kelapa aku peninggai ke nantu bahaya yang lagi nak uliang nak kata yang mari men
2: ya nak ada japai
1: nak ada pai lagi
2: kita bangku mal apa emang gak bangku
1: bila malah kapan mal lagi
2: ama ada lama ringat men
1: lagi kan ambil tata yang mari nak uliang lagi
2: iya Okey ma, terima kasih ya keripun non pagi to. Okay. Selamat jalan ke pengawal.
1: Okey, terima kasih ya selamat jalan ke pengawal. Kasih doa baga au.
2: Okey, bye bye.
1: Bye.
2: Ya tadi peningannya tadi Margareta Remeng udah berkongsi dengan kita sekedar pengawal atau ke program ke diatur bermuka program Sarawak ku sayang muka ke diatur berdataran pehin setia raja berengkah hari serito nyentuh ke hari minggu tu ila ianya 4 hari bulan 10 2026.

juara SCSJ ke-9. Romles Walter, Donnie Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Ya, Diau ke Tegal Saya, lagu kedibai Sivia Banyi Peninga ya. Okey, sebab kita nampung baru dua pagi wai kita ke pagi tu, ku dekat maca gerah hari upis Sarawak Energy madah ke kuasa karan dekat terjanggal kena 3 bulan 10 berengkah hari pukul 8:30 pagi nyentuk ke ngagai 12:30 hari ba engkelili marup baruah marup housing merbung rumah kulil bukung kandis danau nanga awup pawuh langgil kumpeng langgil nanga kumpeng sayat kelampu marup atas pemenyai sepemanjai jalai nuju ngagai merio tambak kampung langgil rumah nawin kelampu seramat empelam kampung pengasih serta kanando ti semak ba menuanya ya jadi penanggo putus kuasa karan tu ketegak pengawak nyeruri arus tali kuasa karan lalu pengawak tu megak nyangka dekat di tangguh ba maya kebukai nyemak serinya arena manah lalu dekat di padah kebaru nangkan ke tu ilak ya jadi penerang ke silik kita tahu bertanya gagai nombor 1300888311. Okay, yang tadi gerah hari upis Sarawak Energy. Okay, Min, rampung baru. Topik dua pagi wai kita ke pagi to.
1: Ya.
0: Lagu, ngenang lagu si Mia Banyi yang tadi, Mia. Diau ke Tegal Sayau.
1: Ha. Ke Tegal Sayau. Yang tadi, Mia, maya kita ke ringat-ringat yang tadi. Tentu ringat, dia bukan ringat terlama. Kau ke Mia, Mia, tu tadi. Ringat Tegal kita tadi kak minta umbuak orang maya carut laki bini maya tadi kita laki bini tu bunyi kurang me batu tungkok penemu besengke bak jakob bahasanya tadi kita ingin jauh jakob bahasa Melayu me lidah lagi kan tergigit kan nepia amel ni kira lagi kita ke jadi melaki bini tu hari kita ke tungkah kita jadi datai kita ke hidup ngidup ke diri gulai berkunci rumah tangga mainnya
0: okey
1: banyak ini banyak jadi profesor
0: jangan macam ngau peningat tok min pantek cek ko ya mamba mari kami bertanjung bijak Seriaman ko ya enti ko ya enti aku ko ya lebuh carut ngau diri sebile aku lancar nyebut orangnya sebayan ke nunda jiran aku sepi lalu lekat ba aku neh jakunya ko ya
1: sebayan kan Bukan kita ke selalu latihnya kini.
0: Okay, jadi tadi hari pantai cek min. Bapa kita bisi Valerin, Stacy, Ibi. Selamat pagi hari Limbang. Kau nanti carut laki melaki bini tu. Kau ya berjakub jakub. Aku DJ. Kau udahnya aku pansut. Kau ya udahnya nanti yang nanya aku segen nak aku sahur. Ya tajak salah aku. Kau induk kan semua sampai betul.
1: Tu. Ya nyukung kau ya.
0: Ya. Nanti berjalan ba sebelah pasar tu demin au banyak kena bemo kini ba market kini oh nanti si tai carut mimet dalam kereta tu tai pansut meli meli barang tu tadi nak oh laju bini berjalan lain tinggal laki
1: amat betul
0: kalau kena kini bala peninggal
1: kalau pula nak dai kena ana
0: meh ya betul
1: nanti menon riba dalam kereta tu sikit nak maliak nak perniang malik tisi ja
0: iya nya mah tadi beras 10 kilo le tanggung tepuk dalam troli nak meh nanti
1: 10 kilo lebih arenya boleh mengkata Omel.
0: Ya. Okay, kita bisa jenis band pagi itu, Min, ko ya. Malah kegaya hari sudah dimiri mana pagi itu, ya. Maya ringat tau kecarut, sigi dia diri aja ku DJ, ko ya. Baik ku berkemas ke bilik, hati ti pedes, ko ya. Nyo nemu celap ke diri hati itu, ko ya. Hati ke pedes tu tadi nyo celap, ko ya. Nya ringat apa sehari kita DJ, ko ya.
1: Tuk nyukong aku melaban kita nanti nyau berkeraka berkeraka menya bakai segi bakai ya menya berkeraka laki bini anang anang apa sari meh anang yang nanti pada mata panas korana pegai butai bekerja me kita ini mel betul tunduk pangan diri tajak kita induk tu segi ngai disalah ke tajaknya penyalah kita ini tang segi kita indok sikit nak kalau salah.
0: Ngai ngaku nak mian. Tapi aku dah mian. Tidaknya dah kelu lama deh. Jangan buang aku nuno aku ya ya tu lagi dah mian. Ngai ke lama lama ngante. Lapan bisa maya tu tadi orang laki tu kak minta tunduk tua.
1: Tu ya. Nak mana agak kita kelalu lama ringat ne. Bisa maya macam cara kita bertunduk ngopangan diri. Betul tunduk pangan diri. Tajak kita tadi suah carut baru rumah tangga ne uka carut kebesar-besar nanti ke bisik ke ngerampit-ngerampit utai kebukainya lain gege cara ne men jadi kami dome atau tadi kira keringat-ringat mayau manya ne
0: kita bisi Dominic untuk pagi to ke ya laban ke agi single ninga ja urang ke bisi laki bisi bini to ke ya nadai ke ninga sida ya carut pampe ke ya engka lu tak dia dire ke ya sebenarnya aku ka made ya mayuh bali indo ke mayari to ke ya ndang laki sida ya ke bebelas semua utai mayuh agi nyulik telepon ko ya canggih mai dunia ko ya bukan nama ngasih ke derimpu kita ke udah berumah tangga tu deh min au bakal kami duai bala ku bisik maya ya melau tai ba dapur bisik maya kita daban kita sama-sama gawak deh au lebih lagi bakal kita ke gawak shift au ya gawak shift aku gawak shift anti ya gawak shift lemai tentu ya aku meh ngerja pengawal berapi semua deh nanti bakal ya bakal aku gawak shift lemai pulai malam tentu meh bala aku ke berapi dah mian kan jadi gaya nganti aku deh kanti anak kami dua ya nak makai bekerja meh tadi antara laki bini kini ke balance meh kita yang kerja pengawal di rumah
1: aman kati bakal ke Kediri aja deh mel
0: nanti bakal Kediri ke pernah mansa di rimpu meh mian pandai-pandai magi jam
1: aman nanti nak di rimpu nak ke makai ni banyak keringat aja nak ke makai ni kode mel
0: ya sampai meh ngagai orang ke LDR punya kurang harap ke uliah begulai ngau pangan laki bini dirimpu ngarap ke kene ke boleh pindah begulai
1: sampai tujuh ke aku nyaman
0: sampai tujuh gede banyak men enggak malah peninggal kebuka ya ke jauh melaki bini ke aku tu deh men
1: ya nanti bakal ringat-ringat jauh hari pangan diri tu kapa pedih mel bisnis kedaknya tadi lalu nutup telefon bisnis kedak tu kau profil ringat ku ya men
0: kalah men
1: ngagak status saudaranya ke dia tahu kita medak berwhatsapp dia tahu nama terpikir deh hari jam tu seminggu kena kengaga status dia apa status ringat dan eh hadek ke siko ke nyak meh atau ke benda ya pedih diri ganti kita ringat maya kita ke jauh pangan diri tau orang PJJ tau ne nanti ulih anak berpadam ke telefon meh anak padam ke telefon serta anak kalau lama ringat
0: ya betul
1: kak pernah tuan pun mengumbuk hati terimpu ya nada yang lah ya datai lama mengumbuk tuan dan tuan pun ke pedih hati tuan pun ke sakit pedih lagi ke bekanya
0: ya banyak tips LDR rimin nanti sama ringan-ringan mayang kumian tu tadi. Okay, kita bisi Priscilla Damian tu Amin Arimiri ko ya nanti aku ko ya mea carut siti jak jakuk ku kena ku ngalah ke laki mel ko ya anak ngena ingat ke pengeran diri mpu maya lagi berkuntiak ke pangan diri subak laba maya nyak dunia tu aja ngempu ko ya bunyi ke lagu Pibi Kelowi tadi tak semua meh manis ke udahnya aku tau ko ya segi meriawek ngau pangan diri Kediri anda lama ambil bela mikir oh nama jakuk ku tu tadi ne kelalu ka ko ya kasih ke ya diberi jakuk bunyinya ke ya udahnya bela nemu cool down ke ya minta minta sorry bunyi ku anak ku ko ya so far empai kalak ga laki ku meri jakuk ke ngai di dinga tau ke ngasuh si panati ko ya
1: iya tadi kebenar ya ingat ke maya ingat ke pengeran rempunya pun mai kita ingat ngambil ya ingat belama aja kebenar ya
0: iya betul okay, kita bisi Sasha mana tu min nanti aku meh ku ya udah carutnya alu nak memunyi meh ke ya nanya nak meh ku nyawut ya sikit nanya ke isin deh ku ya
1: iya jauh mahal
0: giga kediri ke nak nemu nyawut sawat ku ko ya ni gak Kediri nanti semua laki Sasha mana tu engkau yang nanya dini tadi ni garam tu sana ke segi nanya meh segi ngiga nama teh Kak ditanya berbini deh, ya dah nemu teh ya, kan nanya ke sasaman lah
1: tu. Cara-cara yang membuat kita menyenangkan hati kita. Ya. Kita tajak nemu garam ya, sehingga berdapur. Ya. Garam boleh tinduan,
0: Mel. Ini enggak kediri, sasaman lah tu.
1: Ya, mana, Mel?
0: Ya.
1: Cara magiannya, Mel. Ya, cara sudah lelaki membuat kita kindo untuk maya carut pampen.
0: Ya.
1: Kadang-kadang kita kena kalak gagak lelaki itu. Nanti bakal mai sampai asal. Lalu kita mendak sidak MY sampai ne. Apakah sidak ke lelaki kenang ya jarang nyedia ke tapau bekal kini. Tengenyiat ke. Terhapus teluk paginya tu bekal dia yang kena. Nah, padahal teringat. Ya.
0: Mesti pedingai kita tu mian kan di pada nama aku ya. Nanti baku ku ya. Kepak ku bergulai ngodek ku ya. Selamat tu benuan-nuan ku ya. Lu benuan-nuan tu dah carut ngapa pengen diri.
1: Ya, lu nada ya kok sayangnya dah.
0: Lu nuan.
1: Nama
0: adanya. Lu sebut nama. Nanti aku kangau ke bala gumpu nama ke dia. Wasek ngano. Banyak-banyak nama tu.
1: Ya, laban kita ya laban mari mula pangan datang kita jadi laki bininya. Tentu bisa nama kangau ke special meh. Tengenyit enak nyebut nama specialnya tadi. Contoh sayang, love, daliang hanya. Tengenyit ya. Alai mede bula na ringan na meh.
0: Ni kunci rumah tu tadi min. Ini asai dia min.
1: Nah, sebut nama penuh sekali po merasa nama.
0: Nya baru mati nak kedire malamnya ni. Okay, Min, okay, bisik komen bukai Min.
1: Jadi komen ke bukai Sis Lucy dah macam tempai ne.
0: Asal ke bedau.
1: Baru jadi subak mayu aja kok DJ ke dia tok nyamai nungak cermin kereta. Nyamai jadi sok DJ ke ngelak kedirek besawak jako. Nyamai tenaga kena nuci bilik, ngemas bilik. Bisik gasia hanya ari Sis Lucy ya ke bumpu Facebooknya. Amat tau. Asal rempo nanti kita kalau me jako pun untak denyu kalau kita ngasai palak kita sebening ke bergetar kini baik kalau menjako mana dia diau di rektor ti ku ya ne ya lawannya ge di pulainya lu kira ke de mantai ke pengeringat ne basida mangko wa sida kali ngo sida mayau tupeknya kini ada mue kita ringat lu jampat ya kan nek mayau de nya cara ya ngumbuak tua ngambil nak ringat no to mangka kate to ringat ba tanya ba pingai mangku aneh anggo tu mecah belah ke pingai mangku aneh anak kenya tu boleh nyebut kita kino tengajar tau ngajar nanti kita kino keringat tau contoh baru ke nama pingai masuk ke direk dek ni sudok ngadu ke direk ana moye kita ringat jampai ya, dulu ya. Kita nya cara magang-magang nya garek nege jalai dengan dai ke direk
0: Siti ge Damian nanti dinga bini nya maya masuk pingai tu nya keneka nya kira-kira wah ba dalam singkenya dan nya bunyi sada pingai
1: sengke balas sengke nya
0: antap kaki nya tadi nya bunyi temu ringat bini itu tadi
1: belnya ne
0: dan nak ge mienya udah tetua itu nya kurang ge garingat ya. Deh
1: kadang-kadang ti bisi laki nya nanya ana nanya kita lelak de yang ana nanya laban tentu bini akan sigi-sigi akan nyawat bekerja nama de mikir aku tu AI nama de mikir aku tu tulang besi rada wai bisi kita indok nyau menyenyak jadi kita tidak ke laki tu patut ana nanya bantu aja tolong aja kebenaran ne lah laban sari tu segi kelang rindu aja
0: ya jarang nyebut AI men selalu sebut kita ya ke barumah tu tadi deh selalu nama aku tu robot aku tu kode robot penemu jahit
1: ya nemu lelak ya tadi meh anang bisi cara kita itu tadi mantai ke jaku ringatnya tadi jaku ke mana ya me ngambil merangsang kita lagi ngerapit kaki kawal kita laki bini
0: kita bisi Alicia Mila Tukmin kianti aku kianti udah carut jaku ndak meh aku ngau ya aku ya apa sari ukai laki ku jak takut nanti ku ndak berjaku dalam sari sampau ke bisi bilik takut ku ya nyak ku jenak dia ngai ngagak carut ku ya
1: aman ne. Oh, reti ya jarang ya tu kak ada ringat.
0: Iya ya, betul.
1: Ya, kak ringatnya bisa naunya.
0: Nanti ya ringat tu tadi serasa bila takut.
1: Ya, amalnya jarang orang agak ngagak tak kak ringat begitu kelai ya begitu ne. Tik begitu kita itu. Mama dah jumpa ya lemah ne mel. Sikit isian ke benar ya ne.
0: Ya, nanti begitu dah lama nak dai ditunduk ke orang ingatnya kak ringat. Tapi lama nggak seringat ne. Ngigak tai kan nggak seringat deh mel orang ngawe itu nak kurang bisa
1: gigak aja penyalah dia ne kerana salah gigak aja penyalah ngicak kena duduk kita
0: okey maka malam hari ada pengawak kau deh lalu saya tanya
1: gigak
0: layak ni saya tanya aku kade saya aku kade hari kita nanya lelaki tu ni saya kena kaku ada di hari nya tak ngasa carut aku pun ada nama pemodis orang lelaki nyawat saya mesti kak ya panjang deh min mesti kak carut berdia
1: anak-anak nyawat saya aja mesti kak patut mayu hage kini kita yang ada hanya penerang ya penerang berkawang saya
0: nama dia saya kaku dah lalu mayu ada alu dah start dia carut hari kini ke ramada hari ai ke tenang kurang nyanyian demo berumbak tadi
1: ya nyak me
0: ada macam-macam ke ketino ketino tu complicated kurang
1: aman
0: okey bisi Lisa Wati Abdullah temen ko ya nanti aku maya ke nada mood ko ya maya ke nada maneh mood tu tadi ngau pengadiri tak dia diri ku kira nak jago mina aku madah tika makan mi pandu pandu ku aku udahnya ya ma ya nak maliak ngagai kene ku ya tone udahnya nak maliak ngagai ya ku sarinya ku yang ngicak ke nakal nak tanya ku ya kira ke soya tu tadi ya tu tadi nak nanya laki ya adanya yang sengaja nak maliak malik mua laki ya, ambil kenapa tanya. Tapi aku nak tan ku min. Lawan ku tu, segi orang cakap berumah.
1: Enggak ya, enggak penama ya. Pedih kita antara jadi ku DJ.
0: Antara kami dua balaku, aku segi bercakap ke hari balaku.
1: Ya, ya memel.
0: Ya, me.
1: Segi ku tu kutap. Amal mel. Nada mu nama aku buat kita kenyang ni, ni sebut ganti kita DJ. Padam je radio ni kan dia ajak aku ya. Udah kita teninga kita ajak udah cukup baru mah. Tu bisa ge Helen juga itu ne. Pagi sedua DJ duo, aku kalau ninga anti ngong ke aku subok ke ya. Anti bayar ingat tu padah ke ya. Ketuk ku ya, tinduk beluanuan ku ya. Ana ngau ku lagi ringat. Biar ku ibu enya atau kanti enya madah di angka. Jadi angka itu nyawat berkata, au berani nong ke diri, bisa hantu dengan wana. Kita indah, apa mah denai ke bukanya? Sikit takut na.
0: Au, au.
1: Kita hantu, Mel.
0: Kita bisa Jimin Uweng pagi tu, kuya pama sudah kino pagi tu ne, kuya namun na, sudah cara-cara tu, kuya tucung ke diri, ku dengar sedawai. Kuya, terima kasih Jimin Uweng, masih mendiang ke YFM pagi tu. Okay, terima kasih yang bagat, ngagak bila pendengar ke buka ya ke udah kena tag ke komen kita ba 2 pagi y pagi tu pergi komen kelang indo rindo sarito
1: ya tu rindo muka kelang pagi tu laban sida kelaki nadai dia tu kami dua emelda muka kelang agak balas sida ke indo ngaja kita ukai ngasuh kita belayak na win-win situation ku kita cara muju rindo ngambil kita nemu bekeni hati rindo
0: betul bisi siti tu men aku tu tadi ku scroll kerok ingat komen orang silap ke lelaki tu kebenaya min bisi capuk kira tu selamat pagi ku ya kami dua yang melaki bini kru semangat DJ kianang sigit sampai sayau ke Suluati belabuh dijadi bak tahun 1979 subak kian 47 tahun udah ku ya temunyi ke jakut tuai indah batu tungku deh nemu bersengkit ku ya nanti carut pampe pagi sepeda malam endang udah settle DJ ku ya nitiah ke Ajab Kudus tang bisi gak cerita carut malam tadi kia datai kelemai sitik kia lalu ikan bawang gak undang jadi masa kaya dengeh labuh anak nanya utai boleh nyala kaya ikan nama tu abak bawang tu dia abak kaya undang sahut dia panjai min aku macam baru ikan nama tu abak bawang kaya tu tadi capuk kira bunyi ku ya yaudah jadi 47 tahun pun lagi bisa kena ke carut meh melaki bini tangnya tadi meh carut-carut berkenai pentua tetap pengerinduknya semampai berbungai
1: hari
0: penyarut kata tu tadi meh pengerinduk tu makin bertambah
1: makin tuai makin sayau ne Mel.
0: Ya,
1: baru betul ne ukai kita ngasuhnya carutnya belayak datang kena bertanya. Ukai bekenya tuju kami do Mel ke pagi tu. Kemenama kami minta bala sida ke laki tu nemu bekeni cara tau ke sida induk tu tadi mantai ke cara sida mantai ke pengeringan. Sida ke laki pun patut nama tindakan ku kita ini.
0: Ya, nama patut ke digagak.
1: Nama patut digagak sida ke laki yang tek maya sida kinduk tu mansut ke jakuk keringat maya kita ke carut pampe bakal ngai kawan de tidak belua ke benau keringatnya minta umbu.
0: Iya betul. Cara magang.
1: Iya.
0: Okey, jadi ngatu peninggal pukul 9 pagi tu lagi mai kita mendeng ke berita utama selam pagi hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus bergulai dengan Nancy Nanggai ba program induk pagi tu Y912 ninggal ke kita dengan lagu kedibai Jennifer Jack Makin Sari Makin Sayang. Ngatu mumpah dulu kami doai min. Bye-bye.

0: tahu ke Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
3: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimi dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: #penyiaranjakim.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Frekuensi Miri FM 95.1 FM di Suai.

0: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Temu lagi kita dua tu.
0: Bertemu lagi.
1: Sebab minggu lepas kami seorang. Jadi minggu tu kami dengan Eswan.
0: Kita bukakan dengan
1: Okey, apa khabar kita semua di pertemuan kita hari tu? Berapa bulan hari tu, Tewan?
0: Hari tu 2 hari bulan.
1: Oktober udah
0: bye-bye September.
1: Tadi di Oktober lah kita tu.
0: Tadi di Oktober.
1: Isi lama lagi habis tahun.
0: Lah asyik berasa berapa bulan je lagi. Dah bulan 10, tinggal 2 bulan je lagi. Mak kata orang pejam celik. Dah habis. Masuk tahun baru.
1: Macam kita. Kita orang pun dah habis ke azam?
0: Azam
1: baru tu. Kita wan?
0: Kami pun azam, alhamdulillah. Masih lagi
1: dalam suku. Bayangan.
0: Dia belum lagi ada keluar daripada ke jalan. Dia masih lagi langkahnya belum lagi start.
1: Belum lurus.
0: Belum keluar dari langkah permulaan. Dah hujung tahun.
1: Siapa kita ngembak ke tahun depan?
0: Sebab tahun depan tahun lepas pun azam.
1: Sama juga
0: tercapai. Nak ngabis nak ya dulu. Ya biasa ya kita ngabis nak lama dulu.
1: Kayak macam biasalah carry forward lah. Tahun depan kita buat lagi.
0: Biasanya azam orang tahun baru tu diet. Kat sugar. Kata sidaknya nak.
1: Jadi tu dah bulan 10 dah kita tu. Selalunya ujung-ujung tahun-tahun macam tu nak. Sebab kita biar habis cuti sekolah juga. Ada banyak orang kahwin.
0: Kahwin biar biasalah. Jadi agak sukar di situ untuk anda berdiet.
1: Banyak nasi pengilan tu. Mungkin juga ada hari tu Wan, hari Jumaat orang kahwin.
0: Ada orang nikah. Ni tahu?
1: Jadi selamat pengantin baru kepada kita orang yang melangsungkan mendirikan masjid untuk hari tu. Semoga bahagia sampai ke jannah.
0: Amin. Okey, jadi kita nak hiburkan anda dengan lagu daripada Nadira. Lagu tu sangat-sangat best. Hanya wataknya dalam cerita ya. Helikopter turun ke padang. Start cerita je ialah aku suka lagu dengar lagu tu. Sampai ringtone pun dengar lagu tu.
1: Lajulah kita dengar sama dengan pendengar kita.
0: Jadi sebelum kita ikuti cuaca lah. Jadi kita hiburkan anda dengan lagu daripada Nadira. Cuba.
1: Geng Pagi, Biri FM.

0: Info cuaca di Mirip
1: M. Okey, tepat 9.30 minit pagi, info cuaca pun menyusul. Kita akan bersama dengan rakan kita Rafi daripada Ramalan, daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Jabatan Meteorologi Malaysia untuk Ramalan. Jadi cuaca terbalik kami kelakar itu. Rafi, okey Rafi, kita sihat?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Sini tak dalam jamban dia bunyi?
2: Tak ada lah.
1: Okey, jom Rafi, kita teruskan laporan. Silakan Rafi.
2: Okey, terima kasih. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi, tiada hujan. Pada sebelah petang, ribu petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam, hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu dianggarkan 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian saja ramalan cuaca untuk bahagian Miri untuk hari ini.
1: Okey Rafi, terima kasih banyak-banyak. Selamat bertugas.
2: Sama-sama.
0: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri dan Miri FM.

Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

Kesihatan mental itu penting. Jangan abaikan apa yang anda rasa. Ingat, kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan simpan sendirian. Anda tidak keseorangan. Bantuan itu ada. Segeralah berjumpa dengan doktor yang berdekatan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.

0: la hai, non le la.
1: Alla hai, non le la. Cuba coba memikati non le la kana. Okay, itu dia lagu yang kita bawakan ke udara bersama anda di Geng Pagi Miri FM. Semestinya kita hari Jumaat. Jangan lupa hari Jumaat, esok hari Sabtu. Selamat berhujung minggu. Awal mada selamat berhujung minggu. Maklumlah ada yang sedang dalam perancangan hujung minggu, nak mula apa, nak ke Senin, nak berjalan ke Senin, nak berjauh ke Senin. Tapi apapun, jaga diri. Kita panas hujan, panas hujan gini tu si tentu kan. Jadi apapun aktiviti yang kita orang rancangkan, pasti kita orang rancang bagus-bagus. Kita nak ke sini, kita nak berjauh ke sini, kita nak berjalan ke sini, rancang baik-baik. Okey, selepas tu kita nak ikuti pula positif pagi berkaitan dengan kawan yang baik. InsyaAllah apa yang kita kongsikan tu, semoga kita dapat dijadikan sebagai pedoman dan iktibar. Kalau boleh kita kongsilah dengan kawan-kawan kita yang mungkin ada yang si dengar pagi kita belum lagi bangun, baru bangun, ada yang terlepas daripada perkongsian tu. Tapi sebelumnya kita berhibur dengan lagu daripada Shiha Zikir dan Noki, A Wall, di Geng Pagi Miri FM.

0: Gotong royong adalah budaya murni bangsa Malaysia. Mari kita hidupkan semula semangat tolong-menolong dalam komuniti kita. Bermula dari jiran sebelah ke rumah sebelah, kita boleh membina masyarakat yang lebih harmoni dan prihatin. Pesanan ini daripada kami di Mira FM.
1: Positif Pagi 2B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Tuan-tuan dan puan-puan, kematian tidak dapat lari dari kehidupan. Semua yang hidup pasti akan merasai kematian. Dalam dunia ini, kita akan berjumpa dengan pelbagai jenis manusia, pelbagai kenalan dan rakan taulan yang baik dan tidak baik. Ada kalanya, apabila kawan kita yang sangat baik dengan kita, sentiasa tersenyum dan mudah menghulurkan sokongan dan segala bentuk bantuan kepada kita, tiba-tiba meninggal dunia ataupun mati. Maka kita akan rasa sangat sedih dan terdetik dalam hati, kenapalah orang baik selalu mati awal? Namun, ada keadaan apabila kenalan, jiran atau kawan yang selalu menganiaya kita, berbuat jahat dengan kita, memfitnah kita, berkata kasar dengan kita dan sebagainya, masih hidup dan terus-menerus melakukan perbuatan itu, maka terdetik juga dalam hati, kenapalah orang jahat ni panjang umur kan? Ish. Sebenarnya tuan-puan, semuanya sama saja. Umur panjang dan pendek adalah ketentuan Tuhan. Cuma yang pastinya, kita tidak puas dengan kebaikan yang diberikan oleh kawan itu kepada kita. Kasih sayangnya itu rasa sebentar sahaja kerana kita seronok dan selesa dengannya. Setiap detik masa bersamanya rasa sekejap sahaja. Manakala kawan yang jahat menyebabkan kita rasa tidak selesa dan rimas apabila berada berhampiran dengannya. Kita tidak seronok apabila melihat kelibatnya dan ketika bersama dengannya. Sebab itulah kita rasa panjang sangat masa berlalu. Rasa nak jauh sahaja dari kawan itu. Sebab itulah kita rasa orang jahat ni panjang umur. Sebab setiap detik masa dengannya itu menyusahkan hidup kita. Jadi, jom kita menjadi baik. Tak rugi menjadi baik. Nanti orang akan rasa kehilangan kita. Jangan jadi jahat. Nanti orang benci kita dan tak suka dengan kehadiran kita. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 minit pagi hanya di Mira FM, Mesra Bermaklumat.
2: Hai guys, dah follow si Miri FM pun Facebook. Kita orang boleh pergi Facebook. Kita orang boleh pergi ke Facebook Miri FM. Mau tahu info ataupun aktiviti di Miri FM ataupun di bahagian Miri, jadi kita orang boleh follow Facebook rasmi Miri FM. Dan juga kita ada konten-konten menarik untuk kita orang di TikTok Miri FM. Jangan lupa Jangan lupa untuk kita unfollow. Cepat-cepat follow rapat-rapat.

0: Okey, baiklah kita bertemu lagi di Geng Pagi bersama dengan anda Aiswan dan juga Mul.
1: Macam ni kan kita orang tak masih okey kekal di posisi kepada anda yang tengah memandu ya. Hati-hati okey, jangan laju-laju. Macam DJ Fast laju ngembak kereta.
0: Yalah tak, berhati-hati di jalan raya. Jangan memotong di garisan yang si perlu sebenarnya. Patuhi peraturan jalan raya.
1: Macam benar?
0: Macam DJ Fas selalu madah nak, hanya selalu pakai safety belt. Tapi safety belt jadi belakang. Salah ya.
1: Saya baru kan.
0: Si boleh. Si boleh.
1: Ya, si mau berbunyi lah.
0: Ya lah, tak ingat aku tuan tet. Dicucuk safety belt yang dikasnya di belakang. Ya, salah.
1: Salah. Jadi yang betul ya?
0: Yang betul gunalah sebetulnya.
1: Jadi mesti diingkah di bahagian dada atau safety belt.
0: Betul.
1: Macamnya.
0: Supaya apa-apa kalau ada kemalangan ke apakahnya dapatlah
1: membantu kita lah.
0: Membantu kita.
1: Okey. Dengar kita orang ya. Kalau boleh ikut dapat aturan. Okey. Lepas tu kita akan ke Berita Dunia jam 10 pagi.
0: Jadi jangan tukar siaran kita orang. Kita tinggalkan kita orang dengan lagu daripada Hermantino dan Zaliha Hamid, Joget Burung Merpati. Lagu daripada LY Minta.
1: LY Minta.
0: LY memang minat lagu.
1: Jiwanya,
0: jiwanya, nang jiwanya to.
1: Geng Pagi.
0: Miru FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Pakatan diketuai Arab Saudi memintas dan memusnahkan 2 peluru berpandu balistik serta 4 drone di selatan negara itu pada Khamis malam. Menurut pakatan itu, 2 peluru berpandu dipintas di ruang udara Khamis, Mushaid dan Jazan, manakala 4 drone dimusnahkan di Khamis, Mushaid. Langkah operasi akan terus diambil bagi menghalang serangan kumpulan Houthi. Tiada maklumat mengenai kemalangan jiwa atau kerosakan dilaporkan. Sementara itu, stesen pengagihan elektrik yang membekalkan tenaga kepada Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi didakwa menjadi sasaran serangan drone Houthi pada Selasa lalu. Serangan itu menyebabkan sebuah transformer terpaksa dihentikan operasi namun tidak menjejaskan keseluruhan rantaian bekalan elektrik. Dakwaan serangan berkenaan mencetuskan kecaman beberapa negara Islam termasuk Turki dan Sudan yang menyatakan sokongan terhadap keselamatan Arab Saudi serta tapak suci umat Islam. Houthi bagaimanapun menafikan tanggungjawab terhadap sebarang serangan ke atas tapak suci berkenaan. Konflik di Asia Barat, ekspor minyak negara teluk melalui Strait Hormuz kembali ke paras sebelum konflik. Aliran minyak mentah bukan Iran mencecah purata 13.5 juta tong sehari hujung bulan lalu. Menurut data awal platform penjejakan komoditi Kipla, peningkatan itu didorong oleh lebih banyak kapal yang menggunakan laluan berkenaan serta penggunaan laluan alternatif. Bagaimanapun, keadaan masih belum pulih sepenuhnya apabila trafik kapal kekal rendah. Dalam pada itu, sebuah kapal tangki diserang ketika melalui Selat Hormuz malam. Menurut Pusat Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, kapal berkenaan terkena objek tidak dikenali sehingga mencetuskan kebakaran. Kesemua anak kapal dilaporkan selamat, namun tahap kerosakan masih belum diketahui. Selat Hormuz terus menjadi tumpuan konflik selepas Iran menyekat laluan kapal komersial. Ini pula mengenai konflik terbaru antara Israel dengan Hezbollah. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB bimbang konflik tersebut menjejaskan sektor pertanian di selatan Lubnan, di mana Ketua Pengarah Pertubuhan Makanan dan Pertanian PBB Beth Bechdel berkata, kira-kira 56,000 hektar tanah pertanian dilaporkan terjejas atau rusak. Konflik turut menyekat akses petani ke tanah pertanian serta mengganggu pasaran dan bekalan keperluan asas termasuk baja. Selain itu, pencemaran tanah akibat bahan letupan yang belum meletup dan sisa operasi ketenteraan turut menimbulkan kebimbangan. 8 lagi mayat ditemukan di lokasi runtuhan salji di Kem Induk Gunung Himlung, daerah Manang, Nepal. Penolong Ketua Pegawai Daerah Krishna Prasad Paudel berkata, seorang lagi masih hilang daripada 16 individu yang dilaporkan terperangkap dalam kejadian itu. Dua mayat diterbangkan dengan helikopter ke hospital di Chemeh, manakala 6 lagi dibawa ke Kampung Pu. Kesemua mangsa berada di Kem Induk Gunung setinggi 7,126 meter itu untuk membuat persiapan dan memasang tali ketika runtuhan salji berlaku awal Ahad. Operasi mencari mangsa terakhir akan diteruskan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Kontinjen Malaysia kembali memburu emas menerusi acara squash dan berbasikal Kirin. Squash lelaki dan wanita mara ke pentas akhir selepas menewaskan India 2-1 dan Jepun 2-0. Manakala skuad hoki lelaki menundukkan Korea Selatan 2-1 untuk mara ke perlawanan akhir. Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang pula akan kembali beraksi dalam acara Kirin. Malaysia kini mengumpul 6 emas, 5 perak dan 13 gangsa. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026. Malaysia menutup kempen Division 1 Kumpulan A dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas Singapura di Stadium Sri Jalak Harupat, Bandung malam tadi. Namun, masih belum cukup untuk membawa Malaysia ke pentas akhir berdasarkan jumlah jaringan. Indonesia pula mencatat kemenangan 9-2 ke atas Bangladesh untuk mengumpul 7 mata, menyamai mata Malaysia sekaligus muncul juara kumpulan dengan hanya dibezakan 1 jaringan. Beralih ke Liga Negara UEFA, Portugal menewaskan Denmark 4-2 manakala Jerman menumpaskan Serbia 2-0 untuk menghadiahkan kemenangan pertama kepada Jurgen Klopp sebagai jurulatih. Portugal kini mengungguli kumpulan A4 dengan 9 mata daripada 3 perlawanan. Di Cardiff, Wales menang ke atas Norway 2-1, Belanda seri 2 sama dengan Greece, manakala Ireland pula seri 2 sama dengan Austria.
Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Yeah.
1: Lidah tak bertulang, kata-kata mungkin tidak berdarah, tetapi mampu melukakan. Sebelum bercakap, fikir dahulu sebelum bersuara. Hormat orang lain melalui percakapan. Jaga perasaan, jaga hati orang di sekeliling kita. Bijak berbicara, tinggi nilainya. Kerana satu kata yang kasar boleh meninggalkan luka yang lama. Jaga tutur kata, jaga hubungan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
2: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
3: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Kita ni kan, kadang kita tak sedar kita sedang membawang. Mulut nampak biasa, tapi kata-kata boleh jadi luka. Hari ini kita bercerita tentang orang, esok mungkin kita jadi cerita orang. Jadi, diam itu lebih matang. Bercakap, biarlah beradab. Tak semua yang kita tahu perlu kita sampaikan. Ingat, mulut tak dijaga, hidup pun tak ke mana. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM. Kita sedang mendengarkan Miri FM. Mesra, bermaklumat. Jangan tukar siaran, okey?
2: Miri FM pun ada lagu-lagu dangdut. Jom layan Miri FM. Nah, pula kata aku, Miri

0: Eh, salah. Salah. Eh, salah. Jangan lupa untuk kita unfollow Facebook rasmi Miri FM.
1: While the record spins, do you like something hard?

0: pagi Media FM bertemankan Eswat dan Mul.
1: Okey, geng pagi bertemankan Eswat dan juga Mul lah.
2: Dah masuk di jam yang kedua, Mul dan Eswat menemani anda untuk pertemuan kita hari itu 2 Oktober 2026 hari Jumaat. Assalamualaikum sekali lagi. Apa khabar tu orang?
1: Waalaikumsalam.
2: Kita dah makan dah nak.
1: Yang dengar radio ya sahut lah. Salam orang.
2: Jadi ada yang Mul nak kongsikan lah nak. Di mana tu daripada hospital Megi. Jom meriahkan program bersama masyarakat Minggu Keselamatan Pesakit 2026. Yang mana pada esok hari. Tu ada esok hari. Jadi silapnya minta diwawarkan lah. Supaya pendengar semua bolehlah datang ke hospital Megi. Pada esok hari 3 Oktober 2026. Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan program yang dianjurkan hospital Megi dengan kerjasama Surau Sina Islam, Kampung Pulau Melayu Migi. Jadi, sama-samalah kita menyokong usaha membudayakan keselamatan pesakit dan meningkatkan kesedaran kesihatan demi kesejahteraan komuniti. Dan program itu berlangsung pada esok hari bermula jam 8 pagi hingga 3 petang. Tok bertempat di Pulau Melayu sebenarnya.
1: Di Pulau Melayu
2: bertempat di Pulau Melayu di Surau Sina Islam, Kampung Pulau Melayu. Jadi antara aktiviti yang menanti anda di sia adalah pemeriksaan kesihatan percuma, lepasnya pendidikan kesihatan, pameran kesihatan, senaman sihat, gerai jualan dan jual minuman. Jadi kepada kita orang, tolong datanglah di sia bagi memberi sokongan dan dukungan kepada program yang dianjurkan oleh pihak Hospital Miri.
1: Semestinya sidaknya datang nak berbeli sebenarnya. Sebab ada berjual.
2: Tapi ada cek kesihatan sih. Lekat beli cek kesihatan. Memang error lah kesihatan kita.
1: Yalah, ada sebelum membeli ya. Cek dulu kesihatan.
2: Kami ingat lekat membeli ke cek.
1: Jangan.
2: Salah.
1: Ujung-ujung tiba-tiba buka buku baru.
2: Bahaya.
1: Okey, jadi apa-apa pun di jam yang kedua tu kita putarkan lagu-lagu dangdut di geng Pagi Mira FM untuk anda.

0: Bali bukan sekadar gurauan. Jangan jadi sebab seseorang hilang senyuman. Jangan jadi punca seseorang hilang harapan. Jadilah manusia yang menjaga, bukan menjatuhkan. Katakan tidak kepada buli. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.
1: Buli bukan gurauan. Dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
0: Anda mahukan info, isu semasa, berita, semuanya ada di Miri FM, Mesra Bermaklumat.
2: Betul. Aria salah kan? Salah. Kini dah betul. Jom layan dulu Miri FM.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Macam-macam ada di Miri FM. Hai guys, satu minggu, satu resepi dalam resepi dapurku.
2: Positif Pagi, dua lebih.
3: Ini kami.
4: Info cuaca di Miri FM.
5: Macam-macam petua hanya di Miri FM.
6: Jom ikuti info kesihatan setiap Selasa 11 hingga 12 tengah hari.
7: Semua, hari ini kita akan belajar membus gigi lagu Doremi.
8: Mari belajar berus gigi.
9: Info solat di Miri FM.
10: Lagu-lagu nasihat dan dakwah.
11: Catahi Miri FM. Revolusi muzik terkini.
12: Halo.
1: Jadi apa tunggu lagi? Layan lo Miri FM.

0: Itu dia tadi lagu daripada Ria Amelia SMS. Semestinya DJ Fas kita bukan main lagi.
1: Sampai bergoleh-goleh. Takut saya nanggap pinggangnya tercabut kok.
0: Ya, aku mah dah sekeru pinggangnya. Belum lagi tercabut.
1: Belum. Lagi muda di Jeffas kita baru 11 tahun.
0: Yalah, Teh. Kelak badan sakit pinggang.
1: Mereka jangan buat kita lagi sini, Teh. Cari lah orang tua paling urut.
0: Minta urut lah, Tok. Lah, nyemada. Sakit pinggang aku berjoget. Lagu siapa?
1: Lagu. Nggak mau.
0: Ya mau. Siapa nyuruhnya berjoget?
1: Bukan kalau, salah kami orang lah.
0: Ya, Ramadhan kalau nak berjoget pun tengok keadaan.
1: Naga kiri, naga kanan. Jangan sisedah diri juga.
0: Jangan sisedah diri. Jangan sisedah usia. Kita berhibur. Lagu yang kita putarkan hanya untuk hiburan semata-mata.
1: Betul. Best-best untuk kita orang bahari Jumaat.
0: Biasalah hari Jumaat tu dah kadang-kadang ada orang dah rasa ready, happy. Sebab esok satu minggu.
1: Masa kami lah, kami dah happy dah last nak lah kan tanam biak sekolah ni nak. Aninda dari Senin sampai Jumaat nang dijeraya aja kerja saya. Aku pula kalau boleh ngembak bantal tilam dijeraya aja tidur.
0: Ya, jadi supir.
1: Jadi Sabtu Ahad ya kalau boleh kita nak relax di rumah. Jadi memang hari Jumaat tu yang dinanti-nantikan buat semua orang yang bekerja lah.
0: Tahu, tapi ada juga yang bekerja satu minggu sebenarnya. Tapi apa-apa pun teruskan bekerja. Okey, selamat bekerja. Kita hiburkan kita orang sebelum kita beralih kepada ulasan berita jam 11 pagi. Kelak kita hiburkan anda lagi dengan lagu dangdut supaya DJ Fas dapat bersenam robik lagi dengan lagu-lagu dangdut.
1: Hanya di Geng Pagi
0: Miri FM.

0: Kamu tahu ni apaan?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anda?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Kesihatan mental itu penting. Jangan abaikan apa yang anda rasa. Ingat, kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan simpan sendirian. Anda tidak keseorangan. Bantuan itu ada. Segeralah berjumpa dengan doktor yang berdekatan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

tolonglah follow Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Miri FM Official. Kami orang perlu bantuan kita orang. Dengan kita orang follow kami orang, kita orang dapat macam-macam konten dan info menarik di Miri FM. Hey, belum. Jangan tukar. Hey, salah. Jom layan je Miri FM. Hey, belum lagu. Lagu-lagu di Miri FM. Aku mah.

Pendapatan allowance latihan kepada RM30 sehari. Pindaan itu juga melibatkan pengenalan faedah baharu, antaranya allowance bantuan mobiliti EBM sebanyak RM1,000 secara sekali bayar. Penambahbaikan itu akan memberi manfaat kepada lebih 7 juta pencarum dan diyakini mampu merancakkan kembali pasaran buruh negara. EBSA bermaksud allowance bagi pekerja yang kembali bekerja semula awal dalam tempoh menerima allowance mencari pekerjaan EMP. Pencarum menerima bayaran secara pukal daripada baki EMP yang belum dibayar bagi kehilangan pekerjaan sebelum 1 Oktober 2026. Allowance latihan pula merupakan allowance dibayar kepada orang berinsurans yang menghadiri latihan disediakan penyedia berdaftar dengan Perkeso. Reformasi terbaru digerakkan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso turut disokong oleh mekanisme peralihan kerjaya secara menyeluruh sekaligus melengkapkan agenda mengukuhkan perlindungan sosial secara lebih menyeluruh selari pelaksanaan Lindung 24 jam 1 Jun lalu yang turut meliputi risiko kemalangan di luar waktu bekerja. Peranan Perkeso cukup besar untuk membantu rakyat di negara ini. Media pernah melaporkan lebih 42,000 individu di seluruh negara hilang pekerjaan setakat 12 Jun 2026. Memetik kenyataan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan, berdasarkan statistik Perkeso, sebanyak 134,123 tuntutan faedah melalui program Lindung Kerjaya diluluskan. Ia membabitkan jumlah keseluruhan bayaran RM248.23 juta. Sedar atau tidak, semua kelebihan itu sebenarnya hasil keprihatinan rakyat Malaysia kalau bukan daripada wang caruman pencarum Perkeso itu sendiri. Mungkin hari ini hari mereka atau mangsa ujian, tapi masa depan kita siapa tahu. Namun anda tidak layak mendapat manfaat Perkeso jika meletak jawatan secara sukarela, ada salah laku disiplin, perasaan wajib dan penamatan kontrak. Siapa pula yang boleh dapatkan perlindungan? Berdasarkan semakan di laman web Perkeso, mereka merupakan warga negara Malaysia, pemangsaan tetap yang bekerja di sektor swasta atau pekerja domestik, pekerja berumur 18 hingga 60 tahun dan berdaftar bawah Akta 800 selain memenuhi jumlah caruman minimum dalam tempoh ditetapkan. Mengimbas seketika tragedi besar yang menggemparkan negara di Long Lelang Miri, Sarawak. Dua daripada lima mangsa nahas helikopter merupakan pencarum Perkeso dan waris layak menerima faedah bulanan. Jelas Datuk Seri R. Ramanan, waris juruterbang helikopter Allahyarham Kapten Zainul Afiq Bisham layak menerima faedah orang tanggungan berjumlah RM5,355 sebulan. Waris pegawai perubatan Allahyarham Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin juga layak menerima pencen penakat bulanan. Perkeso bukan sahaja membantu dengan kadar bayaran kepada mereka yang hilang punca pendapatan, malah membantu pihak terkesan dengan penganjuran My Future Jobs. Buat pencarum yang kehilangan pekerjaan, kemukakan permohonan faedah melalui portal Lindung Kerjaya atau mana-mana kaunter Perkeso berdekatan. Jangan berputus asa, rezeki sentiasa terbentang luas. Patah sayap bertungkat paruh, ayo bangkit semula. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Muhammad Khairi Khalid.

0: Orang tua itu bukanlah beban, tetapi berkat. Hormatilah mereka yang lebih tua. Sambut dengan senyuman, dengar dengan sabar, bantu tanpa diminta. Jangan tinggikan suara, beri tempat duduk, hulur tangan, ringankan langkah mereka. Kerana hari ini mereka perlukan kita, esok giliran kita pula. Hormati, sayangi dan doakan mereka. Adab dengan orang tua, cerminan akhlak kita. Pesanan ikhlas ini dari kami di Miri FM.
1: MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.

Hai guys, satu minggu satu resepi. Dalam resepi kali tu, saya nak kongsikan resepi sambal udang petai. Tu paling cepat pun paling mudah. Yang mana kita orang kena sediakan udang. Udang tu banyak ataupun sikit, dia terpulang kita orang. Kita kena sediakan cili boh ataupun cili kisar. Lepas saya bawang besar, dihihis. Lepas saya kita orang kena sediakan bawang petai. Satu mangkuk petai ataupun ikut selera masing-masing. Lepas saya garam, gula sedikit secukup rasa dan juga satu sudu asam jawa. Mula-mula kita orang kena tumiskan cili boh dan bawang besar tadi sampai pecah minyak. Bila dah pecah minyak, masukkan udang dengan petai sekali. Lepas saya tambah garam, gula secukup rasa dan air asam. Kacau sehingga sebati dan masak.

Okey, baiklah, ketika ini sudah 11.26 minit pagi, sudah memasuki jam yang ketiga. Di jam yang ketiga tu, setiap hari Jumaat seperti biasa kita akan putarkan lagu-lagu dakwah dan juga lagu-lagu nasihat untuk anda di Geng Pagi Miri FM. Semestinya ketika tu ada yang sedang dalam perjalanan ambil anak balik sekolah, ada yang tengah perjalanan pergi ke masjid, bersiap sedia pergi ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat. Jadi rancang perjalanan kita orang, sebab hari Jumaat tu memang akan berlakunya kesesakan lalu lintas, anak balik sekolah, jalan raya yang memang penuh dengan kereta, dengan kenderaan. Ada juga yang ambil kesempatan guna motor supaya si sesak. Tapi guna motor ya, pastikan kita berhati-hati kalau memandu. Janganlah suka nyelit-nyelit. Kalau nyelit dia boleh, tapi elakkan membahayakan nyawa diri sendiri. Kalau nak nyelit dia boleh nyelit-nyelit, tapi pastikan berpada-pada, jaga keselamatan ya. Yang penting apapun, selepas tu kita nak ikuti lagu permintaan Afiq Madili. Lagu tu semestinya setiap hari Jumaat S1 akan putarkan, sebab Afiq Madili memang suka dengan lagu tu katanya. Lagu Sarang Adosa. Setiap hari Jumaat kita akan putarkan lagu-lagu nasihat dan juga lagu di Geng Pagi Miri FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Taha Omar.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijrah diri. Bila kita sebut tentang hijrah, apa yang kita boleh cakap ataupun kongsikan, ada tiga jenis hijrah. Yang pertama, hijrah dari perbuatan buruk. Yang kedua, hijrah menuju ketaatan Allah. Dan yang ketiga, hijrah dalam meningkatkan kualiti diri kita. Kita lihat yang pertama, hijrah dari perbuatan yang buruk. Al-Quran dan hadis mengajarkan pentingnya hijrah dari perkara dan perbuatan yang buruk dan menuju perbuatan yang baik. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra ayat 81, dan katakanlah kebenaran iaitu Islam datang dan batil iaitu kejahatan itu pasti lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Dan hijrah diri dari pelaku yang buruk dan tidak patut adalah langkah penting dalam mendekati jalan yang benar menurut ajaran Islam. Bila kita lihat ayat tadi ya, idza ja'al haqqu wa zahaqal batil. Maksudnya, dalam satu diri ataupun dalam satu bilik, batil dan hak mustahil untuk bergabung. Kalau ada hak, tidak akan ada batil. Dan bila ada batil, tidak akan ada hak. Seorang tu tak boleh kata, saya nak jadi baik sekali-sekala je lah. Masa pergi masjid je lah baik. Luar masjid saya nak jadi jahat. Itu maksudnya, dia bukan dia 50 baik, 50% lagi jahat. Tak ada. Tidak ada istilah 50% baik, 50% jahat. Dia kalau baik, dia baik. Cuma baiknya level mana? Level tengah, level atas ataupun level bawah. Kalau jahat begitu juga. Dia tidak ada. Kadang-kadang saya nak jahat lah, kadang-kadang saya nak baik. Tapi dia ni jahat. Sama ada dia jahat atau baik. Dan jahat itu sama ada di level bawah, level tengah ataupun level atas. Ini yang penting sekali dalam proses kita nak berhijrah. Pertama sekali adalah niat. Jom sama-sama kita niat untuk menjadi manusia yang lebih baik pada tahun ini berbanding tahun lepas. Itu yang pertama. Niat itu adalah langkah yang

0: Yang kedua, mestilah kita membuat satu jadual. Okey, kalau nak jadi baik ni, kita kena ada KPI kita sendiri. Kita tulislah KPI. Nak jadi baik, pertama sekali, sembahyang subuh berjemaah. Sembahyang zuhur berjemaah. Kalau tak berjemaah pun, on time, on time, on time. Kita kena pastikan ada jadual kebaikan. Yang keduanya, jadual membaca Al-Quran ataupun jadual menghadiri majlis ilmu. Nak buat harian boleh, nak buat mingguan boleh. Tapi pokok pangkalnya, mesti ada jadual. Dan jangan tunggu untuk kena pergi masjid baru kita nak buat amalan. Di rumah kita sendiri, kita kena ada Al-Quran. Di rumah kita sendiri mesti ada sejadah. Di rumah kita sendiri tempat ibadah tu mesti ada. Supaya kita dapat melakukan ibadah itu bukan sekadar kita seorangan, tetapi dengan isteri dan anak-anak kita. Dan kalau kita bujang, kita buat dengan kawan-kawan kita. Selesai bab niat, selesai bab jadual, kita perlu fokus kepada hijrah yang kedua, hijrah menuju ketaatan. Hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa hijrah diri juga merangkumi perpindahan menuju ketaatan kepada Allah. Dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, orang yang beriman adalah orang yang terhindar dari bahaya yang ditimbulkan oleh lisan dan tangan. Maksudnya di sini apa? Kalau kita nak tahu kita ni baik ataupun tidak, kita mesti lihat lidah dan tangan kita. Lidah kita mesti cakap benda yang baik, tangan kita juga mesti buat benda yang baik, tidak memudaratkan orang yang lain. Dan akhir sekali, hijrah kualiti diri bermaksud istiqamah. Biar sikit, tapi tiap-tiap hari. Jangan banyak, tetapi hanya sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.
2: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita, tapi sebab rasuah ianya kekal begini.
3: Negara semakin maju, tapi disebabkan rasuah kami terus ketinggalan.
4: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya, tapi rasuah merosakkannya.
5: Rasuah seperti bara, jika dibiarkan ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
6: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
7: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.
8: Lagu-lagu nasihat dan dakwah.

0: Setiap Jumaat 11 hingga 12:30 hari di Miri FM Mesra Bermaklumat.
1: Setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Baiklah, disampaikan info solat bagi Zon 2 untuk hari ini 2 Oktober 2026 bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, hari Jumaat. Masuknya solat Fardu Zuhur dan juga solat Jumaat adalah pada jam 12.16 tengah hari ini nanti, manakala solat Fardu Asar pada jam 3.27 petang, solat Fardu Maghrib pula pada jam 6.17 petang dan solat Fardu Isyak pada hari ini pada jam 7.26 malam. Subuh untuk keesokan harinya pula pada jam 5.04 pagi. Selamat menunaikan solat Jumaat buat muslimin dan juga muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Okey, baiklah. Kita sudah menghampiri jam 12 tengah hari sebelum kita beralih kepada YFM Iban. Jadi, X1 dan juga Mul, kami di Geng Pagi, Miru FM mengucapkan selamat berhujung minggu kepada anda. Esok hari Sabtu, hari Ahad. Okey, semoga segala urusan kita akan dipermudahkan. Mana yang ada nak mula majlis, contohnya majlis akad nikah kah, majlis bersanding kah, semua. Semoga dipermudahkan segala urusan. Ada yang nak balik ke kampung, mungkin ada yang ambil kesempatan nak bercuti. Okay, jadi semoga segala urusan kita dipermudahkan. Segala lampu hijau semua sepanjang jalan lancar. Ajak kata orang sampai dengan selamat, balik dengan selamat. Jadi di kesempatan tu, apa yang kurang daripada kami orang di Geng Pagi Mira FM, kami orang minta maaf, minta ampun. Kami orang nyusun dari 10 walau belum raya tapi kita tak biasalah, manusia biasa, kadang-kadang mula kilaf, kadang-kadang mula silap, kadang-kadang terlanjur kata, terlanjur bahasa. Jadi apa-apa pun kami orang minta maaf. Semoga kita orang terhibur sepanjang 3 jam ke udara kami menemani anda di Geng Pagi Miri FM. Jadi selepas tu Iswan nak tinggalkan kita orang dengan lagu daripada Siti Nurhaliza, iaitu Selawat, dan juga daripada kumpulan Intim iaitu Solatun. Kita bersiap-siaplah nak pergi ke masjid yang terdekat, yang berhampiran, untuk kita pergi menunaikan solat Jumaat kepada kaum muslimin. Okey, jadi apa-apa pun, berhati-hati di jalan raya. InsyaAllah jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum.

0: muntah berterusan, mengalami sakit dada. Jaga diri, jaga keluarga, jaga komuniti. Kesihatan milik bersama. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Lagu-lagu nasihat dan dakwah.
2: Indahnya suasana kita di hari ini.
1: Setiap Jumaat.
2: Sungguh tersenyum cintaku kepada kamu.
1: 11 hingga 12 tengah hari.

Selamat tengah hari bukanlah aku Daniel Stephen berita tengah hari YFM. 496 hari 1582 IT projek di diregister ba inisiatif reformasi kerenah birokrasi RKB udah mujur temuk digagak. Kepala Sekretari Besar Perintah Malaysia Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar mada ketuk berkawa engau ngalimat ungkus belanja perintah RM3.21 bilion. Atur-tuk nang setipak engau juluk Malaysia Madani engau perkara reformasi pengawak perintah Malaysia di sikar mutal ke pengawak ke berkawa engau penantang rakyat di berat ke penyiruk pengarap engau pengeransing ati nampak pemanah atur pengawak. Sarawak netapkah boleh RM3 juta hasil hari berjual ke perengkah pengelandik jari buat Festival Craft Borneo ke tahun tu. Festival tu nyerombak regata Sarawak dengan Festival Perahu Naga Antarabangsa Sarawak 2026. Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif dengan Mandang ke Seni Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, pada ke tahun tu tadi hasil ke uliah berjual ianya RM2.4 juta. Ia maksud ke penerang tu bah awam pengarang berita di Kuching, lalu besai benar pengarap pemujur bah juduk nguliah ke penyampau di mayuh bah hasil tu. Festival Perahu Naga Antarabangsa Sarawak dekat berengkah diatur hari 23, nyentuh ngagai 25 hari bulan 10 tu. Dia dipasuk se 80 itik Raban hari 23 bengkah menua bah serata dunia. Pengeraminya ialah ditangkan ke Regata Sarawak kena 30 hari bulan 10 nyentuk ngagai 1 hari bulan 11 2026. Kenaan perkara bukai Dato' Sri Abdul Karim madah ke curah lambang papan tanah bak padang bilun antarabangsa Kuching LTAK patut mandang ke budaya ngau pesaka menua Sarawak. Tuk dikenak mandang ke gaya daya budaya pendiau asal Sarawak ngagai bala temuai ke bisik datai ngagai menua tu. Nya kebuah bak lambang tanda tinadai berkawa ngau budaya pesaka menua tu patut diganti. Yang kena pasal motif tak ke curat lambang papan tanah ba LTAK nak mandang ke gaya daya pendiau asal budaya ba menua tu. Tajapan pihak yang minta perkara tu diperhati ke dulu sebelum ngagak ubah pasal lambangnya. Program Sarawakku Sayang SKS 2026 bagi menua muka dan dikena mandang ke pemanah budaya ngau pemakai asal bangsa Melanau. Kaban Kunsa Negeri Sitak Telian, Royston Valentine madah ke programnya ke seret tu dipasuk lebih kurang 50 ikut orang dagang. Pemakai bakar terbaloi ngau umai dan sekedar hari utai ting rindu kati orang ke datang ngagai pengeram itu. Kelimpah hari hasil ke digagak ngena pengelandik jari. Orang ti datang ngagai muka megak tahu datang ngagai maya bengkah dur ti ngerindu kati bakar muzium mini sapan ba telian ngau palan dur ngagak terbaloi ba tutus ilik. SKS bagi menua muka, berengkah sarito dipasuk 50 bengkah agensi upis perintah, upis company ngau mayuh agi ke bukai. Tolong kami nabur ke berita hari YFM, berita di Dusun Wasita Ampung lalu di Salin Edwin Nangga, hari seksyen berita ehwas semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

7 mimpi Mary Camilla. Selamat tengah hari zaman ini ke YFM. Segera sejalan kita hari itu hari kedua bulan 10 2026. Kalau hari itu 2 bulan 10 2026, harap ke kita ke terus bergelang dengan kami ba YFM. Serta harap ke gerai-gerai magang hari itu. Lepas hari itu aku berhenti ke IPU atau ke API di kas pengamai angin di Sarawak. Gaduh-gaduh biru-biru. Mana di kas pengamai angin di Sarawak nak ke dia tu. Dalam lebih kurang 3 hari itu di kas pengamah angin mana magangnya di City Berita mana bagi kita ke dekat ngatur atau ke ngerja pengawak bak luar rumah atau ke ngerja pengawak atau ke aktiviti ke dekat diatur bak luar rumah. Dan Stephen menggelengau kita sorry untuk ngelah tengah hari catat siapa juara satu ngelah hari 12 tengah terlebih macam pesan berat kita. Embujoy lagu Main Cowboy.

lagi lagu dari Magraim Jalang. Jadi itu segera dari OPS Sarawak Energy madah ke kuasa karan dekat Terjanggal kena 3 hari bulan 10. Berengkar dari pukul 8.30 pagi nyentuk ngagai pukul 12.30 hari bang kelili, marup baruh, marup hosing, merbung, rumah kulir, bukung, kandis, danau, nanga awub, Pauh Langgir, Kumpeng Langgir, Nanga Kumpeng Sayat, serta Kelampu, Marup Atas, Ngau Mega Jalai Nuju Ngagai Meriuk Tambak, Kampung Langgir, Rumah Nawin Kelampu, Seramat Empelam, Kampung Pengasah, Ngandur ke Semaknya. Jadi penangguh putus karan tu, Ketegal pengawak nyeruri arus tali kuasa karan ngau pengawak tu nyangka dekat ditangguh maya bukai nyemak sarinya nak maneh lalu dekat pada kebaru nangkan ketuk. Jadi penerang ke silia kita boleh telefon ngagai 1300-88-3111. Pemuka kita ke bisi pesan berat ke natai ke pesan berat kita ba email yfmiban@gmail.com. Serta mega ke natai ke mega ba WhatsApp 0138-6284-2212 12.30 tengah hari itu lagi dekat macam pesan berat kita. Karambati, terima kasih. Hari keren di bawah.

0: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat Yator Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 Lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kena tekan kita ngagai.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pesan ke terubah hari Joina anak Jiram, jadi pesan madah ke William anak Jiram. William anak Jiram atau ke dikangap boy. Udah nadai kena 1 bulan 10 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Lugan Entasan, Beratung Ruban, Rumah Mawat. Kawan belayan di Dayak Serikai, kawan belayan Bak Rumah Sara, Nangga Dindang. Kawan belayan di Gudang Marudi, Stapeng. Kawan belayan di Bakung, Bekenuh. Ngau kawan belayan Kebukai, Tinalian dirintai ke Dito. Jadi ni yang William anak Jiram, dekat di Senggai Sarito 2 bulan 10, lalu dekat di Anjung Pegilak 3 bulan 10 2026. Jadi ni yang dekat di Senggai Ba Ming Chin Funeral, seberai Pasar Bumiko, ianya di Miri. Lalu penerang ke Silia kita tahu telefon dengan Joanna 014-889-8301. Lalu isi berita pesan madah ke William anak Jiram. William anak Jiram tau ke boy. Udah nadai kena 1 bulan 10 2026. Jadi ni yang di Senggahit Sarito 2 bulan 10

2026 pukul 9 pagi. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kemembelayan di Seri Aman, Kedang, Kampung Sabu, Langkeng Ulu Ngau Ili, Kaban Belayan di Kalung, Tawai, Payak, Liu, Tanjung Ngau Kaban Belayan ke Naleh di Rintai ke Dito. Jadi kita semua dipinta datang ngagai rumah Andrew Sah, Nangasan Undup Seri Aman yang nyandur ngetas oleh Niang tu tadi. Lalu pesan ke sekali itu semayang 40 hari ke Niang Alexan Adit. Jadi pengawas semayang 40 hari Niang Alexan Adit tu tadi ianya kena 24 hari bulan 10 2026 pukul 7.30 lemai ba rumah lot 12846 lorong 2C 1C phase 2 Taman Desa Senadin Miri. Ini pesan ngintu 40 hari ke Niang Ti Udah Nadai. Jadi ke sekali itu hari tuai rumah sebi anak pawa yang dipesan madah ke ngetas ulit Niang Ucuk ya, ianya Niang Pretty N Pawa anak Charles Gerina kena 3 bulan 10 2026. Jadi nguan ulit 3 bulan 10 lalu dekat di kertas 4 bulan 10 ngau jalan sembayang. Jadi pengawal kertas ulit dekat diatur baru main nombor 2E lorong 10 batu 7.5 jalan Bumi Indah di Sibu. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Rantau Limau, Rayah Ulu Ngau Ili, Kerangan Rian, Kerangan Bau, Penyangkai Akai, kawan belayan di Rasan Bunut ngau kawan belayan ke Nalah di Rintai ke Dito. Penerang ke silik kita boleh telefon ngagai 014-605-3315 nya pesan ngetas ulit. Lalu pesan ke sekali itu pesan semayang 100 hari. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kawan belayan di Batang Sungai Majau, Sungai Paku Tunuk, Melinau, Bukit Mabung, Gad, Mojong, Baliah, Sungai Yong, ngau kaban belayan kebuka di Kapit, Miri, Kucing, Berlaga, serta ke Nalah di Rintai ke Dito. Jadi, pesan tu madah ke semayang 100 hari, Niang Bangau Batuah, kena 3 bulan 10 2026 pukul 8 malam, ba TTC Lorong 3C. Jadi kita ke dekat nombor penerang ke Silia oleh telefon ngagai Leo 019-891-6039. Okey, dah terlegit nampung baru baca pesan ke Bukai.

0: sa kitai. Dini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM. Segulai sejalai.
1: Okey, pesan ke sekali itu. Jadi, pesan madah ke ngetas ulit. Ni yang suma anak ranggau. Jadi, pengawal ngetas ulit dekat diatur. Pengawal ngawal ulit dekat diatur kena 3 hari bulan 10. Lalu, ulit dekat diketas 4 hari bulan 10, 2026. Ba rumah ukau nangga bawai baliah kapit. Jadi, pesan dituju ke ngagai semua kampung belayan di rumah Seliung dengan cermin Batarajang. Kepemelian di rumah Puso dengan cermin Batang Rajang. Kepemelian di Teluk Buing, rumah Minggat dengan Bawai Bali. Rumah Filimon dengan Bawai Bali. Rumah Tuan dengan Stuli. Ngau kepemelian di Kapit serta ia ke Bukai Tiknala disebut di itu. Nyatinya pesan ngetas ulit. Lalu pesan ke sekali itu. Pesan ngetas ulit mega Ari Steven Gelau tau ke Ape Anak Balang. Jadi pesan pada ke ngetas ulit. Ni yang tua rumah Balang Anak Jatan. Kena 3 hari bulan 10 2026. Kaban Melayan dipinta datang ke rumah Balang. Sungai Sawak, Awiak Seratuak. Lalu kaban Melayan ke ninga pesan tu dipinta datang dengan gendur ke disebutnya tadi. Okay, nya pesan ngetas ulit. Lalu pesan ke bukan moga kita boleh ngetai ke pesan kita email yfmiban@gmail.com serta moga pesan ulih di kenatai ke bawah WhatsApp 0138628422. Kita dekat ninga ke semua lagu ke mujur masuk ngagar-ngagar final ACSJ ke 9 baca atas apa juara kita ke minggu tu.

Segulai Sejalai Gawa FM, bak program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buuk, ngukir, fashion,

Kini lagu hari Angas, lagu ke diberi nama Merampau. Okey, pukul 1 tu lagi, pukul 1 dengan hari. Aku dekat main kita ingat ke semua lagu ke Mujur masuk berangka final ACSJ ke-9 ke dekat diatur pergi lah 3 bulan 10 2026 di Betung. Okey, kita dekat ingat ke semua lagu ya ke Mujur masuk dengan angka final 12 lagu semua ya, serta info ke pemadu baru berkawal dengan final ACSJ ke-9. Dan sebenarnya, dengar ke ID merindang kita semua, utai orang.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Jatah sempat juara,

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

0: Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Okey, DC Has carta Sapa Juara kena berkawan dengan SCSJ final ya. Barangkat ke-9 kedekat dia tu bak Dewan Tan Sri Kaloningkan Betuang Pergila. Okey, datai 8 tiket sikit nadai dijual free seat. Anda enggak duduk ke bandur artis atau ke bandur buat penyokong fanlis bisi kerusi tidak sediakan dengan kita ke bisi mendak dan ia ke bisi udah di ungkup ke nur duduknya tadi. Anda yang dah datai saya ke kerusi diungkup ke kita yang tadi nadai nur orang duduk laban mayu agak orang yang tadi udah diungkup ke nur duduknya tadi nak datai laban kena yang kena percuma aja nak merugi nak datai kok. Okey, anda yang ada tahu ke lebih lagi kita banyak penyokong enggak megak banyak artis ya ke BC yang di Kangau ke bak red carpet. Okey, ACSJ final ke 9 12 lagu dekat berpikir berebut ke juara ke 9 berebut ke juara BC megak sekedar agi anugerah bukai ke dekat BC diberi ngagai finalis ACSJ ke 9. Kita tinggal ke dulu lagu ke di Tengkebang Frankie Man, Tion Gaulakaya, penyanyi Wat Rock, lagu Terabai.

0: Safa dekat Maipulai Trofi Pemadu Terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa dekat Maipulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Maipulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk Terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri music event. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemaduk Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemaduk Terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industry.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandia berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Okey, jadi tiga lagu yang kau dah didengar ke kita, ianya lagu ke Mujur masuk ngagar-ngagar final SCSJ ke 9, lagu ke Terubah tadi Terabai, udahnya tadi lagu Ari Donny Lang. Nak udah aku lengkap, dia ngelengkap di tengkap yang penanyi nyempuh, ianya Donny Lang, serta lagu ke baru dah didengar ke kita, Singkang Ari Dayana Sini, leka Adris Kamijan, ngamegak Tion di tengkap yang Adris Kamijan Mejan Ngauden Aladin. Okey, sebentar terus ke nyebut berkau ngau info ACSJ ke 9 Renggan Final tu gerai hari upi Sarawak Energy mada kekuasaan dekat terjanggal kena 3 hari bulan 10 berengkah hari pukul 8.30 pagi nyentuh ngagai pukul 12.30 hari bangkili marubaruh marub housing merbung rumah kulir Bukung, Kandis, Danau, Nangga Awup, Pawah Langgir, Kumpang Langgir, Nangga Kumpang, Sayat, Kelampu, Marup, Maru Atas, sepanjang jalan menuju Ngagai, Mario Tambak, Kampung Langgir, Rumah Nawin Kelampu, Seraman, Empelam, Kampung Pengasih, Ngandur Kebukai Semaknya. Jadi penanggul terjangga kuasa karan, ketegal pengawak nyeruri arus tali kuasa karan lalu pengawak tu nyangka dekat ditangguh ke maya ke bukai entiknya mak sarinya nak mana lalu dekat daripada kebaru nangkan ke tu ilak penerang ke silik kita boleh telefon ngagai 1300-88-3111. Ok, nyak gerah ungkup kita semua. Ok, kita nyebut berkawan ngau ACSJ ke 9 renggan final tu mayuh kategori kemenaria dipikir ke tahun tu jadi kategori ya ianya finalis SCSJ di pemandu sporting leka lagu pemandu mana finalis popular atau ke finalis pemandu di kerindu persembahan terbaik vokal terbaik kategori baru Siti Agi ianya lagu SCSJ pemandu terbilang ngau mega nombor 2 okay, nombor 3 ngau juara jadi mayu kebenarnya kategori ti bisa dipikir ke ba final SCSJ ke 9 tahun tu. Jadi tahunnya ialah kita nak nemu mayuh kena dan tahun tu mayuh dipikir ke ba SCSJ renggan final. Okey, lagi tinggal ke lagu ti mujur masuk ngagar-ngagar final SCSJ ke 9 ke sekali tu kita dekat dengar ke lagu Ari Band. Nyebut berkawan dengan band, kita bisi dua band di Mujur Nyingkang ngagar-ngagar final. Okay? Siti nya tadi, band ya ke udah lama. Siti nya tadi, band ya ke lama mega. Okay, kita dengar ke lagu Ari Masterpiece. Menyadi leka ngautiun depa Masterpiece.

generasi SJ ke-9, Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

Okey, tiga lagi lagu ke sudah didengar ke kita, lagu ke masuk final atau ke finalist AC SJ ke 9. Okey, lagu ke sudah dengar kita tadi, lagu Nada Agi Pengrindu Ika Saiful Tion Gau Leka di Tengkebang Jesli Jabu Gau Matthews Mambang serta Dayang Bintang Ari Mawat Tion Gau Leka di Tengkebang Maxwell Franklin sarannya meh sekedar hari lagu ia ke bisa masuk final semua dekat dengar kita but too soon AC SJ edisi khas final ACSJ ke 9 tu sudah terlebih kita dekat dengar lagu-lagu kebukai ke mujur nyingkang agar-agar final ke atau ke lagu ke dekat berpekit pergila pergila atau oh, pergila 13/10/2026 tetap ke hari bulan ya. Ok, jadi PM ke ACSJ ke 9 mayuh megak nerima sponsor atau ke mayuh megak orang mantu ngemujur ke program tu. Kita berterima kasih ngagai Nancy, Chris, Dennis and A Girl Like Us Collection. Dia megak mantu ngemujur ke program tu. Ia kebukai megak Yahoo School of Skills, Pusat Memandu Betung, Kinakara Agrofarm, Sarawak Water Sendirian Berhad, MO Couture, Akib Muam, Connie Bridal Hair and Beauty Saloon, serta megak Rakan Strategik Persatuan Alumni Dayak University Malaysia Padum ngau megak Medan Hotel. Okey, jadi bisa megak pemesai-pemesai bukai ya ke mantu ngemujur ke final ACSJ ke 9 ke sekali tu dan sebedau madah ke pemesai ya ke bisa mantu ngemujur ke program tu kita sekali lagi dekat ningal ke lagu di nyingkang atau ke dekat berpekit bak Dewan Tan Sri Kanun ingkan betul pagila 13.10 ianya final ACSJ kita ningal ke Jonas Joni Aman Nuan Bisi Intan di Kembuan.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekiat Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

Okey, tiga lagi lagu ke udah didengar kita. Lagu ke dekat Bukit Ba Final SCSJ ke 9 pergila Ba Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalung meningkan ke dekat Berengkah Lemai. Kita ke data itu mu, kita meda kita boleh meda red carpet, kalau red carpet dekat Berengkah Lemai yang di malamnya dekat Berengkah Final ya. Okey, kita ke jauh Ani Rao, kami akan mai ke kita live Ba Facebook YFM Iban, serta moga kita moga boleh ninga ke live Ba YFM. Okey, jadi hanya berkawa ngau kita ke boleh ninga atau ke kita ke dekat mendaknya tadi boleh datang ngagai Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan, serta kita ke nak boleh mendak oleh mendak Ba Facebook ngau moga ninga Ba Radio YFM. Okey, YFM moga berterima kasih ya ngagai penau utama Nugrah Carta Sapa Juara ya Bohmat Dato' Amar Douglas Ugambas, ianya sampai Premier Sarawak Menteri Karawang Ngau Ekonomi Kedua, Menteri Infrastruktur Ngau Pemansel Penyangkai Kapal Sarawak Kemegat Kaban Konsen Negeri N37 Bukit Saban, Pemesai Bukai Kawisi Mantuk ianya Yang Bohamad Datuk Senodan Lawan sampai Menteri Dagangan Temuai Ngau Seni Pemerintah Sarawak Yang Bohamad Tuan Roy Roy Angau Gingkoi Kaban Parlimen P203 Lobok Antu serta mega ia ke bukainya tadi. Lalu pihak mega ACSJ ke 9 ke sekali itu berterima kasih mega ngagai jawatan kuasa ia ke BC Mantu yang kawum Dato' Richard Maika Bonawas, Residen bagi Menua Betuang Tuan Laga Kuih Pegawai Daerah Betuang Encik Denny Lim Pegawai Tik Nguasa Pejabat Daerah Kecil Sepawah ngau PDK Sepawah ia akan menggaknya diurus setia bersama. Pihak menggak Puan Roslin Mahpun Sabai, Setiausaha Politik Ngagai Premier Sarawak, Encik Lister Clement, Setiausaha Majlis Daerah Betuang, PDRM Betuang, JKR Betuang, Opis Penerang Betuang, Opis Pengerai Betuang, Pusat Himat N37 Bukit Saban, APM, Rela Betuang, SCB Betuang, ngau menggak media ke bukai, ngau UKAS TV, Suara Sarawak, ngau media bukai, ia ke bising ngau ngelaku serta mega share berita berkawan ngau final SCSJ ke 9. Okey, jadi kita ke sekali itu lagi dekat terus ninga ke lagu ya ke dekat berpikir ba SCSJ ke 9 pergilah ke sekali itu aku Kailodong Winnie Albert.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Okey, aku ke Lulung tadi ke baru udah didengar ke kita lagu Ari Winnie Albert Leka di Tengkebang Ampan Lebat serta Tiun Jimmy Pelikat baru-baru amat didengar ke kita tadi mega perahu mit Dara Helena lagunya Tiun Ngau Leka di Tengkebang Monica Allen kemegah dekat berpikir bak final ACSJ ke-9 pagilah. Dini no diatur bak Dewan Sukan Tan Sri Dato' Ahmad Stephen kalau ningkan betung. Okey, betung. Okey, ngarau ke kita boleh ndor meh, boleh ndor diau. Serta mega ndor diau nya Siti, penduduk mega patut mega diperbuat ke kita datai tumu, ngambilkan nanti kita datai tumu boleh penduduk ke mana meh ndor kita nya tadi meda orang tampai magang dak dilindung pala orang. Nanti kita nya tadi bisik kerusi baru meh atau meh datai mai kerusi ke Drimpo boleh meh duduk ba TCTC dewannya duduk ba ndor ya ke bisik puang nya tadi. Okey, tang tentu ke ndor nya tadi dikemnar ke namanya tadi Raban Tim Kuasa dia meh baka polis ngau mega rela. Okey, kita ke Nauli Adatai Mendak, kita ke Jawa Anang Irau, kami dekat mic kita live ba Facebook YFM Iban serta mega live ba radio YFM Iban. Okey, Siti lagi lagu ke bedau dinga kita yang ke dekat berpikir pergila ba final ACSJ ke-9 mega ngujung ke edisi khas carta siapa juara berkawa ngau ACSJ ke-9. Kita ninggalkan lagu ti di Tengkebang. Dia seni cabung ngau Matius Mambang Tion ngau deka ya. Lagu tu penanyi tau ke band Tanah Berenyang, lagu tip bernama Arisa.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Okay, lagu Ray Lazarus Mabu Pengrindu. Okay, program besar ya ke bisa megah dia tu rujung minggu tu ke dia tu di muka Sarawak ku sayang tau ke SKS dia tu ba dataran Pehin Setia Raja berangkat dia tu serito nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Okay, jadi SKS tu hanya dia ke bisa lebih kurang 50 OPS perintah ngam megah company luar di mandang ke barang serta nyedia ke servis serta megah bisa megah laki draw. Ah, grand prize lucky draw tu megapan sebuah kereta. Ah, jadi kita ke BC dekat ngau lucky draw oleh ngau e-peraduan tu. Kalai prize besar ya dekat diberi tau ke grand prize ya dekat diberi kena 4 hari bulan 10 2026. Kita boleh peluang boleh kereta Proton Saga. Nanti kita nyata di BC bernasib mana. Okey, jadi berita ke pemadu baru berkawa ngau SKS di muka tu kami dekat maik ke kita bak segmen rentak ngali hari itu lagi bagulah ngap pengeluar program kami bak mini studio RTM bak SKS tau kabar dataran Pehin Setia Raja Muka. Okey, kita berpindah ke sekali lagi sekali itu lakuang adil ngau lagu New Ai bak daun keladi.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang mayo orang ngagak diri, ndak nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti pada wisi duit kena maya. Padah dulu ngagak kaban.
3: Orang ke diin jawab kitanya, sigi lembau kau nagi ya. Laban nak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sway, ngau, YFM.

Okey, nak kata aja kita buku lain bersama dengan lah tengah hari 2010-2026 Nyurut Kediri. Ninggal ke kita dengan lagu isi lekin nak ibuah. Selamat tengah hari. Selamat merarau. Nanti kita bersama merarau. Selamat tengah hari.

Ananda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sumarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kleda temeka uleh murang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itap.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rkmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nyepji Ita.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Online radio, man pukul 6.2 ngedo atang pukul 6 lebih, pakai RTM Klik, YFM, Bidayuh, Kayan.

lebih sangat rah menit tamle malang tek langhi radio kayan Miri FM Jakani. Ha kerai ni pukul telok tusu minit lebih dah hendo ni 2020 duman 2026 megate daun 5 ya. Maok sa lebih sangat rah menit tamle malang tek langhi radio kayan. No nam pelahu mentelok alang tek langhi matoh man pukul 22 daun di hatang pukul telok lebih ni ngejelo segmen ngelarah ngeluan dah hendapan. Maok sa kenap menharin telok DJ I. Nurepa DJ Husun alang upah panitam jarun darah telok jam ngejeloh program Radio Kaya nalang guna Allah menadi. Dan kerana ini tak alam segmen tamalang kedua ihati segmen PDK peji dahin kelok peji dahin kelivan do ni matau man pukun telok ni atang pukun 6 lebih na'a. Ya aku ngina hitam adang piah-piah pabung kusi long kusi dengah ngejeloh Facebook live ha page Radio Kayan an kelok baran nun tu gaya lun daw hangavan kelok lewi ani nun hadui kelok lewi ani ka dahin ho te nun dahok bara ka hendang matai nak te leading Facebook tam tinan jasa kui petirana menitam li malang te kelenghi Radio Kayan Miri FM lewi ani ya. Ya unak loki ngenap ku bara no program tam pukun telok junang na wilayah unak hitam jauh peji tak alam program surat dengar menuhanan ke pukul telok 45 minit kelenghi long doa ni alam sejarah pukul 4 lewin a peji tak alam kelarah tam kelenghi dan kelunan ayak alam mayak daleh tam pukul 40 minit doa ni doa 5 itam pejauh peji tak alam sangun nerepah interaktif pukul 4 junang itam peji tak alam dengar lewi alang anpah mau mana Radio Kayan Miri FM pukul 4.45 minit aku sang pejoh geritam teh hawang daleh nerepah aku sang bara dengah menhawang daleh pukul 5 lebih itam malang teh ha miri alang dang klenghi Radio Kayan ngejeloh frekuensi FM 75.7 dahin FM 70.0 Nunam pelahu menitam malang tek lenghi ngejeloh RTM klik hak channel Tusu Ji Kusung, hak channel Astro Sayak Tusu Ji, itam pejoh peji dahin tali dia kenyah teh ateng pukul 6 lebih na'a. Bi menitam malang dang lenghi Radio Kayan men Kucing, Samarahan, Serian, Lundu, Bau, Sri Aman dahin sematan. Nunam pelahu tek lenghi ngejeloh RTM klik tam. Pejauh peji tak datang pukul 6 lebih na. Dahin pukul 5 lebih ke itam kelenghi dengan lebih alang anpah mau man amin dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur. Pukul 5 junang peji tak alam dengan sukan dahin bis on air menuhanan. Program Radio Kayan Lasi tak pukul 6 lebih matoh man pukul 6 itam pejauh peji dahin dalok YFM Bidayu alang anpah mau man RTM Kucing. Ya nunanah lunano program tam. Aku ngina adang apa lau papan kenap telok lim malang tek peji dahin Radio Kayan nunam pelahu dang maok dengah halang maring menitam alang tek pilih Radio Kayan jadi ji bakeh jadi ji uvung ngapan telok ala dengah putung-putung dau. Okey, menghadau bara dengah mengeban kelok tinan bakeh-bakeh telok alang teh ha Umaru, alang teh lempasan ni nurepah menten delok bakeh ta malang teh ha banget ka, alang teh hawang daleh ka, pihak-pihak ku silong ngejeloh no, program Radio Kayan alang paan ngepji itam. Jadi tam pejah kelarah tam ngedo ni, itam kleng hiji lagu alang kedan joli jengan, lagu Anak Un mentelok lima Radio Kayan Miri FM.

0: Sarah Jaki, Miat Pengjam.
1: Naan daw. Daw ni kahom naan. Teguha hanit daw. Hanit daw ko rin tam. Ataupun daw hanit ko rin tam. Teguha mga ke. Anan. Teguha am mga daw. Daw maap ko rin tam lah. Maap daw ni kentam lah. Teguha usan. Daw usan kentam lah. Usan ok. Ya na, usan ngelamat kentam lah. Tugujin ano san ayak ke usan ayak kentam na. Teka bahoy lah ho. Teguha usan bahoy te. Kurintam kaya ni. Usan bahoy balare kentam. Bahoy kelit kentam. Te lima te. Alang tanah ha bahoy kelit te. Te balare. Te bakilat. Te bahoy ayak. Te usan ayak. Ano lang bahoy kelit kong dahap ha.
2: Usan to?
1: Usan to anan. Katagjat lang anan. Ngedaw ke. Usan tak orang dah nan, usan tapi hanit do. Jadi tektok, pano. Anak-anak dah amun hitam teh teguha usan hanit do aran apa? Mang teh pano hawang tektok orang dah. Anak lang usan tak orang dah apa? Teh lang atu di pa kata lang pelangi rendi ke? Anak lang tak orang tak kaya mana nak apa? Bila hitam hitam ni pano teh usan hanit do laram tem ke? Biar aku matang duktun. Tapi tanah kesuh tanah aku rendah lang naik tem laram. Nuna aku rindu tuan ba.
2: Saya kena nusan.
1: Saya kena nusan. Awin lah suka tak olah gak ke kesu mentana yang di akal yang naik kena. Nana rindu tuan ba.

Okay, nuna na jilago alang ko mabahoy kilit alang o geritam tay pala pukun talo pulu pita na minit lebih jakani ya sayo lebih sang larah mentalo alang marim buka radio talo lebih ni ya tini aku sang tegeri talo tenyi na ngaring lun kyo daw alang anusang ha laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mandaleh Tam Sarawak jarun dara talo daw tu ha do ni hatang do minggu na ha. Doni 2020 jih madi an kio taga lebih ani an kio te bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam na an kio sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik onan jima telok 2020 jih majima an kio sengte usan ha kuri-kuri ngavan ha lam dale Sarawak lebih na bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha lam dale Sarawak ni lain malam an kio sengte usan ha kuri-kuri ngavan ha alam dale Sarawak laho. Do minggu na apat da bulan pulu jihma do minggu an bara sangte usan ha kuri-kuri ngavan halam dale Sarawak levina an kio sangte bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam na an kio sangte usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik hanah lasu dau jarun telok dau ni hiati tehang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius. Ya nunana kio lundau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mandaleh Tam Sarawak jarun dara telok dau dan ni atang dau minggu. Ya nundengah man ngapan kalau bakeh teki hausan ka lasu dau jakani ka ngelemat dau kawin pedung awi tak lempasan miri ni sendiri ke hapasan ni tebai hanit dau bida lo alang teh permai hak puju titik ke usan bahut pedau nanti nuti kure kati pa aja si tam pia pia jam dengah ngalam pasan tam nurepal hau man kalau alang teh ha udik ka nunak tu gaya hungai ha udik nan ha telang usan nunak pelah hau man telo alang teh ha ka patah ka ha tuto apo halamting amen kelo alang teh belaga ha asap ha tubau laho teh ni nok ta ngapan tam te alam usun tanah ni. Ya menuh din ai tam peji-peji ta alam program ta mi hati program asura dengah antine aku sang papan telo teji lagu alang kenan ko nilayun lagu alang kuma amai antuju man kelo amai alang te kelangi radio kayaan Mire FM lebih ani.

0: tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Lagu Alang Kena Lennon ingat lagu mak hitam nyam. Okey, itu kalau teh ju norepa teh long kalau jakak kalau nyam dia. Ha, nan hati ji lagu alang na hitam ne itu ke jakak hitam nyam menuna norepa men telok alang umuku kerani ke mina teh balai lang uhado korek nuno aju norepa nuno gaya anda hadui-hadui norepa kali ah jakak delok nyam menuna. Biar ku pesaya apa ni to kita ma binati kita ketalang ji to kalang ala murip antam na tiba ya nana na ji lagu alang kena na lena na laing man adi dan kira ini 30 minit lalu pukul telok lebih itam peja-peji ta alam program tam lebih ani ihati ha program dengah man alang anusang ta alam surat dengah doni.

Baiki ji dengah alang unak lo hati dengah alang anai men saratok ya teji doh alang umuna 23 duman kelunan adalah tamka antahan menui ha anya lemak jadi ejen reload nurepah in ken hadipah judi te alam online pakau alam online dahin ani ke ana te alam ji hadui nabau ops dadu alang ana ha ji kedai alang te ha ulu krian ha seratok mah dalam de Kepala Polis Daerah Saratok DSP Matthew Menggi Bara dino hadui nahan dohani ana kenanji pasukan anggota bahagian siasatan jenayah alang nai man ibu pejabat polis daerah Saratok tehang pukul 6.55 minit alvi. Kena tinan doh ni hadapka halang mulak ha kaunter ha kedayanan dahin ha antahan menuh pihak polis nyelema iha tawin te alam hadui reload nurepa in. Pakau online alang andalo anau tidih dahin hadi pelasa alang analahu teji telefon telefon usua ni lah hijau ha dahin teji unang kelatat alang hipun lubun ID yati

0: Nuna dadah anu repa negatif ka ujian atak ngit ana kes ansiasat nyo section 44B bakah akta rumah judi terbuka pelupitan 53 hen kerai ni ke kes na ana kira selesai nah nu repa utama nah kes ani ya. Ya nan dengan halang unak lo telote pala dengan halang kedua hati menserian. Dengan menserian ini bara te telok jatu telok puluh pitan kelunan Indonesia anatan nuli te pala daleh asan dalo ngejeloh kompleks imigresen custom kuarantin dan keselamatan ICQS terbeduk dah dalam di. Hadui masan mendepot imigresen semuja ni melawin jatuh puluji lake dahin 20 saya laung ala do. Ampayan dalo ni Anggeri tepala ano men usun tanah yati ICQS terbedu dahin pejoh ano tepala Indonesia proses mata nuli ini alang ketua ana yati komandan Depot Immigration Semuja peji dahin dah pasukan pegawai alang pihak tek ngabananan ya alang lahuh tek jakat ni yati wakil konsulat General Republic Indonesia KJRI Daniel Nugroho aja mano hadui ngatun marung dah warga asing norepa dalok kelunan Indonesia lang ana tenuli tepala dalehsen dalok ni di hadui peji ana te hang Jabatan Immigration Malaysia JIM Sarawak dahin JKRI ja proses matenuli dan panau dahin sayu dahin anike ala sayu te joh keselamatan dahin kawalan mena dah alang ana tenuli ni lho. Okey, nana dengar halang kedua, hati dengar marung te kelunan Indonesia alang nundi amnya udang-udang melok te alam dalih tam ni anak tenuli te pala dalih hasen dalok. Ya dengar halang ke telok mansibu teji teksi ne tutung ha bonet honana dahin tegu tutung ani ke kelita nanti anak parking norepa anak lok haunan ji amin alang te hak jalan Sentosa dan tusah tutung ani jadi pesunjih madi dalang bara tek jah tukan ni yati dah pusat gerakan operasi bomba Sarawak bara pihak dalok tek terima leput bara tek jah tusah tutung ani pukun ji 25 minit pesunjih ma ampayan ji pasukan anggota menbalai bomba dan penyelamat Sibu Sentral anatan te pala ngavan teksi ini tutung ani di kena tinan pasukan bomba atang te ngabananan pukun ji 37 minit jihma ihati kiok-kiok 22 minit tano dalok menbalai men oh dalok terima leput bara te joh tusah tutung ani di tenan su men balai bomba te pala ngabananan ke ihati tusu kilometer dan tunggu dalam tang tengah bananan komando operasi menglan tu satu tongan ini melawin haunan bonet haunan ji teksi alang unlock haji amin haunan ji amin lah halatan ji amin tike dah pasukan bomba ni mana hadui maramapui pakai ji aliran gelendong hos kerana hati ni dan atak ke analaman keletak bomba di ya bara tu satu tongan ni dan anaram tak pukun ji 50 minit jihma dan operasi an pelepak lelan tak pukun ji 56 minit jihma nusik kata hihi alang tema ba norepatawin tak alam tu satu tong teksi anik di ya nunan ni tam peji tak alam program surat dengah lebih ni dan program surat dengah dan antam kelengi tak jaka lang pihal an lebih jima hak radio kayaan Miri FM.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: tangandak YFM kayan kelengi sape pahu kayan jam dengah alam dahun kayan paha panitam tetek nak kayan tangan telok nyivan nyia sape laki kayan melunah pekeloan menju mahak Tuhan kelok laki kayan menglalek hapan tengayat na telok nyia Tuhan ja telok murib ngaliman.
1: Aku ini tamunya. Aku duan kalau anak. Ini kedahuk men.

0: dari ji dah mengelo nyam nangan kelo ngio bari kalang nyamugan kelo den konan ngomnan ale okrahok
1: Kaneha Radio Kayana.

0: tamah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabji itam.
1: Ya, redakan Miri FM ngap ji itam putung-putung daw ya. Hui nak mentelo alang te kelang hi matoh man pukul 22 bulat daw atang pukul 6 lebih dahin alang man Miri ni man Miri manuma ru nurepa ngejelo Astro dahin My TV lahu matoh man pukul telo atang pukul 5 lebih putung-putung daw. Mau saya lebih man Richard Lingan Jok Ajang Ros Tarang lah nunapa man Runa Rudo Fujiwara dahin Catherine Ubong alang te nepeji ngejelo alasan live Facebook tam hak pes radio kayan an kelo bara dengar ha mangavan kelo nan naina apa ji kusi long lah nun hadi kelo lebih ni ka an bara ngejeloh live Facebook tam hak pes radio kayan ni ya tini aku lah ngendap bara ji daho ala ngai ya hati marung. Barung hadui nurepa hasil rundingan Malaysia Myanmar teida atun hadui Pelitah Madani dan Alang Anaya kenan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tengahnya ngetneng tuk hati marung dah men Myanmar dah kelunan Myanmar alang atik tak alam dalih tem ni o an ano dan sayu tak joh pendekatan diplomasi ya men beh rundingan nurepah tengaran Malaysia Myanmar jilibu pada tu 76 pelarian Myanmar nurepah dah alang ni lap men Myanmar ti tak alam dalih tam u anatan uli tak alam fasa alang unak lo dahin lahu anana ana tak alam tuk alang sayu lelan ya nusi dah sang bungat ka nurepah nunun ya dahin lahu anyoh nyoh peringkat dahin berperi kemanusiaan ani ke ala bahat tak joh aspek keselamatan dah dokumentasi dahin persetujuan dah kelunan-kelunan alang anatan ani lahu tukar ni jamihar laan pengurusan atik joh migrasi alang lebih tersusun dahin lahu ananau dahin sayu okay, ni ada hok barang lang naiman Kementerian Dalam Negeri menitam di malang te alam dalih tam Malaysia ni lahu jatam jam ya te jilibu pada tu 76 dah pelarian Myanmar u anatan teuling luak hadalih dalok men fasa alang unak lo. Mau saya kena menitam ni malang paan peji ngejeloh alasan Radio Kayan. Duna pelahu mengkelok alang tek peji dahin Radio Kayan. Matoh man pukum 22 belak daw di. Ita malang tek ujung ala nalun jaka ni lahu. Pelihai sayu kelok gerik lita kelok. Nyinang atik joh keselamatan telok. Menghadau pakai jet tek alam kelita telok ti. Duna pelahu menghadau tanyung hat laju tek jiji ngawan nanti ke. Ha umah sekolah kuri hat laju lang perlu antelok. Inang nurepa hitok nu nampa te alam perumahan kuri nu nampa te ujung ala nalun lahom dahin lahom menghadau pakai na signal kelita kelonan kalau ngenap te bahji hulai ka bah ta o ka ngenap sang masuk sipang nu tika pakai paan an na ngejep paan ka telok tike ategu telok ngenap sang te piwakireh piwakiti okey telok sang nasib lahom pakai signal ana lahom anan ma oksayu men telok ka ti jadhat jam ke na telok sangtai payang bahji ala nureh nutik eh dan lahu anan lahu oksayu man keselamatan te ujung alan alun ya tam pecah kelarah tam peji te alam program tam mi hati kelenghi long doa ni alam sejarah dan men ohanan at lo kelenghi ji lagu alang kenan Michael Milang lagu anak hula mentelo lima reda kayan alang paan ngep ji itam

0: kayan Miri FM mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh kayan Radio kayan ngebji ita.
1: Ya, radio kayan ngabji ita mentelo alang teh ha ude kalam pasen na pe peji ko si longgo si dengah ya ngejelo pes radio kayan ita te nyenang te jo ala live Facebook tinan ku nyenang tini nu si te alang ne bara dengah menaku ya klo bara kra ngusi ka ku bingau lale ha konti tini ya abi nak ku dap kalam ini pa dan lahum mentelo alang te klenghi radio kayan mina te ketelo ujam marung hadui norepa program adalah Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Miri ihatih marung aring ya.

Okey, persatuan kayan Sarawak Cawangan Miri te mano Sarawak kayan cultural Cultural Carnival SKCC 2026 hati pluji atang puluh lima ada bulan pluji duman 2026 ni dahin tek kahum naan petading alang anda lo na piana tek petading mendaksa pe petading nyivan petading keligit dahin belawan petading sukan rakyat petading peksak pengumuman sentam kayan dahin petading ngala mendahat nyam lah ya ku inginah dang telo nyihud han nak telokkan norepa telok sendiri tabin ta alam petading-petading alang anda lo anoni nyawi tanyinang hadiah na norepa prize nanti dah kaya ajak ke prize ni ya petading nyivan alang anda 32 ada bulan pluji hati dapat pukul tusu malam matang pukul pluji malam lubun ji hati 4,000 ligit lubun 2 telok 1,000 ligit lubun telok ke 2,000 ligit sagu hati man lubun 4 atang lubun saya tak sagu hati an ok hati 600 ligit je laong aman telok lang enap jam nyerepa lang enap ngiyoh petading nyivana ni dang pahabung dahin harinta Matthew Silek pala lubun kusung je telok saya telok tusu tusu pitan tusu ji nyerepa aman harin telok ko nilayun pala lubun kusung je telok 565-64 pitan telok. Okay, nanti joh petading nyivan man adi. Nanti petading keligit dahin belawan. Lubun ji telok libu ligit, lubun dua, dua libu ligit, lubun telok ji libu ligit. Sagu hati man lubun pat atang lubun saya, hati telok atuh ligit. Ani anak tak perlu telok dah belum perlu jin. Man telok alang hipun anaknya. Individu kayan mesti kayan ha ya umunna alang layak ke hati plus saya duman atang 35 duman nusi pain ngahwa dahin adang nyoh te alam link QR alang anda lo te Facebook dalo hati ha persatuan kayan Sarawak Cawangan Miri dan lahu telo dang pahbung dahin ada waharin telo ni hati Stephanie Unyang pala lubun kosong jipitan saya 52GG70 narepa Harrison nanyi laing pala lubun 0GG40G2 saya 65 marung anilah ho telok dang nyinang na ha Facebook page dalok ha Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Miri. Okey, marung petading rakyat ini, petading sukan rakyat lah ke home naan. Petading ini, tak menjatalik pulu laung. Alam jik tim, lakik dah hendoh. Orang ke ngejala, jik laung, ngejala ujung buat nyoh. Reda ni kurik. Lubun telok ke main asing. Lubun 4, petarik. Lubun 5, nyeput. Dahin lubun 6, lubun 6, payu usu. Dahin lubun saya, lubun tusu, nas lukung. Nas lukung ini mendoh tua. Alang payu su ke melakek tua nyeput tani di doh dah lakek jas tai sakun ado. Okey anan hati amarung petading sukan rakyat dah nahu petading masakan tradisional te anna te plu pat da bulan plu ji na hati daun 6 pukul pitan jima atang pukul 22 blok dau ha forum cultural center. Okey amarung carnival ni Sarawak kayan Sarawak Kayan Cultural Carnival. Ini anak forum cultural center di bangunan forum ni ke hinan lim-lim ani ana dah hina kunina itam kayan ni tapi tak alam hadui nerepa program alang anda lo na menita mani ya. Ya petading ngala pelahum kahum naan petading kahum naan kah prize nak ni lah ho lubun ji tek dua kategori mendahap puluh telok duman atang puluh tusu duman ji menpitan duman atang puluh dua duman ji petading main sapek ni pelahu mentelok anak alang hipun anak haman main sapek dia tanah dalok tua teng yoh dah petading jadahala pengalaman lah ho lubun ji megak lubun ji ti sanggeri uli telok libu lubun dua dua libu lubun telok ji libu lubun 4 5000 lubun 5 ke 3000 anan price nak ya dahin petading sape ni ana teguk pluji de bulan pluji deman 2026. Okey nunana kuri-kuri petading alang te an ana petgu kayan
Sarawak Kayan Kecera Carnival SKCC 2026 manina. Ya, pihak-pihak tan peji ajak ni te ngeluan nore pelahu te nyinang nun limka mainasen agri dah nyam tam te nyinang mainasen tam kayan ni ke. Dan lahu nun ampa marung paksak pengumuman ni di te na tua ya te lo halah ti ngioh na tua petading na pengumuman ni pekalai kentam ni pa telo menang ti ati tadak na telo te pekalai ka ti lahu. Okey, kira ini tepat pukul 4 minit terlebih tam peji-peji ta alam program tam lebih ani aku sang pejoh geri telo peji tai kelenghi ehati dahun kelunan ayah alang mayak daleh tam ngejeloh program ngelarah jaki dahe men ohanan atlo kelenghi ji lagu langkanan Francis Jalong lagu alang kumak pasi mentelo lim haradia kayan Miri FM.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

Kita Sarawak sangat bertuah. Baru hari dulu saya situ melancarkan Sarawak Water. Si semua negeri negara ada air tau tak? Kalau di Afrika ada sungai Nile daripada Mesir, berkongsi dengan negara-negara Afrika. Kalaulah sikit negara yang ngatup tap sebelah hiasat daya, tak berkelahi lah. Dia juga di Indochina. Indochina sikit ya, sikit ya. Sungai Mekong. Siapa kongsi? Kambodia kongsi. Thailand kongsi. Semua negara Asia kongsi sungai. Kita Sarawak bersyukur. Kenapa nak tanya sungai? Sungai Sarawak satu. Sungai Semerahan

0: citada. Maknanya ini anugerah Allah kepada kita dengan begitu banyak sungai. Si berkelahi kita. Sungai ada air. Nikmatkanlah airnya dengan ilmu.
1: Nona nak dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji dahin Radio Kayan Miri FM.
2: Ani Radio Malaysia, Ani Radio Malaysia, Kayan.

Okey, nona naji lagu alang kenan Francis Jalong. Lagu alang kuma pasi geritam tepala pukun 40 ji minit lebih jakani ya. Ya tini teji dahok baran norepa ji program alang anda adalah umat prahmiri anau i hati marung program bersama masyarakat Minggu Keselamatan Pesakit 2026 alang seng anna ji mani telok da bulan puluh duman 2026 ni dahin dalok manuma prahaya miri mangai limitam kelunan bangu ja pihak-pihak TPG dahin dalok te alam program alang an-anau ha dahin nyadi peji dahin surau sinar Islam kampung Pulau Melayu miri ni dahin pihak-pihak nyukung tengayat dalok geri norepah membudayakan keselamatan pesakit dahin lahu mejen kesedaran norepah pengjam tamarung age jam oksayu menlim komuniti. Okey, program ini matoh man pukun saya jihma atang pukun telok lebih ha surau sinar Islam kampung Pulau Melayu kehom naan tuk-tuk norepa kliak-kliak keluan alang oh anda lo sedia lah nyati persa agih percuma mentelok alang amperna persa agih alam duman ini adang te persa agih telok dahin te sesi pendidikan kesihatan pameran kesihatan te dahana senaman sehat dahin lahum te lepo-lepo tujuan pengumuman dahin atak duih lahum. Okay, dahin empat gu world patient safety day ni dalo ha umma prahaya miri ani te ngatun kuri-kuri program alang habeh lahu hi hati man pendaftaran dahin peserta pendaftaran peserta alang yo pembukaan stesen saringan kesihatan ni te an matoh man pukun saya ya pukun saya menuhanan ke ada hana senaman sehat ani di anan pukun pitan junang hati sesi bersama pakar perubatan NDC terkawal dahin hidup berkualiti alang lubun alang pukun pulu ke te sembang santai ani pengenalan te joh prah diabetes norepah kencing manis ya dahin lahu nunuk tuk ala norepah kuman ubat diabetes ani di pukun pulu junang sesi penjagaan gigi pesakit NCD kumpul ji ke sembang santai hati marung diet norepah penguman alang sayu managih batung tam lahu pukul ji junang ke NCD Smart User kehot quiz anda hana ngelarah jaki te pukul 22 bulat daw atang pukul ji junang pukul ji junang hati ketibaan tetamu kehormat dahin ucapan ke tinana pelalau na perasmian pelancaran minggu kesedaran te joh keselamatan dahak pesakit anik dia lang kelunan ayak lang ni pejadi pangani nyati yang berhormat Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Deputy Ministry of Tourism Sarawak ya. Ya nana kira tentatif norepah atu cara dalok jima. Telok dang te peji dahin dalok dalam program ni hati ha surau sinar Islam Kampung Pulau Melayu Miri. Telok lang te ha Pulau Melayu dang peji ta dalam program ni pelalo apa men pesunjih matang pukun telok lebih dah. Okey, 40 minit lalu pukul 4 lebih. Aku sempejoh geritam peji tak alam program tam lebih ni. Hati program interaktif nurepa program sangun ya. Ya hati telok kelenghi sangun DJ Husun Dawa Dr. Roslin marung sekolah amtek bayan nurepa sekolah percuma alang an pelitah negeri Sarawak. Ukman anak-anak Sarawak. Petgu nundidah mauk sayu man sekolah dah nyam tam. Wina men golongan B 40 hui na ya win ani itam pedong pa win am sukup cukup belajar telok ke nusi telok nyataan sangat agri norepa maten dah nyam telok te sekolah nu TV tena program besar ni ke mina ni naji awang mendah nyam telok te pala peringkat alang lebih baholan ke okay? Ampean telok pejah peji tak alam sangun dawanan telok kelengi ji lagu dang detaring ja telok amjuku dau ya ti ji lagu alang kenan Iwan sedang-sedang saja mentelok lim hari dia kayan apaan ngeji tam.

0: Sarawak Forestry Corporation na pitok lo ng bangu ta iyo tu sahabaya. Wina patap atahunge bawang bayahunge dahin na bahay banget. Hitok paanyo dahok tabara ta iyo keselamatan. Asundu mesek nurepah ngejala tugu dohirap asun jelang halah baya dahin na paanyiriak ta iyo dahok bara. Asun te mesek dap labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Crockwatch dahin manubonganan kalau sang jam atah awan na bayak nyemo. Kalau lahu sang jam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nai mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu asen timah lalek. Kalau men radio kayan, bara sayu keneplan, menitam, alam.

0: alang te habaram dahin belaga paan nah peji dahin radio tam.
1: Okay, mau sa ganaman harin tam DJ Bao na lang. Oh, basa dengah manitam lebih ni di dahin dengah lebih deng antam kelangi te jaka lang pialaan lebih jima ha radio kayaan Miri FM. Ya, kira ni mentelo alang te alam hadu-hadu yang antelo na pelih sayu ngina hadu telo ti. Oh, nore pala ong nen sayu wina mentelo alang te manyam bek kenu ni bek ketupat anandi wi telo oh na nati ana sayu-sayu ke. Awi ya dang antelo juan dang telo pelaku antelo pelaku ha status WhatsApp telo ka ha Facebook telo ka media sosial telo ke dehen ho dang nai pelaku nah kalau radio kayan ha ka ho malang antelo nati ane bara hadu sulang an kelo na man kame alang teh radio kayan ni dehen jasi ita malang teh kelang radio ni jam ake dan ka produk alang teh an kelo ana nu si hadu su tu minah hadu dagang alang ha beh pelaho ya ti ana kedai kuman ka na kedai nunun ka adang telok ne barana jasi item pahu kaya ni ke adang te pala kedai kelok ti awin hagan na kata ni kedai tam kaya na re kurin telok ni re ya te na telok inang na te sukung hadu dagang nore pahadu usu alang andalo pahu tam na sendiri dan aku nginah ke item paan sukung te hangji dah hangji ya mang telok nyinang dalok bakih tamalang utai maju okahum na hadui lang andalok na nutike nutan nureh nutan nutih si sayu nunan ya biar kungina hitampaan pihak pepeju sayu tak hang komuniti nurepa tak alam masyarakat tam sendiri lah ho. Okay, ha te nunun atang telo ngadap ne bara marong hadu dagang norepa marong hadu usu lang an kelo na dang WhatsApp kalau pala lubun kusung jiji telo ji saya kusung jiji patusu. Ya kira ini aku sampai jauh kereta peji tak alam program tam lebih ni hati dengah manhawang daleh norepa dengah usun tanah.

Okay, Ji dengah halanguna loh hati Ji dengah men Berlin tino tek kes pegai virus sin bis alang an menglan alang unak loh jadi hak Jerman nunan kurin ada halang ala dengah barat tejah tokani Institut Robert Koch RKI hak Berlin dapat alang uhari di bara tek dah alang uga perahani hati Ji laki alang umur nak 60 duman hak Baden Wurttemberg selatan Jerman ni kurin dah RKI ni antibody alang bara gak pegai perahani unak anda hanya nang te alam kuri-kuri duman men o te alam dah hang penderma dah nu daripada halang menguyo dah hak dalehanan dahin virus ani di ampayan ani lahu te anyi nang te hamuk hati hatatah ngawan alang te gak perahani ya pihak na kes virus sin bisa ni di bi anih nah alang unak lo kes virus ani annalana pelalau tek kelunan dehin lahu ani na lang una agak tek kelunan ke dehin RKI bara kes jaka ani menglan ihati marung virus ani andha nyinang menhamuk dehin men manuk alang tek alam tuan dehin kes na ne pegai tek hang kelunan pelahu dang jadi nya pihna hamuk nem atelok hamuk galang ute virus ani dike nem atelok ke telok padang gak perah daripa telok peleng dang gak virus sin bis ani di okey nan aji dengar halang jadi ha Berlin pala dengar halang kedua ihati dengar men California. Okey, dengan men California ni tak dah alang nako kago. Kago ke luri alang geri kago alang dekaya anan di. Anan alang anda nako ni. Ya dahin kelunan ni ngendap nako uvung ngawan dah na AI. Nurepa uvung kecerdasan buatan halana alang bau mahan legah nak ke dahin beka teguh dawan nako ni tak dua trailer anak kau dokuma halaminan te uvung-uvung dah nak ngaban AI ni di beka jangan dawa buka trailer nanti peng-peng hit alam na udan hit te alam trailer nan ya kira lawak nunan tu nan dawa benghang buang gentam ni ke nah, dawa uguri kita nanti su-su jangan dawa buka nak ke beka hit tu udan te alam trailer nan. Kep ni alang luri endawan aku ni hati plus AI menglan tek dua trailer dalo an kelunan aku men gudang na alang tek ha Fremont baru-baru ni di alang lahu ji trailer nan ke ihati anun dah seladu alang jenama Nvidia biar lah manunan dah plus AI ni di pakai chip Nvidia tek alam teknologi dah geri kenune trailer ka nurepa pa uvung panau te ujung alun-alun alang otonomi na trailer ni di bi trailer lang andawan ako ni nusi te geri chip panan bi halam trailer lang andawa ugung anan te plus saya libu jatuh 44 kilo hit tua lang andawa geri ya tusah ni jadi jaka malam ampayan dah alangnya duit tike te jam te dua trailer dalo alang padek jimana. Dah pihak lang tek kuasa udang pesuk ngeluak trailer anan tek do lang pihak lahu men tek ji bakeh dalo ihati naib presiden undang-undang plus AI ni pesuk dahin trailer ni alang unlock ha awang ji upis ha ni wak ampayan ya maten gaban men dalo upis nanti dahin pihak lang tek kuasa baralahu marung company ni tino te dah nginep nakau dahin te masuk ha laung trailer nan bi melak nan nunan tuan abin nusi te barang alang belegah te halam na oke okay, nunana haji dengan halang naiman California ya mesti pedawa sang nyinang no nak ti do gong nunan tapa trailer nan di te dawa usu ke hadawa pelesak ke udan te alam trailer nan jam-jam ha hit tua ya penuh dahin hit tua. Ya nunana dengah man hawang dale harang dang apah mau manitam lebih ani dahin dengah hawang dale dang antam kelangi te jaka lang pihalan lebih jima hari dia kayan Miri FM.

0: nunan je lagu alam kuma aku tangan ya paan tangan te alam nun tu hadu ilang antelok na nurepa te alam kenundi kenap telok tikeh paan tangan ngenap pat mai kinah telok tangan ngenap natu kalang sayu nutih nunan pelahu paan petangan dah anak-anak telok jadalo paan alatu kalang sayu te alam murib dalok te duman bayat nurepa te do-do langsung naik te lahut. Yang melok 6 minit tahwi telaan telok sang teh pala pukul 5 lebih. Ita malang teh hak miri. Nunam pelahu man telok alang teh kelangi radio kayan. Ngejeloh channel Astro dahin My TV. Manumaru lahu. Ita pejoh-peji dahin tali dia kenyah man ohani na'a tang pukul 6 lebih. Bi man telok alang teh hak kucing. Samarahan serian lunduk bau seri aman dahin sematan. Alang teh kelangi radio kayan ngejeloh RTM klik dahin alang teh peji dahin ngejeloh live Facebook tam lahu. Ita pejoh pejik lengi dengan lebih elang anpah mauman amin dengan angkasa puri Kuala Lumpur itam pejoh tai atang pukul 6 lebih naam. Okay, ngina lim nuntuk pahalang antelok nado ni lim nak laong dehen sayu wi nak mengkelo alang atek na hadui ngioh petading-petading ka wi nak melahu mentelok alang ngendap sang atai pelesak nunun pelesak ka nureh ya telok alang sang tai na pelesak ageh telok jima ka ngina utat pelesak telok ti nureh pa keputusan na lahu sayu mentelok alang ngendap atai pelesak nun ni ka atai alam sekolah ni ka lahu ngina telok dang jawab na dahin sayu lahu wi nak dah anak-anak telok alang sekolah ya paan geri dah te alam sebayang telok jadai pun kenap alang tutau te alam nuntuk tua alang andah nati ok sampai telok pejoh peji te kelangi dengan lebih ji lagu alang kanan Daniel Bampa lagu alang aku mak doh isang langin bi sampai nanan telok kelangi lagu ji dahok barani ihati marung microsleep ya wi nak mentelok alang te ujung alang alun panosu menghadau wi jakak telok anjuk udah tih ngetak jaki oke okay. Apa je peji telasan radio KMIR FM ok saya kena mitam ni alang tiap peji dahik matoh man pukun telok di atang kerai ni norepate atang lasi nak program BDK tam lebih anih na
1: ngelarah jaki miat pengjam microsleep nunkah microsleep microsleep ihana jijaka tegu kelapan tam tua itam teh nyeprom jarun ji saat atang telok bulu saat avin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua abin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep ka matan tam pihan nyekudau nunok tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita itam dang magioh-magioh batung kelenghi lagu mangderiva kelita aja kak nyekudau ngelarah tudu jaki jarun 20 minit tengaran dahin dah alang tik tugung dahin tam awi ha haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak dahin telok perlu sukup tudu tegu telok sang panausu hituk im mangtengayat deriva kelita jaka nyekudau dahok halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.

Inyo tiga selamat tetap dengan selamat pemegejaya ke usai tali dia tani sio 2 atau bulan puluh umat 2026 sio tau lemah. Ilu kok ngeringa dengar cinta lidio kenyam refem pemungan ini bunga.

Pengado pada atau PM 6 da Cina Pulau Ca Ibu Lemato ayah Pulau 2 ada projek yang daftar ke entah inisiatif reformasi kerana birokrasi RKB Sukat Pelepah Kidi. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar yang kumakini ini kaum dengan mengurang kos pelak perintah pengado 3.2 ca belian ligit. Puyan ini tekap dengan aspirasi Malaysia Madani dengan agenda reformasi perkhidmatan awam ia kejadi ke nak peniga kuma rakyat dengan siuk jaga ia kuat apa nak penukan nilai ihsan dengan daya cipta dalam pentadbirana. Sarawak nak target 3 juta ligit palak gayeng berjuan barang kerja ujuk siuk festival Craft Borneo uman ini. Festival ini inana kuat dengan regata Sarawak dengan perkenapa Festival Perahu Naga Antarabangsa Sarawak 2026. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Yakuma Uman Lapada pengaduk nilai yang rekod inana pengaduk 2.4 juta ligit dan petirak ngana sidang media ke Kuching yang Arablan pelan target ina sukat ke alak kidi. Festival Perahu Naga Antarabangsa Sarawak ia ke pejadik Cina 23 tau bulan abis 25 tau bulan puluh dengan pengaduk dia naik alak bagi siu ina hinana ayah puluk pasukan Cina 23 dan negara. Acara kelepak ina hinana regata Sarawak siu 30 tau bulan puluh abis na ca tau bulan puluk ca uman 2026. Program Sarawakku Sayang SKS 2026 bahagian muka ia jadi kelasan ia peluak set keunikan budaya dengan penguman asen Melanau. Ahli Dewan Undangan Negeri Telian Reston Valentine Yakuma, program liwai ini hinana kaum dengan penyertaan kiok-kiok lemah puluk kelunan dagang dengan penguman kuat baan terbaloi dengan pekinapa umai kaang yak jadik ca yak sukat menat kelunan kaduk yak nai cina oo produk-produk gayeng kerja ujuk yak jadik kina. Kelunan kado dia naicin awang muka pekato apa natai naat se uko-uko dia ca kok baan se museum mini sapan pulok ka kampung Telian dengan pekinapa pusat pemprosesan tebaloi dengan na ini ka kampung Turusilir. SKS bahagian muka nadi yang tahu ini dengan pengaduk 50 da agensi perintah ia alat bagi dengan pekinapa badan berkanun dengan rakan strategik ia naik. Ilu pokok ngeringa dengar cinta lidio kenyah Miri FM.

0: Gayang pakua pakai data ngan kepakaran geosain gunalan nan kidi ngan sedia gayang pejuma inu-inu hapuyan yang ngurang penusa bencana jinana penusa gaya awang ekstrim yang tajen jade nak kini. Di malam premier Dato' Awang Tengah Ali Hassan ya kuma ilmu geologi gunalan dalam perancangan pembangunan ngan pekinapa perbandaran. Puan ini suka nerana ngan lau penusa, tanak tuan, lempam ngan pekinapa dalau un tanak yang menyoh sukat ke nerana ngan lau ngebayak pemetaan geologi ngan pekinapa penilaian kidi. Puyan ini inana tai palak penusa bencana ngan ngurang risiko cinao alat tindakan kelepa ca penusa ina jade. Ya petirak pagina dau jinan pejadik persidangan geosain ya jadik ke 30 PN Kak Miri. Pengaduk ca ato 30 PN kelunan asen Cin Indonesia ke Depot Immigration Simunja ke Serian matat ulik ke negara adanya abda. Mikada tira yang naik cin maklumat FB Immigration Jabatan Immigration Malaysia JIM Sarawak ida inana cin putca atau puluk ca laki ngan 20 ayah leto. Proses matat ida dini inana ngebayak janan tanak ke Kompleks Immigration Custom Kuarantin ngan Keselamatan ICQS terbeduk kena metuk asat da teulik ke negara asen desmae. Mong proses ini nanai da muke dine ngan pasat kidingan selamat ngan terkawal. Puyan ini pa kaum ngan komitmen JIM Sarawak bagi nak penuhkan gayeng ya ida tilancar ngebayak prosedur ya lepas netap. Ina tu dengar tu ini, dengar lepas sedia kun Rosita Ampung, Cina Amin dengar RTM Kuching, pencoba mengkejaya ke usai tali dia kenyam Mira FM. Selama sempat dengan penuh kun dengar, selamat tetap, salam Malaysia Madani, tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipu Sarawak.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, okey, tinggal sana ke kemekam di kejayaan yang leka usai tali dia kenyam RFM. Selamat tahu kemekam tahun ni 2 atau bulan puluh umat 2026. Tahu lama tahun ni, nu dengar sana ke kem dia bersiaran yang lah. Nyalamai kem dia kejayaan yang leka umat-umat dadok kelepuk daya. Numun kuma uko, poi, empe, kem dia kejayaan yang lah. Sekan sadin lah. Anak-anak dia kejayaan yang lah tahun ini. Ya, bangun tahu suka pemung kejayaan yang jam. Kem dia berketul nyukung ilo ke usai tali dia. Ya, hai pula akan nyukung ilo cina oi lulok sana ke ya. Ngana Lunas nak kini pakadok tuyang-tuyang lah tiba bangsa dia capa naik nyukong ilo ya lan pida binti sendo loong-loong isi ulana tapi ida belajan ya onat ca dua ida belajan ca tau dua tau pekinana teh jadi ca kira dalam dalam laki di ko bandau anu nalok dah teh jadi ca karangan ya dalam lama puluh patah perkataan pekinata ini ya ok dan kenapa selamat tetap kumai kemung senakit kumpin gaya awang kok kem ngana bala na asek gaya awang ke pasen bib merek kini atau ini lo na asek panah tau tau ini dan kenapa elo nasi ukuk-ukuk dek capa ya on se dia on hujan se ke ukuk-ukuk dek ca ngan pekin apa panah lok pa dia ukuk dek capa sengen ake jadi nasi kaliu-kaliu gaya awang lah elo nasi ke ini sengen ake banda kaliu cin elo nasi pa kaliu-kaliu ke usun tanah elo nasi adang menecu adang ca kaliu ya elo nasi nak kini on ya tai ya paratlan lah elo nasi ujung kau kok dek cha onat dia sio lempam ngecet pekina lempam ya parat lalah ya sukat ngacau se kelunan kadok ke penempatan dah ke kawasan-kawasan umak dah pekinah ya ok selamat tetap kumai kemung hikam dia kejahai ngalah ke pasan-pasan umun ke pasan bermerek kini cinpi tali dia ini amik pendengar kumai kemung sengen ake hikam ngeringa amik ke usai tali dia dan bangan tawailan kejahai ngecem ok ngan pekin apa kumai kem dia lepas mata mesej ke live chat ake bangan tawai kejahai ngecem cina jam telur orang kak usai tali dia kenyam RFM ngan kena ini orang pas ngan nakik ikam dia geringa ilu ke radio pengalai siaran radio pengalai ikam lepas ngeringa daw siaran radio kayan ya ngan tu yang ke DJ Livan Mbak Anjik ya ya tak masa kina ya macam suka tanya tak ina ya ok ngan anak kini ikam kejaya ngan DJ Nibungan dalam siaran tali dia kenya abis jam 6 tetap tau ini na ok tinggal panggil tempat ngeringa datik belian ni sengan nakik ok kebaca mesej ni cini kem nah ada on message semad yang nak naik live chat tali dia kenyah Mira FM selamat tetap kumekam nak kejaya ngalah cin dalam kereta nak kini

0: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
2: Okey, tiga sana ke kami kami datang kejar dengan lekat usai tali dia kenyamir FM. Ya, dengar yang mana lah nak kursi kumai lombong saya nak kumai kami dia kejar dengan lekat ini. Ya, jadi no mesej-mesej saya kematan ke live chat ke ini. Ya, tiga tahu lah lah kumai dia pemung kejar dengan lekat cina jam telur orang. Ya, tiga tahu itu yang kek Sabina Lunga dan peringkat baja Veren Rose selepas mata mesej ke live chat tali dia kenyamir FM. Cina ikam dia temuk lo mata mesej saya kematan mesej semkina. Dengan dengar yang mana lah ini hilu nasib nang dengar sukan dengan nak kek. Bila lu nasib nang laki negara hilu nasib. Baru ini orang dah lepas menang pingat mat ya ke PN Malaysia ya. Jadi tahniahlah kuma squad squash negara ida pa ala pingat mat kena ini orang pa inana squad letoh ya squad letoh squash lo pa ya ida pemenang mat nang sukan Asia liwai ini ya. Okey, temenan mat ya dah menang kena ini. Jadi tahniahlah kuma tim squash negara bagi skuad laki dengan leto ya lepas menang mat tahun ini orang ya. Okey, ngan pekina pula hilo nasi ka ini midan adang ilu ngena-ngena lah ya midan Dato' Azizul Hasni Awang ya sukan ala mat ya nang acara Februari kirin ngan ini ngujung ke ilu nambah lah mat orang ya jadi nak kini ilu nasik nang pengaduk mat ya ilu ala inan PN jadi nak kek kusi kuma ilu la pengaduk medal ataupun pingat ya ilu ala bagi kontingen Malaysia ya. Okey, tiga tawalan kuma hikam dia kejai ngala ka usai tadi dia kenyamir FM ngan pekinapa ilu harap lala kuma hikam dia kejai ngala ya peketo nyukung ilu ka usai tadi dia bangen tawalan suka pemung kejai ngan cem sengan akik ya. Jadi aku kusi kuma ilumong nang ca info ya nai kat surat dengar sengenak ya medan ilu nak asyik kat ini nang ramai atau pempet ke ayah pulau yang di petua negeri Sarawak ya kejadi patau cin ayah atau bulan abek na pulau ca atau bulan pulau kat Kuching. Jadi nada tirak ya lepas nai cin Menteri Utiliti Telekomunikasi dengan ia apa Menteri ya ngejanga sambutan perayaan hari atau petau pempet yang dipertua negeri Sarawak Datuk Sri Julaihi Narawi ya badak kini kelunan kado pan pekuak neng ramai lah ya pemuyan ina ngan ya kumah dan nak sasaran kini dan kado lah ya ke pekiok nai jinan ina oh ya jadi acara kemuncak ina nasiok pulok tau bulan nang istiadat perbarisan ngan rapat raksasa ka Padang Merdeka ngan ada wala apa un pe konsert rakyat ya ya ida kiok-kiok lah kadok kelunan dia naik dalam suwek puluh ibu kelunan lah ya kenai jinanina ngan on pa pertunjukkan bunga api. Jadi ina sekang program-program ya tis ngan ake ya nak penukan nang sambutan tau pempat ke ayah puluh yang di Pertua Negeri Sarawak. Okey, tiga apa hikam dia bersiaran ngan leka usia tali dia kenyamir FM yang kita pengiringan detik belian ini Cina Teresa Hosanna.

tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa.

0: Tahun ini dalam sejarah, jadi tahun ini si Uman Pulau PN 75 pelatun ngelaban Cina Aya Pelatun Regiment Ranger Diraja NRRD sukat ngala komunis ke kawasan Mudong Penrinsen Sarawak. Operasi ini nana mampin kun Sarjan Gandar Anak Medan. Medana kuda-kuda usang anggota pemungan Ranger Beliang Anak Bali. Jinan ini hinana hidati rondaan Ranger Beliang Teguh Uko Komunis dini ya tai nyubuk serang ida tengen ngujung ke ida dina kecet ngan natai kelab. Kenempama pasukan NRRD Teguh Dua da Partai Komunis ngan pegang ngan Lili Pong ya kepala komunis ya Adang Mita ka negeri Sarawak. Mampin teka kimet ia makang ngujung ke Ranger Beliang lepas yo empau pahangkata tai pala Lance Corporal ngan kejayaan ini lepas ngeno ketai asat komunis ke sang tanah Sarawak ia jadi caterana pengakang ngan pengorbanan anggota tentera bagi nan kedaulatan negara ini.
1: Ke bawah dulu.
2: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih wira dan wirawati negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh!

0: tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Yeah, okay, terima kasih nak kami kami nak kerja yang ala kau saya tali dia kenya merah FM yang kena jam tempat nak kini 45 minit lepas jam lemah kita tahu tahu ya. Ya, penjumpa muka jaringan Mac kau saya tali dia lah. Kempi-kempi tu kami suka bersiaran ngala.

Jadi cah info ke kelokusi kumai kam dek berserang ngila tau ni lah sengan nak ia nawai ini ya kena ini dah ke una kusi pini kumai kam ora ini ana pas untuk lambir iko Amazing Race LEAR 2026 ya di kat Taman Negara Bukit Lambir Miri siok 20 ayat atau bulan 60 cah uman ini ya. Jadi pemuyan ini inana ya jadi kuona Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Pembangunan Kertin Malaysia ngan ini pak unti kasa una jinan ngasa ina pa hikam sukan nase pengetiga ke kawasan Taman Negara Lambir ina ngan pekina penak kesedaran lah umang keluarga kadok dia ngebaya nang program ini oh. Nasib peniga kat kawasan inah ya. Okey, ngana pergina pilu nasib ka inilah ah undua ada kategori ya idati inana kategori terbuka Malaysia ya pengecok PN 6 km ya umun pulau ayah uman tekempau ngana kategori ya cala ah inana kategori veteran Malaysia ya ala pengecok 4.5 km ngana peserta dini inana ya umun 45 uman tekempau. Jadi nasi info ke kursi kumai kemong senake jadi kem suka daftar secara online mana kini ya atau bulan pekepah hina na puluk pat atau bulan na puluk ini oh. Jadi ini secara info ke kursi kumai kem dia kerja yang ngelak kat usai tak lidi kenyah Miri FM tengkin tepat salah tepat keringan datik belian ini.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh!

Okey, tiga sana ke kami kem dek cai ngalah ke usai tali dia kenyam FM. Selamat tetap kami kem lah angan. Olah tay message nak live chat akan nasib message ke ini nuan sengan nak ya.

Okay, nyo tiga tahu kami kem dia kejai ngalah kau se tali dia kenyam dia FM kem dia like lu kau se tali dia apa tiga tahu lan kami kem mong senak ya. Ngan begini apa pokok ada dalam menawai lola apa nak peketo ha, tiga lah asa cem ikam di dalam kereta nak kini dengan ake ikam di dalam asa cem tu lek ke uma apa nak tiga asa cem kejanan bio ngan begini apa ikam dia kejai ngalah cin uma uma dadok kelepok daya kena ta nak ujung minggu begini mungkin on rancangan-rancangan ikam tika lepok begini ka ya ikam nuyan tiga nak kini kejai tiga dengan inu ya ikam ti harap na lancar tu asing nake okay jadi ya info ke baja lah nake kusi kuma ilumong sing nake na nelo nase nang ca sukan ya kena ini dah ya pernah on ke Malaysia jadi majalan ti abi on dengan nak kini ya nang liwat lah ke tanah Malaysia sing nake midan F1 ya ke pejade nade yang minggu ini nang minggu inilah ya jade ya okey jadi dona seke ini pas ngan ake lepa kadok na lepa masih dia tenyukong kita tahu ini ora ke Sepang kina jadi F1 lewat ini dona se inana nang gabungan ya perlumbaan ke Bahrain dengan ilunasi nang pumpin se gaya ke Malaysia ini aja pengalaman ya tinggalan lah ya jadi nang ilunasi kan naik ke ini F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix ke Malaysia ya suka mungkin aja dengar ya tiga lah aku mata nak ilu ke Malaysia ya jadi nasi info ke kusi kuma ilu mong jadi kumaikam dia bersiaran ngala tiga tawailan kira apa ini tu nak suka pemung kejayaan dengan cem ilup tegok lah nampam nang siuk tonem ya jadi kumaikam dia temengena-ngena me ilu bersiaran lah nampam sengen ake kira apa ini tu nah ilu bersiaran tu ini siuk tawa lemah jadi naweh apalah pekerja jaga tiga agaklah jaga tiga pengumala jaga tiga tiraklah segenakit jam 6 pencuali ngeringa ada siaran cin YFM Impan Kucing jadi tiga apa hakin kini lu ngeringa ada tip belian yang banyak lan ini cin udib apa hujan ngau jadi selamat tetap kumai lumung selamat ujung minggu harap nah ujung minggu ini kinca suti ya tiga kumai kemung haca klinik ya tiga kumai kem kenala mungkin lah cabaran ilu minggu banyak selamat tetap nyana kena.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami Wifan segulai sejalai.

0: Ya, berangkat jarum ngelagu ya saya nak Sarawak kak pernah okay sama okay serba okay sumur kita ini mau ngau mau okay jodoh munyi ko orang kemanya dia tahu ya. Okay, tadi munyi lagu ke Terubah kena ketinggalan pun ke awak. Sedang lemai kita ke lemai tu peninggal. Lemai hari lima. Kena dua hari bulan 10 tahun 2026. Sama lemai sama boleh jalan dengan YFM ke lemai tu. Nanti saya hati nak bisik lembau kini. Baik berperindang boleh jalan dengan YFM ke lemai tu. Nah. Bukan si minat lemai tu ajak kami merindang kita peninggal. Tang nintiang hari 24 jam sehari ya. Lama itu kita mulai dengan aku, Rolana Gilbert, ngarap ke berita kita mana gerai dalam semua pengawak di kerja kita. Mayuh kita tadi dalam perjalanan mulai ke diri Ari Nur Gawak, harap ke semampai berjimat ya, lebih berbaik ke kereta, tang tajak pihak, mesti sekedap ni kita lebih ke raban terabai menua, raban penglikun kita, sidak ke gawak bak kilang kini, gawak shift, gawak ke dirimpu, nak ngira jamnya tadi. Sampai jalan ke pengawak, terus ke hati kita, pengeran siang hati tak berjalan ke pengawak nah. Kadang-kadang baik hati kita yang tadi tusah Tegal bisik utai ke dalam hati kita yang tadi ketegal penanggur dalam penghidup anak ngasuhnya nyadi ke Tegal ya. Ngasuh kita yang tadi nadai pengeran siang lebih berjalan ke pengawak dan tidak piharap ke kita terus nak putus pengharap terus rahsia hati berjalan ke penghidup kita bersari-sari nah. Nah, berita kita dibetuang ke lemai tu oh, rindu hati nah. Anak-anak ingat lemai lah siapa bagi penanyi ke di kerinduk kita kerekatnya di juara bak ACSJ ke-9 tau nah. Kita ke besi awak, tahu limpang ke bagi benda betung. Sama-sama ngemata ke malam final ya. Pakit berlagu ACSC ke-9 ke diatur di betung. Tim YFM sudah diau di betung, di pasar betung. Bapak hari itu sudah nyendia ke dirimpu dekat ngatur ACSC ke-9. Bersamping harap ke Tuhan, merkat semua pengawak sidak di betung ke lebih kik berserimbang dengan ACSC ke-9 dengan harap ke mujur ya. Lalu bekas selamat peningah kita pula baru angkai awak sedang lemai kita bekas selamat pukul 6:30 lemai lagi aku dekat maca pesan berat ke bisik diterima kami ada peningah YFM tang sebenarnya kita mendiang ke Hello Y Sri Aman ya kita mendiang ke dulu promo untuk peningah
1: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati bak Agrofest kesekali tu. Yang kawum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9, 2026. Nyentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
0: Ya, macam teka dipandang kelebih ke hasil bertanam tupi berserimai dengan Sarawak Agrofest ke dia tu di Bintulu anak-anak ingat kita ke Siawak sama-sama ambil tatai ngerami kaki pengerami itu ya. Sebelum mai kita mendiang ke Hello Y Sri Aman state lagu baru hari Ika Saiful Cheng Ngaling-Ngaling.

0: Mau baru kita balap dengan dalam program Hello Wai Sri Aman. Bakas lama ibian ngau kita tau ke Steven Tapa Silai berkongsi kemayuh macam berita. Hari bagi menua Sri Aman sekali kenyak bagi menua betul. Nama berita jam diatok balap ninga. Terima kasih lebat semampai meniang ke YFM Iban. Segulai sejalai. Merengkah berkongsi ke berita kalai keterubah. Sebengkah berita ia kengenang sebengkah program tiudah diatur empai lama 30 hari bulan 9 2026 tu tadi. Akalai udah dipejalai ke program ia kedekumai program berjadi ke smart board diatur ba SJKC Chonghua Engkelili. Smart board tebala peninga sebengkah perengkah tambah ia kediada ke perintah menua Sarawak lalu nyadi inisiatif kena ngenegap kaget perkara pelajar digital sekolah primary Cina ia kedibantu perintah. Lalu program nyaduang smart board to dipejalai ke Sarawak Chinese School Consultative Committee. Hari baru upis menteri pengerai komuniti, pengawak berumah serta perintah lokal Sarawak engkau kerjasama Sarawak United Association of Chinese Primary Aided School Board of Management. Jadi SJKC Chonghua Engkelili nerima 12 itik smart board ungkup kelas tidak kumbai kelas perdana. Lalu dikena bala pengajar ngajar nembiak tik ngemontang kaki pengawak ngajar ngena perengka multimedia video, grafik, pihak mega interaktif serta digital. Ada perengka tambah tu tadi pengawak ngajar nembiak sekolah tidak pejalai ke bala pengajar dekat di pejalai ngau mana hage dinamik serta interaktif cara belajar ia kejampat dikerinduk ke bala nembiak sekolah. Program itu mujur dipenyadi ke Kaban Parlimen P203 Lubang Hantu. Ya berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Lalu menyatuk ya berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Bisik ngemendar ke agih belanja. RM100,000 ungkup jalai ke projek. Ngemanah kaki atap sekolah SJKC Chonghua Engkelili. Bela datang agih program untuk mayanya ianya Encik Dunstan Igah Nanta. Sapit pemesai upis pelajar pelilih menua Lubang Hantu pihak megak temenggung kuih Aik Seng pihak megak Encik Kua Jack Seng sekretari politik premier menua Sarawak pihak megak pemesai upis perintah ia kebisik di kangau kedatai pihak megak tuai-tuai reban bangsa di pelilih menua Engkelili. Kita ingin siat ngagai berita tik kedua jadi tu ngenang pesta seratuak tidak diatur ujung minggu tu. Berengkah hari serito 2 hari bulan 10 nyentuh ke 4 hari bulan 10 2026 lalu diatur bak panggau besai pentas utama dataran Sri Kelakar Sarawak. Aktiviti-aktiviti tidak diatur nyerumak program to ianya bakal regata krian tau ke lomba perahu peket main pangka peket main petong peket main badminton peket karaoke bisik mega dekat diatur bansal berjual ke macam barang. Pihak megak program ngarak juntui kedisebut megak perarakan tokong Fung Shan Shu Sarawak bisik megak diatur fanfare dekat diatur megak peket battle of the band peket ngelagu perahu peket main ball yang kedekumai VIP football serta bisik konsert ari penanyi Ameng Spring. Lalu senentang lomba perahu regata Korean tidiatur berserimai ngau program to Pesta Sarawak 2026. Komiti pengatur program tu udah nerima peminta hari 26 buah raban pengayuh perahu madah kediri dekat ngau dalam program Regata Krian diatur berserimai ngau Pesta Sarawak 2026. Program tu ialah dianang dipenyadi ke Yang Berhormat Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif serta Seni Pemerintah Sarawak, lemai 3 hari bulan 10 2026. Hari 6 bapentas utama Sri Kelakar Sarawak. Nangkan ketuk kita mendiang ke info tu dulu berkawal dengan program Tidakak Datur di Bagi Menua Betuang lemai hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen kalau ningkan di Bagi Menua Betuang.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan Betuang kena hari 6 3 hari bulan 10 2026 berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekadi penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kebegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3/10/2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
0: Engau info nyat tadi balap ninga nyat ngujung ke program Hello Wise Riaman ke Skeleto. Selamat lemai. Aku Ibian tau ke Steven tapasilai madak dire mupua dulu.
2: Okay, terima kasih ke Ibin tau ke Steven tapasilai kudap kunci ngau ke tepninga berita hari bagi Malaysia Aman pinggap di Betung ia nyak ba Hello Y Sri Aman terus kelas jalan ngau YFM kelemai tau ba awak sedelmai setiap lagu baru Ari Alex One lagu ke bisik dipintak peninga kita. Terima kasih laban seram mendiang ke YFM. Harap ke semampai terperindah boleh secara kami. Syasha mada Syasha di Sibu mada ke hari cukup hangat di Sibu. Terima kasih hau. Laban suruhan mendiang ke YFM. Terima kasih mekat nucu. Peningat kita ke Bukai. Mekat ke suruhan nyapa. Maya bala kami ke Gawak Bakonti ya.

0: Jack ke-9 Renggan Final dekat diatur Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara SCSJ. Aram sampal datai SCSJ ke-9 Renggan Final 3 hari bulan 10 2026 jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk nadai membayar.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD, kena tekan kita ngagai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Yang datai ke pesan berat ia ke bisik jemaat kami di Peninga YFM kalau pesan ke terubah tu ia pesan mati datai dari Lucy nak titi tak kemun nuju kapan belayan ia ke dia baksuh Lubang tu, Batang Air, Sekayuk Limbang, Brunei, Pian Megat di Miri, Ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama di tu. Pesan tu, madah ke Titi Anak Ayang, Titi Anak Ayang, tau ke lebih dikelala, ngau nama Bujai, tau ke apa hitam, udah nadai kena 1.10.2026, Bak Spital Limbang. Lalu niang Titi Anak Ayang, tau ke Bujai tu, dekat di Sengai Balamayu, empat rumah anaknya, ianya Bak Lumur 11, Lot 1463, Taman Sri Patiambun, Limbang. Jadi, mayanya gaik, ianya 1-2010, ianya malam tu meka, bak rumah anak ni yang tadi, ianya bak Lumur 11, Lot 1463, Taman Sri Patiambun, Limbang. Lalu dekat dikubur kena 3.10.2026 yang hari 6 tu bak pendam Christian Bakul Limbang. Jadi ya sekali lagi madah ke Titi Anak Ayang tau ke Bujai tau ke Paitam Budan Adai kena 1.10.2026 bak Spital Limbang. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayu bak rumah anak tu anak yang putu yang nyak bak Lumur 11 Lot 1463 Taman Sri Patiambun di Limbang yang nyak lemai tu ngau lemai kemari serta dikubur kena 3.10.2026 bak pendam Christian Bakul Limbang. Jadi ya berita kasih lagi tak tanya ngagai anak niang tu yang nyak Lucy anak Titi bak Lumur 014-385-77 25. Pesan ke Siti Tok Ningai yang pesan sembiang 100 hari nuju kapan belayan ia kediau di Sungai Majau, Sungai Paku Tunuh, Melinau, Bukit Mabung, Gad, Mujung, Balih, Sungai Yung, Bukit Goram, Nangan Sipan, Suong Sibu. Pian Megat di Kenawit, Pakan, Bintulu, Miri, Kuching, Sungai Asap Belaga, Ngau Kaban Belayan Kukai. Kenalah rintai kena maritau. Pesan tu madah ke pengawal sembiang 100 hari niang bangau batuh kalai pengawal tur kadiatur kena hari 6 tu 3.10.2026 pukul 8 malam bak TTC Lorong 3C. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawal sembiang 100 hari niang bangau batuh ianya kena 3.10.2026 hari 6 tu pukul 8 malam bak TTC Lorong 3C. Lalu pesan ke Siti Tok Ninga, pesan ngetas ulit datang dari tuan rumah Sebi yang nak pawa, nuju kapan nak belayan, ia ke dia bak rantau limau, rayah ulung atau rayah ilik, kerangan rian, ianya rumah bian, kerangan bau, penyangkai akai, rasan, matau tiga buah rumah, Tanjung Pungkang, lesih, teluk lelegam, pian megak kapan belayan dibunut, rantau uging, ianya rumah jang kanggal, Jagoi, Pasar Kenawit, Lipus, Naman, Mawung, Pedai, Batu Nam Sibu, Pian Megat Kaban Belayan Kebukai, ia kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit Niang Priti and Power anak Charles Grina. Ia ingat kena 3.10.2026 nguan ulit lalu ke pagi 4.10.2026 ngetas ulit ngau cara semiang ba rumah Lumur 2E Lorong 10 Batu 7 Sengah Jalai Bumi Indah Sibu. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawal ngetas ulit niang Priti and Power nak Charles Grina kalau nguan ulit kena 3.10.2026 lalu pagi 4.10.2026 ngetas ulit ngecara sembiang bak rumah Lumur 2E Lorong 10 Batu 7 Sengah Jalai Bumi Indah Sibu. Pesan ke Siti Tok Ninga ianya pesan sembiang 40 hari nuju kapan belayan ia ke jauh ke semak ia kenalah rintai ke nama dia tau. Jadi pesan tu madah ke pengawal sembiang 40 hari ni yang Alexson Adit dekat di atur kena hari 6 ianya 24 hari bulan 10 2026 pukul 7 setengah lemai bak lot 1 2 846 Lorong 2C 1C Fasa 2 Taman Desa Senadin di Miri. Jadi ya, sekali lagi medah ke pengawal sembiang 40 hari Nia Alexan Adit. Kalau ia pengawal tu dekat diatur kena hari 6, ianya kena 24 hari bulan 10 2026 pukul 7:30 lemai, bat lot 12846 Lorong 2C 1C Fasa 2 Taman Desa Senadin di Miri. Pesan ke

ke Dikangau, ke Boy, atau ke anak Juliana, anak abang. Udah nadai kena 1.10.2026. Lalu niang tu dekat di Sengahit Belamayuh, ianya Sari tu 2.10.2026 ba Ming CYM Funeral Sebrai Pasar Bumiko, ianya sepiak dengan polis trafik Miri. Lalu main nganjung niang tu ke pendam, ianya kena arinam tu 3.10.2026. Jadi ya, sekali lagi madah ke William anak jiram, tau ke Boy, tau ke anak Juliana, anak abang, udah nadai kena 1.10.2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh, ianya Sari tu 2.10.2026 ba Ming CYM Funeral Sebrai Pasar Bumiko, ianya sepiak dengan polis trafik Miri. Lalu main nganjung niang tu ke pendam, ianya kena arinam tu 3.10.2026. Jadi berita kesilik lagi, tak bertanya dengan Kai Joanna anak ciram Pak Lumur 014-8898-301. Pesan ke Siti Tok Ninga, ianya pesan ke diterima kami hari Ninga kita itu, ianya serang anak amuh nuju Kapan Belayan ke dia di Sri Aman ke pergi Bak Beletik Sri Aman Kedang di Sabu Langkang Ilik ngolang Langkang Ulu Kalung Basi Iju Tawai Pak Liuk Liuk Tanjung Pedalai Temuduk Lepung Simpai Berangan Ulu Rasau Genting San Sungai Keruh Nangak Kumpang Cangkul Melugu Pian Mekak Kapan Belayan Kebukai kena larintai ke nama dito. Kalau pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit yang gindun anak nyambar, ianya kena hari 6 tu 3.10.2026 pukul 9 pagi. Ianya bak rumah Andrew Sah Nangesan Undup Sri Aman. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit yang gindun anak nyambar, ianya kena hari 6 tu 3.10.2026 pukul 9 pagi. Ianya bak rumah Andrew Sah Nangesan Undup di Sri Aman. Nyak tadi peningat pesan berat ia ke bisik diterima kami hari peningat. Jadi pengudah lagu hari Winnie Albert lagi ikut kat Ampung baru maca pesan berat ke bisik diterima kami hari peningat UIFM.

Aku Ukai Lulung. Setelah aku hari Winnie Albert Siko finalis bak malam final ACSJ ke-9 ke dekat berebut ke champion malam ilak di Betong ne. Jadi lagi yang nak tanya ke pesan berat yang kebesit diterima kami ke lemah itu. Ingat pesan ke sekali itu datai Wong Anak Radin. Nuju kapan belayan yang ke dia Banyelam, Puai, Kelawah, Selepung, Gua, Ran. Biar mereka dilacau, panggil, melugu, Bemban, Bayit, Kubau, Batu Besai, Tulang, Pakit, Undup. Ngau kaban belain kebukai kenalah rintai kena madi tau. Pesan tu madah ke Umai anak tugang. Umai anak tugang tau ke ini ni yang terimah Faizal anak Edmund. Udah nadai kena 1 bulan 10 2026. Jadi ni yang Umai anak tugang tu dekat di Sengai Balamayuh. Ianya kena lemai tu 2 bulan 10 2026. Bak rumah McFarlane Garai di Engkramut Sri Aman serta dianjung kai pendam Christian Engkramut kena hari 6 tu 3 bulan 10 2026. Jadi sekali lagi madah ke Umai anak tugang takai ini ni yang tu rumah Faizal anak Edmund udah nadai kena 1 bulan 10 2026. Jadi ni yang tu dekat di Sengai Belamayuh ianya kena lemai tu 2 bulan 10 2026. Bak rumah McFarlane Garai di Engkramut Sri Aman serta dianjung dengan pendam Christian Engkramut kena hari 6 tu 3 bulan 10 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngetas ulit datari Elizabeth anak Matthew Manggi. Pesan kapan nebayan ia kedia di Semah, Matau, Ranan, Lipus, Nanga Bunut, Rasan, Miri, Kuching. Pian kat kapan belain kebukai kenalah rintai kena mahdi tau. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ni yang Matthew Manggi anak Numang. Ianya kena hari 6 tu 3 bulan 10 2026. Dekat diatur ngena cara semiang. Ianya pukul 8 pagi bak rumah Ian Nanga Germai Kenawit. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang Matthew Manggi anak Nuang kalai nguan ulit yang kena malam tu 2 bulan 10 2026. Lalu ngetas ulit kena hari 6 tu 3 bulan 10 2026 pukul 8 pagi buat rumah Ian Nanga Germai di Kenawit. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan hari yfmiban@gmail.com. Kalau pesan tu datang dari Steven Gelau tak kape anak balang. Pesan tu nuju kapan belayan ia ke jauh tu ke Semak ia kenalah rintai kena mana itu. Kalau pesan tu madah ke pengangkata sulit niang apa ya ianya tu rumah balang anak jatan ianya dekat diatur kena 3 bulan 10 2026. Hari 6 tu pukul 7 lemai buat rumah balang Sungai Sawa awet seratuk. Jadi sekali lagi madah ke pengangkata sulit niang tu rumah balang anak jatan ianya dekat diatur kena hari 6 tu 3 bulan 10 2026 pukul 7 lemai buat rumah balang Sungai Sawa awet seratuk. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngetas ulit datari Teresa anak Berawah nuju kapan nak belayan ya ke dia buat rumah Seliung nanga Encermin Batang Rajang, rumah Puso nanga Encermin Batang Rajang, Teluk Buing rumah Minggat nanga Bawai Baliah, rumah Filimon nanga Bawai Baliah, rumah Tuan nanga Stuli Batang Rajang, Sekayu Aik Sud, Sekayu Aik Baliah, Sekayu Batang Rajang, Sekayu Batang Rajang, biar megak kaban belain kebukai kena larintai kena mari tau. Kelebih lagi ya kelala niang suma anak ranggau pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang suma anak ranggau dekat diatur kalau ingon ulit ianya kena dia malam hari 6 ianya 3 bulan 10 2026. Lalu ngetas ulit kena pagi hari Minggu ianya 4 bulan 10 2026 bak rumah ukau nanga bawai balih kapit. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit niang suman aranggau kalai nguan ulit ianya kena malam hari 6 tu 3 bulan 10 2026. Lalu ngetas ulit dekat dia tu kena pagi 4 bulan 10 2026 ianya hari Minggu bak rumah ukau nanga bawai
balia kapin. Lalu pesan ke Siti Tok Meningal, ianya pesan ngetas ulit datai ari Patricia anak agum nuju kapan dan belayan ya ke dia buat rumah danggat Sungai Kawi, rumah jangan Anciah Sungai Madur di Batu Lapan Bentangur, kapan belayan buat rumah bangsa di Jias Langau, rumah agup, rumah manja Sungai Naman, akik jemaat di Semukau, kapan belayan di Batu Lapan Sungai Madur Bentangur, Keltuang Bentangur, Sungai Lasik Bentangur, pian megak kapan belayan ke Bukai ya kenalah rintai kena marito. Pesan tu madah ke pengetah sulit ni yang Siti anak Juli tak ke Indai Senah, tak ke Atut yang nyak menyadik tu rumah Junius anak Juli dekat diatur kena hari 6 tu 3 hari bulan 10 2026 pukul 7 lemai bat rumah Junius Sungai Kelupu Bentangur. Nyadik sekelagi madah ke pengetah sulit ni yang Siti anak Juli tak ke Indai Senah, tak ke Atut ianya dekat diatur kena cara sembiang kena hari 6 tu 3 hari bulan 10 2026 pukul 7 lemai bat rumah Junius Sungai Kelupu di Bentangur. Awalnya teringat pesan berat ia ke bisik diterima kami ke lemai tau.

0: Yeah, Rabana masterpiece. Finalis ke dekat berpekit bak Anugerah Carta Sapa Juara atau ke ACSJ ke 9 2026, ke dekat diatur Lemai Ilak 3 bulan 10 2026, bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan di Betuong.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9.
1: ACSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betuong. Kena hari 6, 3 bulan 10 2026, berengkah 6 Lemai. 12 finalis ACSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekit atas panggau ACSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Alam anugerah tumaga dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Ya, nanti kita mendiang ke peromohan tadi kelimpah hari kita mendiang berarti ke tak ke mata ke bala finalis bak peringkat akhir ACSJ ke-9 kita tahu mega medak tiga ikut penyanyi lama ke dekat merindang kita malamnya kelimpah hari penyanyi ke ngau berpikir ke malamnya ianya Hindu Kalo Roslin Jati Biang lalu sikut lagi penyanyi lama ke dekat merindang kita ke malam malam mila ianya Stephen Kanang merindang kita ngosti lagu lama hari Stephen Kanang lagu ya Selamat Gerai Nyamai.

0: Haleluya. Bertemu baru kita yang menyedih. Minggu tu, bawa dalam program Turai Penghidup. Harap ke semua tai manah megang-megang meh. Ngagai semua kita. Belok gerainya mai. Mujur buat semua tai. Bakal kita itu mujur buat dalam Tuhan. Tabik shalom mariaku. Ngagai semua kita. TGIF. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tinadai banding. Ngau penyiru pengasih Jesus Kristus. Serta megok engkau kuasa Roh Kudus tetap meruan begulai engkau semua kita. Amin. Jaku Allah Ta'ala ngagai kita menyadi tahun 2026 tu. Tuhan pu dekau berjalai dulu hari kita. Tuhan dekau meruan engkau kita. Tuhan dak ngasuh kita lebu ngapo. Lebu kita tingerjo pengawak kita. Yo dak ninggal ke kita. Nyong alai anang takut. Lalu anang megok lemik semangat. Hari surat ulang adat 31 ayat 8.
1: Aku bersampai ke semua kita sama belok gerai nyamai megang-megang serta megok mujur berdalam semua tai tidi gagok kita. Labanti Tuhan udah ngemujur ke pengawak kita. Puji Tuhan. Nadai utai kendok manah oleh nagang pemujur kita. Amin. Minggu tu tadi, kita udah berkunci ke cerita Jesus ti udah ngerai ke siku induk ti di keduan ruah ti jahit 18 tahun. Tuhan mega udah empu semua sumpah penulah kita. Lalu warinya, berkat udah diberi ia ngagai Abraham, mega udah diberi ia ngagai kita. Nya alai minggu tu, baca kita hari Galatian bagi 3 ayat 6 ngagai 14. Kubub kudus perhati ke Abraham ia harap kalah talo lalu hari ketegalnya Allah talo ngumbai ia lurus makanya megak dia tu menjadi hari kita itu harap ke Jesus Kristus kita pun dikumbai Allah talo lurus bermua ia kita ukai lagi orang kebeluso bermua Allah talo ayat 7 nyalai hari nyok kita nemu semina orang karab aja kenyadi puturun Abraham lalu bub kudus nemu Allah Ta'ala dekok ngagau orang bangsa bukai lurus oleh pengarab nyalai berita manahnya udah dulu dipadah ke ngagai Abraham ianya semua bangsa dekok diberkat ke nengah nuan nengah Abraham nyalai orang karab dekok diberkat ke sama ngau Abraham ke Arab. Kita orang Kristian kuda harap ke Jesus. Serta ngaku ianya Tuhan penghidup kita. Udah diberkat kalah talo. Sama ngau Abraham. Ayat 10. Semua orang kemangai ke diri ba'adat. Ditinggang sumpah. Laban nang udah ditulis. Tulah me semua orang kendok nitiah. Serta ndak ngasih ke semua utai itu ditulis dalam buk adat. Nyalai utai itu terang. Nadai orang digagok lurus di mua Allah Ta'ala ulih adat. Laban orang kelurus deka hidup ngenok pengarap. Tang adat ukai berpangai berpengarap. Laban orang kengerja semua tai nitiah kadat. Deka hidup nitiah kadat. Ukai nitiah keberkat. Ayat 13. Jesus Kristus nebus kita dari sumpah tidak baik adat. Laban ia udah nejuk ke diri ditinggal sumpah. Ngeri ke kita. Laban nang udah ditulis. Tulah me semua orang ke digantung ngeri kayu. Ngambil ke uliah Jesus Kristus. Berkat ti diberi ngegai Abraham. Tau diberi ngegai orang bangsa bukai. Diberi ngegai kita bangsa Iban. Bukai seminang ngegai bangsa orang Israel aja. Ngambil ke kita. Uliah pengarap kita. Tau nerima Roh Kudus tu dah disemaya ke. Ngambil ke kita Iban oleh pengharap kita tahu nerima berkat dia dah disemaya ke Tuhan ngagai Abraham ngau peturun-peturun dia kita oleh pengharap kita disebut Bible-nya peturun Abraham nangkap kita tadi menjadi Jesus Kristus Tuhan kita udah mampu sumpah udah mampu penulah kita ngambil ke kita ke Arab ke yo bako Abraham tau boleh berkat tu dah diberi yo ti udah disemayo ke yo ya kebatan benda dia tu semua berkat Allah Ta'ala nya nda udah diberi yo ngagai kita kita orang Kristian semua berkat ruah di surga nda semua berkat dikena kita hidup di dunia tu nda sigi udah diberi Allah pai ngagai kita tak nama reti kita itu nama ke reti berkatnya reti berkatnya tau disimpul kita berkata nanti Jesus merkat ke pengawak kita artinya Tuhan ngemendar ke kita boleh pemujur bawa pengawak ke digagak kita nanti Jesus merkat ke penghidup kita artinya Tuhan ngemendar ke kita boleh pemujur bawa dalam penghidup kita. Haleluya. Nyalai, nanti Jesus udah merkat ke ruah ngau semangat kita. Kita udah boleh pemujur bawa dalam ruah ngau bawa dalam semangat kita. Nyalai tulis kota itu, hari kita itu dia dau ke baru. Born again, spiritually. Lalu hari itu udah dia dau ke baru, hari itu udah born again-nya, kita tahu dibaptiso ngena Roh Kudus. Lalu kita nemu berjakuk ngena jakuk kenyalai. Speak in tongue. Hari ti born again-nya, kita boleh ningo Tuhan berjakuk ngau kita. Lalu kita ngelalo sero nyawa ya. Kita ngelalo grace. Lebuah ya datai. Serta megat, boleh berjalai segulai ngau ya. Lalu bisik pengeriang ngerjau tai. Nitiah kiri yang Roh Kudus, led by the Spirit, kura putih. Bakonya megok menjadi. Nanti Tuhan udah merkat ke tubuh kita, kita bisik pemujur buat tubuh kita, kita gerai nyamai. Lalu uliah megok ngerjau pengawak ti patut jaga gok kita, ngerjau pengawak Tuhan, ngerjau pengawak gereja, ngau ngerjau pengawak ramo. Menjadi. Bakal sudah dikunci kita, Tuhan sudah merkat ke semangat ngau ruah kita. Ia mega sudah merkat ke tubuh ngau pengawak kita. Tuhan pan sudah merkat ke rundiang ngau penemu kita. Kita bisi sound mind, bisi penemu ke dalam. Lebar Roh Kudus dia tu, dia ubah dalam kita. Haleluya menjadi. Tuhan sudah ngemendar ke kita boleh pemujur bak rundiang kita. Pemujur penemu pemandai kita. Kita bisi penemu dalam. Serta uliah muka pemandang jaku Tuhan. Lalu kita pan, puji Tuhan. Uliah nuka cara kita medak utai. Uliah nuka jalai kita berundiang. Meta noya. Ngagai harus penekok Tuhan ke kita. Nyalai menyadik. Laban berkat yang diberi Allah Ta'ala ngagai Abraham yang megak. Udah diberi yang gaya kita. Bukai seminak kita aja tinggumpu berkatnya. Dan juga ngerampit orang bukai. Kurang kemana ngau kita. Orang kemana ngau kita. Bisi sitik jaku Allah Ta'ala ngagai Abraham berpesa berkat tu. Tik ditulis babuk pemungkal. Bagi 12 ayat 3. Ku Allah Ta'ala ngagai Abraham. Ngau ngagai semua kita ikarap ke Jesus Kristus. Ku ya, aku dekau merkat kurang ke merkat kenuan. Lalu aku dekau nyumpah orang ke nyumpah nuan. Puji Tuhan. Tuhan ngemendar ke kita boleh pemujur. Bawa jaku pandak. Bawa jaku tinjamai di tengkap kita. Reti jaku ku Tuhan yang tadi. Ia dekau merkat kurang ke mana ngau kita. Nanti sidoknya mana ngau kita? Sidoknya dekok boleh berkat. Kita suah muda orang kemana satu. Orang kemana ngau kita? Tak maju dalam penghidup sidok. Bakanya mega. Nanti kita mana ngau sidoknya? Sidok kebesi kawal sempekat ngau Tuhan. Kita pan dekok mega boleh berkat Abraham. Laban sidoknya pan dikumbai bab kudus. Peturun Abraham. Laban sidak nyepan dikumbai Bible, anak Allah Ta'ala, menyadik kita dalam Kristus. Nyalai, Bekeni ke kitai tau tan tagan, lalu ndak tekinsiat ari kungkuang berkat Abraham tau. Mudah. Hari kitai tik ngemendar kurang bukai buliah pemujur. Buliah pemujur berpengawak ngebuat penghidup sidak. Anang jealous ke sidak. Tuluang sukuang sidak. Angkat ke sidak. Tusui berita menah Jesus Kristus ngegai sidak. Tusui pengasih. Tusui grace Allah Ta'ala ngegai sidak. Tusui pemanah pengerindu Allah apai ngegai sidak. Beri pengharap. Beri harapan kebaru ngegai sidak. Padah ke sidak dia tuk berdalam Jesus Kristus. Ukai lagi kena jaga perintah dunia. Padah ke Jesus ni omeh Tuhan ngau penglepas sidak. Ia omeh jalai. Pemendar. Ngau penghidup. Padah ke Tuhan rindu ke sidak. Lalu ia ndak lagi ngingat kedusa ngau penyalah sidak lagi. Sidak udah diampun. Sidak udah dituci bersih ngena darah serga. Darah Jesus Kristus. Hari punyong palok. Nyentuk ke tepuk kaki. Sidak udah bersih. Ukai sinus safe by grace lagi. Lalu sidak dia tuk lurus. Sidak ulih datai. Lalu berdiri bermua Allah Ta'ala. Nyadi anak yo. Ukai kuli. Beri penemu kita ngegi orang bukai penyandi. Kunci ke rahsia kejayaan kita nya. Berkat ke sidak. Anang lukik. Beri 10% hari utai tiulih kita nya. Ngagai gerijo. Ngagai rumah Allah Ta'ala. Tiding ngagai gerijo kita empu. Aku nando. Tiding ngagai gerijo tindur kita semiang. Berkat kemih balo padri, balo pastor kita. I bless you, ku Allah Ta'ala. I bless you to be a blessing. Aku merkat ke kita. Ngambil ke kita merkat ke orang bukai. Ku Tuhan. Anang bako Dead Sea. Dead Sea dah. Tak siap mati. Ai uleh tamok ngagai danau nya. Tang ai ke tak tamok nya tadi. Nda uleh pansuat. Nadai nur pansuat. Tak bertakuang aja. Ai tamok aja. Tang dok pansuat. Anang bako tak siap mati nya menjadi. Anang seminok nerima berkat ke diri empu aja. Tam beri berkat kita nya ngagai orang bukai. Tuhan berkat ke kita, ngambil ke kita uliah nyadi berkat ngagai orang bukai. I bless you to be a blessing, ku Tuhan. Haleluya. Sekena kita ngetu, ayat tika penudi ya, nyamu ayat tadi kena kita muka program tu tadi. Galatian bagi 3 ayat 29. Lalu nanti kita nyanggi Jesus Kristus, letihnya kita peturuan Abraham, bempu waris nitiah kesemaya. Puji Tuhan. Kita yang menjadi udah sah peturuan Abraham dia tu. Lalu sama bempu waris ngau Jesus Kristus. Kita yang udah diberkat kalah talo. Lalu ketegal grace tidak terima kita nya. Kita yang megak rindu merkat kurang bukai. Rindu deh kita meri orang utai. Rindu kita mendak sedang nerima. Tu aku ngena nyebut itu. Amat me kita kok meri berkat, kok meri grace. Tanti orang ngai nerima, nanti orang ngai ningo. What to do? Nang bo tanang, kui bo tikui. Tanya sama itu hut-hut ma. Ngermai ke jari. Lalu bako induk sudah dikunci kita minggu tu tadi. Kita pan udah dilepas dari kungkuang pemedis penyakit. Kita udah dilepas dari penyakit tinggai berkunci. Kita udah dilepas dari penyakit tinggai meri. Kita udah dilepas dari penyakit tiluke. Ken ngali ke diri aja. Kita udah dilepas dari semua utainya. Lalu Tuhan megak menjadi. Haleluya. Udah ngemendar ke pemujuan ngagai pengawak. Ngau ngagai penghidup kita. Nyalai Allah Ta'ala tiapai. Ngau Jesus Kristus di Tuhan kita. Merkat ke semua kita seminggu-minggu tu. Tuhan ngemendar ke pemujuar ngagai kita. Lalu Tuhan nak ngemujuar ke utai kejai. Utai kena manah datai semak kita. Tuhan mungkur kita kena sayap ya. Lalu kita likun di buun dijaga ya. Kini-kini ke pendengar kita minda sarito ngau ke jemaah hilak. Kita selamat dijaga Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Aku dekat merkat kurang ke merkat kenuan. Lalu aku dekat nyumpah orang ke nyumpah nuan. Tuhan merkat ke kita, ngambil ke kita uliah jadi berkat negeri orang bukai. Bertemu baru. Shalom.

Selamat malam, Maif Ningat Datuk. Kami nabur ke Berita Lemai 2010 tahun 2026. Projek Palan Seni Pemerindang Sarawak berjalan jampat lagi dari Dusun Pengawak, tembuk bulan 6 tahun baru tu ilak. Fakulti Undang-Undang UNIMAS menerima seraban 30 ekor nembiak keterubah ngelatih ke pelajar undang-undang di Borneo. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Pengawal tingkat kepemanah bangunan Konsel Negeri Lama di Palan Seni Pemerindang Sarawak diriport kejam 4 pagi dari Dusun Pengawal keudah ditetapkan. Menteri dengan temuan industri kreatif dan seni pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, pada ke projek yang diatur, ditetap ke udah manggai 46%, kalai pengawal tibunuh dipercayai diatur, ianya pengawal bak ruang dalam bangunan, dengan pengawal tinggalus ke projeknya. Palan Tuila Meka ulian dur ngatur program kebersimbai dengan lumbak ngemain Asia Tenggara atau ke SEA Games 2027. Projek ti bungkus lebih 241 juta ringgitnya disadan dekat tembuk dalam bulan 6 tahun baru tu ila. Datuk Seri Abdul Karim Mansur Kecakoto ngagai pengarang berita udah ia kengabas tabak projeknya di Kuching Sari tu tadi. Berbangunnya Datuk Seri Abdul Karim madah ke sekedar elemen asal dalam bangunan lama Konsel Negeri Sarawak endang endak diubah. Tuk nyengkam panel kayu ngatap ke dikenak ngetan ke pemanah bangunannya. Sebengkah galeri Mit Megak bisik di Prambu dekat ditumbuh ke, Nur mandang ke cerita lama bangunannya keudah berumur 53 tahun. Siti Bob Mija Kupi Megak dekat dikeluarga, nanti projeknya udah tembuk ilak. Kelimpah harinya Taman Rakyat Megak bisik di Prambu dekat digagak, Nur Rakyat ngelantang ke hati. Perkara kalai pasport Malaysia Datuk Benung bak penduduk ti kedua peringkat dunia, nyak ngayan ke dunia tu bisik benar pengarap ke Malaysia, tu ngembuan sistem ketegap, likun serta bisik integriti. Menteri Dalam Luar Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, pada perkara tu megak udah nguntung ke rakyat, ianya nengah akses ti lebih luas ngagai pecalai antarabangsa. Perkara ti bangsa tu megak ulih muka mengagai peluang pelajar, peluang gawak, peluang dagang ngepeluang meranak ke pukul. Media ngeriput ke pasport Malaysia Datuk, Benung bak penduduk ti kedua peringkat dunia, ianya belalau ke pasport Index Global Ranking 2026, rutinya belinsur ari penduduk ti kedua dalam tahun sebelumnya. Orang kebisi pasport Malaysia Datuk oleh mindah ngagai 175 bengkah menua. Fakulti Undang-Undang Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dekat nerima seraban kira 30 ekor nembiak keterubah belajar bak fakultinya bak sesi akademik kebaru. Tu ulinya memujurkan niat hati rakyat di Sarawak dan Borneo tidak nampak mengagi graduate bidang undang-undang. Dekan bak fakultinya, Profesor Datuk Dr. Johan Samsudin, mereka kelimpah di Undang-Undang Sivil, kurikulum pelajar sidak megak dekat sama mekuh ketiga kos besai, ianya Undang-Undang Adat, Niaraban Bangsa Asal, Sejarah Konstitusi Sarawak dan Sabah, tiknyeng kaum sempekat Malaysia 1963, serta aspek Undang-Undang ngatur polisi pemansang ekonomi. Kita dah tu belum mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Nengah program Sarawak Ku Sayang SKS, perintah sudah berjalan ke atur ti nyengulai mensiam ayuh dikenak nabur ke penerang ngagai rakyat. Sebarang penanggul tak ke isu mekak ulir dibaik terus ngagai agensi tak ke upis ke berkawal. Sekretari Perintah Menua Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki marah kenengah atur bekanya tiap penanggul ulih diperundiang serta diputar ke ngau lengkas. Ya Mansur Kecakoto bak pengawal ngelancar ke program SKS bagi menua mukah bak dataran pin setia raja. Ya mereka marah kediri berasai terpantut hati laban programnya udah sama di pesawat mempengkah raban ngau rakyat di menua tau. Berbangnya pengerami malam budaya Sarawaknya sebengkah hari pengawal ketik kak diatur nyerumbak program SKS di muka. Programnya tika diatur malam tu dekat mic konsep penyerakup engau inklusiviti. Tuai pemegang eksekutif Konsel Seni Sarawak Dr. Sufian Jalid pada ke pengeraminya dekat nur mantai kami macam pengawal seni engau budaya raban bangsa asal.

nak belanja hari perintah besar, lalu tiga kebukaan yang nak agih belanja hari perintah menua. Jalai ti diadu dito ianya jalai cahaya nuju ke jalai penama Hospital Miri, jalai ari simpang traffic light Hospital Miri nuju ke stesen bas Pujut ngau jalai Canada Hill. Dua projek kebukai ianya penguat ngadu ke keliling Pujut 3 ngau jalai bulatan Pucung Sungai Lutung serta penguat kengagak simpang traffic light kebaru bak simpang jalai Miri bypass jalai Eastwood. Bak perkara bukai JKR Sarawak madah ke 5 buah sekolah dibagi menua bintulu dekat ditambah ke ngau bilik kelas. Tok Endang dikena nangkup guna ari bala nembiak ke masuk kelas primary 1 ke sesi tahun 2027. Sekolah tu ianya SK Tanjung Batu, SK Sebawah, SK Asyakirin, SK Ulu Segan ngau SK Bintulu. Sekedar sekolah bagi menua Miri Megak sama dekat ditambah bilik kelas, lalu tok nyengkam sekolah SK Tudan Jaya ngau SK Merbau. Perintah besar udang agih ke belanja RM807.5 juta ringgit dikenang agak 681 itik bilik kelas tambah di Selampur Malaysia. Di Sarawak tu nyerangkum 84 projek agak 210 itik bilik kelas tidi pelabak ke bungkus RM81.5 juta ringgit. Polis PGA Brigade Sarawak ngerikut ke barang rampas di bungkus 84.42 juta ringgit hari 21 bengkak operasi ke diatur sidak kenyau hari 14 dengan 30 hari bulan 9 tu kemari. Komander Polis PGA Brigade Sarawak Datuk Lim Bak Pai pada ke pemujuk operasi yang megak ngujung ke sidak udang angkat 41 ikut orang ti nyengkam 11 ikut rakyat menua luar. Barang kemaduk mayuh dirampas ianya Bak Ops Taring Libas ke diatur Bak Tatau, kucing ngau betung, ti bekaul ngau pengau ngumpul serta ngadu ke asil kayu ngau nadai permit ti sah. Barang rampas beroperasi kebukai ianya bansa barang ke dijaga perintah, daging ais, daun ketum, memacam bansa insap ngau air bisa. Di kenang ujung ke berita kita ke lemai tu batang berita dibaca baru. Projek Palan Seni Pemindang Sarawak berjalan jampat lagi dari Tusun Pengawak, tembok bulan 6 tahun baru tu hilang. Fakulti Undang-Undang Unimas menerima seraban 30 ikut nembiak keterubah ngelatih ke pelajar undang-undang di Borneo. Nyalakan kami mai kita mendiang ke berita ke lemah itu hari WFM Iban RTM Kuching. Kalau berita tadi ditusun Rosi Tampung, hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemah serta salam Malaysia Madani.

0: jalai.
1: Upis Kunsil Negeri Sarawak ti di Pedak tampak bebenang ari seberai Pasar Kuching, tebing Sungai Sarawak di Pedak cukup benar merinduk ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, aku benar undur bala kaban Kunsil Negeri Bawung, melanggur ngau menar ke rang unang-unang keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit, ti dirias tuan ke pengelandi arkitek lebih hadir siling ekrium kemanah di ayam mata, kalau upis dun Sarawak tu, kelimpah bisik Dewan Berbaum, bisik muka upis untuk bala kaban Kunsil Negeri, Dewan Undur Makai, Undur Semayang, serta galeri. Di penyadi yang dituan agung ke-13 Sultan Mizan Zainal Abidin, kena 27 hari bulan 7 tahun 2009, kalai tuntut megah kecubah di penyadi yang dituan agung di Malaysia, di peringkat gagah urung dalam bulan September tahun 2004. Kecura, pandang kemenyukungkan etnik, kuburaban bangsa, tujuan bumi kenyalan, sepihak askana negeri Sarawak mantekanan, lalu dikepit kubur negereta telah ketibak, digagah usai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke pengerinduk pala raban temuai ngau semua orang kedatai di Bandaraya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: Sapa kedekat Mai Pulai Trofi Pemadat Bilang Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mai Pulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Now kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Biasanya kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Okay, terima kasih Agip Nia. Kita akan mengkam gulai sejalan dengan kami ke lemai itu. Terima kasih mengkangi peningat kita ke bisiknya apa kelebihan Raban dari page YFM Station YFM Iban Station pemerintah kita dan juga dari peminat YFM tak ke PWI tak ke page kebukai keseluruhan milih YFM seluruh nyukong YFM. Terima kasih hau Monica Maria Bunggang selamai DJ hari miri panas hari kamdi miri seri tok ke ya misi minta putar ketebah ke lagu hari Penny McLean Nuan minta pergi. Terima kasih DJ sama jalan ke Pengak Nuju Nuan. Terima kasih Monica Malia Bunggang Malikai Kenyalang minta putar ke lagu baru dari Reza Reho Kerapa Babas Mali. Harap ke Mujur Pengak ACSJ Bak Betung Semampai Nyukung kok ya. Terima kasih Malikai Kenyalang. Memang kat Juni Band mesti nyapa juga berada ke Gairi sidak di Miri mana ke lemai tu. Lina Bugis hari Johor marah ke gaya hari di Johor panas hari itu. Selamat lemai sebab jalan ke pengawal Nujunuan Bak Konti ku ya. Sindon Idi hari Miri mana hari kami di Miri minta putar ke lagu hari Walter Bana ku ya. Kena meninang Rimpu dan juga semua peninggal grup peminat YFM Iban Station peminang kita. Thank you DJ sama-sama. Serina Sendai Canang saat lemai DJ hari 100 nuju semua ke hari ke lemai tu mana kami di tu ku ya. Nora Piling hari Batu Niah mana hari kami di tu ku ya. Sebab jalan ke pengawal Nuju Nuan DJ. Terima kasih Andrew Ujai masih yang hari Sungai Tulang Bakung Blok B minta putar lagu Melikai Pengerinduk nuju semua kaban Facebook, WhatsApp di Kuching yang pemkat di Dinindur. Salam saya selamat lemai hari Andrew Ujai masih yang ku ya. Agnes Inerubin sebab jalan ke pengawal Nuju Nuan minta putar lagu hari Linda saya tinggal bersara kena merindang semua peninggal di sebarang dur. Merdan Ashadi selamat lemai DJ nyapa ajak nah. Terima kasih Merdan Ashadi dari ni Sabai jalan ke pengawal Pak Konti segmen sadar lemai gaya hari di Sri Kaimanah ku ya minta putar lagu hari Stella Philip sikut lagi peninggal kita Magnolia Mel minta putar lagu baru dari Reza Reho kok ya. Terima kasih DJ sama-sama. Richa Unup Mega siapa hari Jalai Simpan Semuncan minta putar lagu dari Linda Repak Panti Jalai kena Merina Rimpu ngau peninga YFM. Clarence Smidan sama lemai DJ mana hari dipakan minta putar lagu dari Lucy M ngai tunik dek kena Merina Rimpu ngau kaban FB ngau semua peninga YFM. Ini tinggi ya bisik mandang ke share gambar mengau sikok finalis ACSJ ke-9 lemai lah ba betung ya nak Dayana Shini rindu hati nah ini tinggi si muda yang tadi ba Facebook mantai ke dirimpo tu tadi berkongsi ke pengagati diri bulai ngau bala DJ ngau bala penanyi ke piki bala finalis ba ACSJ ke 9 di Betung ke dekat dia tur ilak ne. Jadi Francis Sanchez muka bisik nyapa ke lemah itu, terima kasih Catherine Robin salamai DJ sama jalan ke ngawak, terima kasih David Iko muka Cindy N bisik nyapa Roy Kuang mandang ke gambar radio ya merah ke gayari mengkang sebun di Sri Aman, selamat gawak sambil mendiang ke wife Amy Ban serta selamat ujung minggu. Apa yang lambai mereka bisa nyapa Iba Vincent, Rina, Nina, Rose, Lia, mana hari kami di Bayata si mukah lemah itu ko ya. Sama mereka bisa nyapa ke lemah itu Alice Spencer, Polimasi yang tucum selalu, Brody Muyang, Lily Anthony, yang megak di Limbang, minta putar ke lagu Ari Lucy M, nak tinggal begak Nita Sapit Kandau, Ari Seluis Buti, ke bisik minta putar ke lagu Ari Walter Bana, Anita Nawai, terima kasih. Yang megak James Pengiran, ke bisik nyapa ke malam tu, peninggal kita kebukai ke seruan mendiang ke YFM, sekali ke bisik mendiang ke kami di Selampur Menang Sarawak, di Sabah kini di Semenanjung Malaysia. Kemudian kami muka ngena RTM Click Portal Radio RTM Bad Dinindur harap ke semampai boleh sejalai ngau YFM ya. Maya ni kita minta putar ke lagu baru Ari Reza Reho, terima meh kerapa Bapa Semali.

Ya, harap ke peningan sama pula udah terperindah dengan lagu nyak tadi nah. Jadi ya tu setiap lagi lagu ke bisik dipinta peningan kita hari Penny McLean 1 milih pagi sudah utam dia ke tanduk program Randau Pemansang hari YFM.

0: Pegulan Sejalan.
1: Okey, selamat mai pendengar manyuh kita lagi dengar kami YFM. Okey, didengar Bandar Kuching 101.3 FM Kelimpah kena RTM Klik tau ke channel My TV. Ke lemai tu kita baru buat program Randau Pemansang di keluar kami pukul 8 malam. Jadi tanduk program tu tadi dengar hari 6 pukul 10 pagi. Ke sehari tu megak bakal selama dalam program kita Randau Pemansang. Kita bisa bergulai dengan siku megak ianya temuai ke dikangau untuk kita ngisi program Aram Mansang ungkup ya sehari tu. Ke lemai tu laban kami sebuat kira ke berpeluang datai ngagai menua tunggak ke Ulu Engkari di Lubuan tu hanya rumah rantau ke Mayau Manis di Lubuan tu ya. Okey, kalau macam tu laban ke tu berpeluang berandau gua siku mega temuai ke dikangau hanya pengulu pergi anak wau gua kita bakal ke lemai tu. Jadi aku mai kita tulis berkala engau pengulu kita kira kemadah dari dulu pengulu penataan wan kunci kemimit perjalanan wan ti dicirinya di pengulu tuan kemai ya ti ti agingan.
2: Terima kasih ngagai nuan DJ. Mencoba ke udah ngatur randau ngau aku kelemah itu dalam curung radio buka kelemah itu. Jadi nama aku nyak pergi anak wow hari rantau rumah ngindang rantau ke Mayau Manis. Dulu aku bekerja jadi penolong jurutera DJK Aras Sarawak.
1: Iya.
2: Lalu pencen tahun 2021 aku dalo diciri ke jadi pengulu. Bulan 3 tahun 2024.
1: Iya.
2: Kira-kira masuk ke 3 tahun ke tahun tu. Lalu tugas aku ianya pengulu Batang Kari, memakai kuasaan Batang Kari ke ngengkaum semua rumah sepemanyai Batang Kari 11 buah rumah. Ngau 4 buah rumah hari Bawi ulu mana
1: semua ya
2: semua ya
1: 15
2: 15
1: awak tu kira ke berandau senentang menua tunggak itu tebal lagi ba engkarimpu pengulu ngelansak dulu sejarah bala pemesai pengari rakyat siapa bagi pengari rakyat ke kalak megai tau ke ia ke nyaga pilihan menua kita ke subak nyentuk ke ke dia tu ke dikingat nuan lah boleh berkongsi ke penerang dulu tu kira kedai ngingat ke baru sejarah bala pengari rakyat ke kalak megai kita ba
2: kira nak jawa higa aku ngepun hari pengari dun dun N34 Batang Air.
1: Iya. Yeah.
2: Kedulu YB Mikai Mandau. Udahnya YB Dublin Untiang. Lalu ke dia tu. Lalu dia sambung Dr. Malcolm Musin Lama. Lalu ba peringkat Parlimen P203 Lubuan tu. Dulu Jawa Gerang bisa 5 penggal ingat
1: aku.
2: Udahnya William Nyalau, YB William Nyalau. YB juga Muyang sepenggal. Lalu ke dia tu YB Roy Angau anak Jengkwe. Kelebih harinya tempat tu daerah Lubuan tu. Lalu dia tu Tuan D.O. kami enya Akui Hijau.
1: Ia ke Benung Bangku Pengawal. Okey, jadi peringkat banyak ia ke baru mending ke program kita ke lemah itu kita kepada kami live mega. Okey, Benung berandau engkau pengulu pergi anak wow bekaul engkau sekedar hari ubah pemansang ke udah dibaik ketika dibaik ke dikarap ke dibaik bah ungkup kita bah sita engkari di Lubuan itu. Tu nyo ngalih ngagai perkara pemansang tu pulu. Tu ngenang senentang perkara pelajar dulu ne. Jadi ane biak buat pilih menua kita di tu. Dini sidak ya bersekolah. Ya sidak ke sekolah primary. Dan yang nampu ngagai sekolah primary buat dini.
2: Jadi buat kuasaan Batang Kari. Di tu bisa do iti sekolah primary.
1: Ya.
2: Yeah. SK nang ibu ngau SK Lubuk Panto.
1: Tahu.
2: Dito sudah belajar hari prasekolah ngai primary 6 tahun 6 lah. Lepasnya sudah ngai secondary.
1: Oh, secondary.
2: Secondary tahun 1 ngai tahun tahun 3 tahu terus ngai 5 makanya. Kemayu ya ke SMK Lubuk Hantu.
1: Oh.
2: Lalu bisa sekedar kita pilih ya. Heeh. Agak MRSM betul.
1: Heeh.
2: Form 4, form 5.
1: Iya.
2: Bisa sekedar kita pilih ngagai sekolah sains dia tu.
1: Iya.
2: Berapa tahun tu bisa dicurum ke form 1.
1: Anu biar kita bawa pilih
2: mulai.
1: Oh.
2: Lalu maya kagai form 6.
1: Heeh.
2: Nembia di tu sudah masuk lagi SMK Kelili,
1: yeah.
2: SMK Semanggang, lalu lebih harinya bisa ya, bukai terus dari form 5,
1: yeah.
2: Masuk Politeknik sebelah Kucing, ngau tempat bukai. Ya kemana Rizal dia tu mayuh masuk IPG, Institute Perguruan bukai de Kucing,
1: de
2: Batu Lintang. Waktu lintang ngau de Bentanggor.
1: Oh.
2: Lebih harinya nyoge peringkat universiti Kemayu ya masuk age tanya universiti Unimas.
1: Oh.
2: UITM UPM kada Bentulu ke ke Tabukai. Ngau sekedar ke Bukai ke ngambil technical.
1: Oh.
2: Mayu maka gua simban Kebukai.
1: Oh, tidak ke nampak belajar berenggat secondary ketika setinggi ginya. Kiranya pula ngaji negeri kian.
2: Ya, negeri kian. Semua ke negeri kian.
1: Jadinya sekedar hari penerang ke dipungsi ke pengulu pagi ngaji kita senentang perkara pelajar dan biak pilihan menua itu di menua negeri lebuan tu.
3: Let's go.

0: lebuan tu. Tu laban nuan ke nyadi pengulu abak sita di tu nama kini serbana tau ke peminta bala pindai ke kalak di dengan nuan tau ke kedi kenatai ke bala manyuah dengan nuan. Tu agi nampung tentang para pelajar tadi au.
1: Oh ya. Hmm. Ba di tu laban apa inai ba kuasaan tu kuasaan ke bagi aku mayu agi nya orang bertanam tupi.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi penatainya nak tentu nak tentu meruan tiap bulan.
0: Iya.
1: Yeah. Jadi tapi sekolah kat tiap hari nurun. Oh. Jadi yang perlu ke belanja. Mm-hmm. Ba belanjanya ke kurang ba ke datai.
0: Oh.
1: Kelebih lagi lebuhnya ba primary kurang lagi masalah.
0: Oh.
1: Maya nyangge secondary.
0: Lebihnya nyu pulang ke negeri nyu jauh lagi.
1: Oh. Laban dari benua ulu jauh amat ke pasar.
0: Oh.
1: Ting nengah ai bisi 3 jam. Bayar motor ai sekali mansa 200 setengah dia tu. Sekali mansa,
0: sekali mansa. Sekali trip ni.
1: Sekali trip.
0: Oh.
1: Danya pulai. Bukannya muka ngah. Jalai bala ngena kereta. Nanti mayu apa kunci? Bayar lagi. Bayar tambangnya pun sama lah, 200 setengah ke kelubuan tu.
0: Iya.
1: Keng keleli 200 setengah nanti sampai ke Semanggang 300 tip kunci. Lepas lagi.
0: Iya.
1: Tiap apa yang naik sebuah rumah 2 ikut 3 ikut nyak susah.
0: Amat. Awak.
1: 2 minggu bala nembiak pulai.
0: Oh, 2 minggu sekali.
1: 2 minggu sekali. Siti penanggul ke besai dikira maya nembiak masuk agai form 6. Sudah perlu ke komputer?
0: Ya. Laptop.
1: Registration aja masuk ngan laptop bisa kira 4,000.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Gulang pakaian macam-macam pakaian. Berat amannya, Mbak?
0: Labanya nyu mungkal baru
1: nanti. Ah, rumah panjai. Nyaka penekul.
0: Jadi kita nemu laba benua tungak ke ulu engkari lubuan tu sigi benua ke jauh di lawak kita. Tebal lagi kami sebuat laban ke datai ari benua Bandar Kuching dan demoi gitu. Kira-kira ubas jaga pa jauh penyawuh pejalai ngagai benua di ulu engkari itu neh. Atau genang ngambil kenuan pu bercerita ngau lenak gigai bala menyuah kudu dengan kita ngau bala kemenung kita kita live penyawuh benua kita di tu. Nanti sebabnya laban kemindah nak jalan air ni berkenuan kau dah nyebut tadi nyumayar tambang perahu 250-300 kedai tu kira kau boleh lawak kita nak jalan darat tentu manyuah ke dekat dikenang di tu tuan ke dengan manyuah awak berkenaan cara kita boleh ngenatai ke diri dengan benua tunggak kita atau kita ke hari benua itu kita akan palsut dengan negeri awak.
1: Ya dulu nang amat siti aja ngena air aja
0: awak
1: pengalaman nanti bukan nurun mudi kira 3 jam. Ungkul sudah aku sebut tadi.
0: Ya.
1: Dia tu mana mimit bisa jalai raya. Nama jalai raya tanya jalai bala.
0: Ya.
1: Jadi penanggul ya tu jalai bala. Konsesi bala 60 tahun. Orang ke kerja bala 2-3 tahun habis. Lama nunggu mulai baru. 10 tahun nanti kayo ketua. Dalam mayanya nadai orang minten jalan.
0: Oh, jalan nak dintu ni.
1: Nak dintu. Lalu ngarap ke kami rumah panjai. Ke mana bagempuang kin kita. Bagetua ruyung. Tapi jalan dah 50 km. Nadai daya kami di ruyung. Hati ka tulang ka sejam dua jam sari ke ka lebih harinya jalan majak rosak. Hari sari. Lalu ingat aku dalam lama 8 tahun tu jalai hari jalai balak nyari simpang setamang baru kulu gitu sampai kalak ada grading
0: lalu berdau ya
1: sampai kalak ada sapu larti nyarinya kangen usah kami
0: tu nyu nguyang agi kenang serentang pemansang bak menua kita di tu atau bengulu au bakal ke udah di pedanuan bida ke di pedanuan nanti dibanding ke gau 5 atau ke 10 tahun ke udah lalu boleh berkongsi ke mimin sekali ke baru ni nuanya udah mesti ubah mimiat kini tau ke segi memerlukan perubahan ke saya lah untuk kita ke dia bab dulu itu.
1: Ubah namanya ubah. Hmm. Tapi aku kan ngenang 10 tahun kelepas.
0: Iya.
1: Pedih. Pedih mimiat. Lebih pedih ya. Nama kebuah. Dulu peruntukan perintah lagi kurang.
0: Iya.
1: Nyari susah nare bagi kenya. Lalu ngarap kenya data ge kami menua ulu. Bisi susah mimin. Nyalai suba bisi ninga cerita aja. Kadang-kadang ada daripada data ba kami. Nyalai dia tu dalam kandang 5 tahun ke tau ke tenya doro. Mai mah ubah. Laban perintah nyoda bisi ya. Peruntukan. Iya, iya. Maka jalai bala ke dia tu bisi pemanah hari perintah Sarawak, perintah GPS. Sidaka ngambil alih jalai bala.
0: Iya.
1: Ya ke pengarap kami ngambil semua jalai-jalai bala ke semina jalai kuliah dikena kami. Ke pasar, ke upis, ke klinik, ke sekolah. Oleh dami perintah pulainya di jalai negeri. Kelebih harinya jalai udah mupuk-mupuk di itu. Mayu apa kes ya beka dulu bukan yang kami itu ambil kebandingan jalai kami itu 1.5 kilometer sudah udah ada semen ngena peruntukan dari konsesi balak. Tanda itu jalan kancur bangsa kita tadi ya amanya. Lalu 800 meter udah ada semen JKR. Lalu ngena peruntukan Maris. Lebih harinya perintah dia tuh udah bisi peruntukan nengah ya kayak itu jalan kok ke nengah. Jalan perhubungan desa. Maris semua tu hari JKR. Lalu nambahnya bisi RTP ke Debrey YB melalui YB. Lalu dia tu megang baru dah Debrey YB Datuk Malcolm bisi 100,000 kena ngeripe jalai ke depan sak kita tadi ke tu dah.
0: Iya.
1: Nanti ke ngagak dah. Kalau lebih harinya merak kami sebana, merak sebelah WhatsApp group, mbak Facebook, jalai teruk, YB, impi pun kena jangka pendek, sudah merek 5,000, kena ngerepenya ke 2-3 hari itu.
0: Jalai nanti, ke balik rusak ya nih?
1: Nanti RTP nyen ke masuk. Nyalai terima kasih, agak YB dua ikonnya, udah. Ninggal sebana kami. Rakyat kerito tang penanggol jalainya namanya
0: aman
1: jalai ketusur udah suah ko nganjuangnya jalai ketusur bisa pansa kata tadi gambar tang nanti mah maya hari ini JKR ka hari seda YB
0: agensi ke kawal deh
1: ke kawal
0: jadi peringat manyu balik kita ke di benda kami live. Bisa juga dikongsi ke sekedar di klip video lebih kami sebuat ke data yang agak menua ulu ke hari itu video tak dipadak oleh kita untuk ya penjalai kami sebuat hari pasar lebuh antudin nyentuk kami melihat data yang agak menua ulu ke hari itu tua mengal dulu program kita ikan tahu pemansang tu mengal titik lagu dulu lagi itu enam pembaru balik kita lagi dengan kami. Terima kasih pemanyu dengan kami secara live di RTM Play Talk channel My TV. Terima kasih ya lagi pembaru.

0: Okey, program Randau Pemansang Kedai ke Lemai itu hari 5 didengar kita pukul 8 malam. Didengar kita program ya, tanduk ya, hari 6 pukul 10 pagi. Jadi ke sehari itu, bertuah nar lepas kami sebuat ke Uliah Nemuai dengan Gaya Menua itu ngak ke Ulu Engkari. Jadi sempat enggak berandau engkau temuai ke di Kangau ngisi awak kita ke Lemai itu. Program ke didengar kita enyak penghulu pergi anak wow itu nampak baru senentang atur pemansang ke diasai kepala kita pada itu. Jadi itu nampak berandau tua itu penghulu projek pemansang ke Benung di Pejalai ke kerja itu nyengkan projek ke udah dipinta kepala kita. Tadi tu ada ngelasa bimbit senentang projek jalan eh. Engkau si projek bukai?
1: Kau mahu projek-projek kuda dan beri YB kami lo ikonya. Ah, buka rumah, buka ngeripe rumah, buka atap,
0: yeah.
1: Siling, tile, kipas, pagar, bisa pemasangannya. Api solar, bisa diberi orang lalu tawa, selkom.
0: Iya.
1: Lalu api elektrik, hari Sesko penyuka datai. Tajaknya udah lama kami nganti, tiang udah lama berdiri 6 tahun kuda, tapi yang kayaknya udah lama game kami nganti.
0: Oh, juga ada tekanan nih.
1: Oh. Oh. Jadi, otak kerpinta tadi nih, otak kebenar kerpinta kami lebih hari jalannya tadi jembatan,
0: oh.
1: Jembatan kira titik lorong lah, oh. Jembatan Valley Bridge apa, karena nukar jembatan gantung kami nya. Pama agak perjalanannya tak kaya-kaya. Nanti perjalanan itu buat orang baik lagi. Nanti berbaik barang. Berkari itu ke pasar, main buah lada, berguni-guni. Boleh dari pasar, berbeli baja, beli terbuka.
0: Oh, berangkut jepang dia
1: sendiri. Ngarap ke peminta jembatan ke Sungai Engkari. Rantau ke Manis itu. Boleh ada pujur ke tu udah datai ba MP lalu udah ada bayang ngagai ngagai parlimen ngagai kementerian luar bandar. Nah nemu bekeni ke pengujung ngarap kata okey ma. Laban pedih senar gak kami nyumrai sungai.
0: Iya. Yeah. Bisa diperkunci ke video megat sentang kami sebuat ke datai ba menua tu tadi mansak jematannya. Nunda aku takut nunda tadi gantungnya. Ya sigi. Maya tua ke ngenaknya tua ke berenggut barang segi pedias ni. Okey, tu nyungguin ngagai produk hasil dari menua kita di itu tebal lagi ba menua tungak ke Ulu Engkari itu pengulu. Ia ke udah mujur di kemansang ke sekali ke ba utai tanam tau ke hasil dari perni jari baru tadi ke banyak benda lada ne. Kan oleh berkunci ke bimit.
1: How. Jadi ia ke dia tu. Otai kepala ada kerja kami itu hanya berkebun lada. Beka bertanam ke padi sudah kurang. Dia tu ngemeran ke kebun lada. Sawit mesti susah mimin. Bukan kita nak benda, bukan jalan yang tadi biang megang. Nyalai ladanya kena kerja. Tapi kami berterima kasih yang agak pihak lembaga lada hitam.
0: Yeah.
1: 3 tahun lepas tidak sudah bisa nolong kami mulai subsidi. Lalu tahun tu sudah cukup 3 tahun sudah habis ikut dulu tidak datang itu baru. Lalu tidak rindu benda pengerindu pengrajin. Lalu pengeransi yang hati bala rakyat itu ngerja lada. Nyalai. Ngarap-ngarap mujur tahun tu kini ada tolong lembaga lada baru. Lalu teh bukai beka hasil siti nyari ikan tagang kami sistem tagang. Sistem tagang kami nyak pajai cerita. Kami ngagak ke diri suah udah minta ngambai ngagai jabatan pertanian. Ngagai jabatan perikanan darat. Duni-duni itu bisa meminta ngagai forestry. Medah ngora dulu dia bisa. Forestry kengin tu dah. Tanya lalu dau nyari. Ya ke dia tu nyampau. Tolong hari ikannya. Mayu ada beli kami serumah ampu mayu ke besar. Hanya bisa dia tahu sebut semua sekedar lalu mana harga.
0: Tahun ke mayu nubuh ke sistem tagang. Tak ingat.
1: Bisa 5 tahun sudah.
0: Okey.
1: Ada tu nyuh sudah masuk ayah ke taratur lagi. Bisa orang jaga ke ke nyala ya, ke nyual ya, ke nyibun harga. Hari itu nyanyi di kami beli baja ke diri. Nggak lepan lama kan nunggu tolong bantu hari ke hari.
0: Iya.
1: Pihak yang berkaitan.
0: Hari utai tanam tadi pengulu, engkau ikan ke ditupi kita sistem tegang tu, engkau hari pengelandik jari bala badi tu, engkau bisa udah dijual kita ke market luar. Lepas itu kita dah bisa internet. Keduanya engkau ketuanya oleh ngelaku yang nak cara iklan secara online. Bisa kini?
1: Oh. Jadi utai ke gagak kena pengalik jari di tu aman hari dulu dulu orang agak aku kira lebih 10 tahun 12 tahun dulu di tu tiap pintu orang agaknya agak apa kumbu lalu apa kumbu ni ada jual semuanya yang kari tu agak skim gemburu ada airo dia sampai ke Sekerang, sampai ke Betung, sampai ke Lubuan tu, ke Seriaman, mayu ada jual. Jadi dia tu lebih harinya ia ke lapan pok kumbu sekali sedang agak 4 itiknya. Oleh jauh laju lagi kan. Ke lebih harinya utai kalau segi ini agak pok sungkit. Hanya mar lagi. Ohnya sekedar bisa dijual. Kayak sekedar anti minuman bisa peluang medak maya pengalami maya ketatai tiap ke laki tiap ke induk hanya baju sungkit sirap sungkit kain sungkit ya maya ada kena kain kebat sekedar
0: sudah ke belajar ke pasal asil punya jarinya sehingga belajar di bala tua di tumpu pernah itu pula
1: nang belajar dari orang ketua ini lah. Sebenarnya kurang lah kayak ngerjanya dia.
0: Yeah.
1: Lepas dia tu orang yang ngerja manik, yang ngerja buri. Engau mayu tu bukai. Nya sedai berjual ke diri kiri. Nada pedanya. Orang online
0: lah kayak
1: utai. Nada ada peda. Dan sumpah ada peda. Baik berapa itu nurun pulai nada lagi. Udah beli.
0: Laku punya. Kini tu lepas kita ada mesti internet sambung ya. Cukup mana. Nyengkau kami sebuah tadi lebih sangkai pendaik tadi jematan jadi pun lain dari segi sudah kira kita tak kembali kita cukup untuk kita yang datang ke berita ngagai menolak luar kita oleh telefon berandau engkau peranak di luar jadi ok berdengar banyak ke dia tu kita lagi berandau engkau temui ke di kangau untuk program randau pemansam bila engkau perlu pergi anak wow hari pelilih menua di Engkari Lubuk Antu itu untuk perasaan itu kena dengar kita hari 5 pagi lah tanduk program dia ianya pukul 10 pagi hari 6 tu kira ke aku main nuan tu kira ke jauh tinjau tau pengulu kira ke tinjau tua ungkep yang masa depan ok nama kini ubah tau ke pemangsang ke dikerkak ke nuan dalam niat hati nuan sebenarnya nuan tu tadi kira ke ngelengkap nuan jadi pengulu di sambung bala-bala kebukai
1: tiap ikut tuai tidak enang bisa berniat niat ke pemujur niat ke pemansang tiap menua kada pegai jadi bukan mengaku tiap outstanding dia tu jembatan jalai sebenarnya apa jalai mesti laban bekas jalan simpang kami nya 6 kilometer. Kedetonya 100 meter kada kerja RTP. Nak 5 kilometer udah ambil JKR ke ngeripeng antai dah nya antai dah. Dalam nak bulan tu bulan tu lalu kelebih lagi bekapi kami sebut tadi. Ambil udah mujur udah meruan. Lalu kelebih harinya sekolah.
0: Oh.
1: Sekolah. Kasihan medak bala cikgu. Kasihan medak bala nemia. Dia aduh itu sekolahnya. Dia sebut sekolah dah.
0: Yeah.
1: Jadi perencangannya nang udah bisi perintahkan ngadu ngarap ke.

0: penanggul tak ke Serana ke diratai ke Balai Rakyat. Pernah kita di tu. Sekali kita hanya berhubung terus dengan upis menteri atau ke pekendin eh. Oh, tahu ke berkongsi mimit?
1: Jadi, batu aku dalam kandang 3 tahun tu udah. Ba upis. Aku kerja ba upis pejabat daerah Lubuk Hantu.
0: Ya. Yeah.
1: Tiap hari 5. Aku milih hari 5 laban bala daerah rakyat dahulu tu. Tidak bisa peluang nurun kenya. Labannya maya sudah yang ambil anak. Pak banyak anak ke sekolah. So. Kelebih harinya kami bisa grup. Grup saya dah tahu hubung aku dengan grup. Aku dah udah ngadu ke grup.
0: Yeah, yeah.
1: Grup. Tuai-tuai rumah Batang Kari. Bisa semua bala tuai rumah. Bisa dia megang. Lebih harinya ke rakyat biasa. Bisa grup Batang Kari. Grup Batang Kari. Yang tadi tuai-tuai rumah Batang Kari. Kita hanya grup Batang Kari. Kalau lebih harinya saya dah tahu kontak aku mbu. Ngena nomor 0139 856 5125.
0: Ya, jadi nombor pengulu pergi tadi bisa dekat di ayan aku ba screen itu bala kita engkau yang selesai ke dekat di kenatai dengan gaya pengulu secara direct laban yang pun tadi madah nada rahsia jadi nombor bisa ayan ba screen TV kita di tu ne. Jangan mesti kenang tau ke perkara bukai ke ndak ditanya tau ke disebut tua kenyari pun randau tadi pengulu. Engkau mesti sekedar penerang bukai ke dekat di pengungsi ke nuan. Engkau mesti sekedar tanya yang ada di tanya aku. Ke dekat di pengungsi ke nuan.
1: Laban lah kanya. Laban di tu kami 15 buah rumah. Nang mayu penanggul. Sedang ikan. Mansa aku udah dengar pendiang aku. Sedang melalui hari WhatsApp grup tadi. Hari minit itu yang saya dah kedanyuang 6 kali setahun lagi upis. Harinya aku meda nama penanggul nama kena bincang. Kelebih-lebih lagi maka dia tu semua rumah panjai dan kari itu udah berumah baru magang. Tinggal 2 buah rumah lagi. Enya rumah nangga mengka ngau rumah nangga hukum kuda ngau sebab segal tabak tabak kalau ada kerja sudah siap jadi nge nangga mengka tahun tu tadi sudah ada sungkur orang semina nembok ke dam jadi ngarap ke semua itu laban maya ketemu ngau YB mana magang tidak nang bekerja ke pengawas tidak. Terima kasih akhirnya salam. Lalu kami aku muka selalu berwasap, selalu nganjung. Peminta hari bala rakyat. Kadang-kadang terus lagi tidak. Sekedar nanya hari tidak, asu anjung ke pusat khidmat. Nya selalu danjung.
0: Yeah.
1: Lalu nya bidang otak kerja aku melamat tu. Muji nolong bala rakyat. Ngambil pemujur. Sida pemujur aku punya. Ngambil gagah-gagah. Kita udah ngatur. Yeah. Udah minta. Nanti nyak bisa udah kerja orang. Nyalai. Hari nyak aja hari aku. Ngarap ke kita boleh bertemu baru. Nyamai gerai lantang senang. Gede lansia. Ngarap ke kita terus bertuah berlimpah. Dalam jaga Tuhan selalu.
0: Iya. Yeah. Jadi randau kami dua pengulu bagi anak wow kelemah itu kebenarnya kita itu beruai hanya rumah ngindang nih di rantau ke Mayau Manis menua tunggak ke Engkari di Lubuk Hantu itu jadi sudah ke berkenang ke sedar hari penerang dengan saya ke pengulu pergi tadi enggak peringat manyu bala kita tempat lagi kita ke dia berpilih menua Lubuk Hantu tentu begak kita hanya berasai gagati sama kita itu dah ngasai kita sudah ubah pemansang sudah dibaik perintah kemegai menua kita di itu tempat lagi bak pengari rakyat kemegai kita hari setak dun atau hari setak parlimen jadi program ke lemai itu program randau pemansang lemai hari 5 pukul 8 malam tanduk ya tadi dengan kita kena ke hari 6 pukul 10 pagi di keluarga kami hari YFM Iban.

Kucing, dari ke kami sebuah tu penggulu. Engkau bala kru perbitan kita jadi dari ke kami sebuah dari RTM Kucing. Kami juga pengurus YFM. Ini Cik Monica Midi, engkau bala kukai. Sama engkau kita ulu kari gitu, bak rumah ngindang rantau ke Maya Manis. Berbesar terima kasih ya. Bak sambut kita sebuah ke cukup mana ungkup kami ke datai nemuai ngagai menua gitu di ulu kari Lubang tu. Berbuat bagi kita bak awak kukai dalam program Randau Pemansang bawa aku bukai untuk kami sebenarnya di YFM sebulan sejalan. Terima kasih.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekiat Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
1: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
0: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
2: Berita seterusnya. Luar negara, Thailand meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah selatan susulan amaran hujan lebat yang berisiko mencetuskan banjir kilat dan tanah runtuh mulai Isnin ini. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan agensi keselamatan dan jawatan kuasa bencana memantau kawasan berisiko serta memastikan operasi pemindahan dapat dilaksanakan segera. Langkah itu dibuat susulan jangkaan sistem cuaca baru yang dijangka melanda wilayah berkenaan sehingga 10 Oktober. Bekalan perubatan ke Gaza mengambil masa purata 74 hari untuk mendapat kelulusan pihak berkuasa Israel sekaligus menjejaskan operasi hospital. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan kelewatan dan penolakan kemasukan peralatan penting termasuk mesin sinar X memburukkan lagi krisis kesihatan. WHO menggesa Israel membenarkan bantuan kemanusiaan masuk secara berterusan tanpa sekatan termasuk melalui pembukaan lebih banyak pintu sempadan. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung memberi amaran Seoul akan mengambil tindakan lanjut jika Ukraine enggan memohon maaf secara terbuka berhubung pendedahan pemindahan dua tawanan perang Korea Utara ke Korea Selatan. Lee menyifatkan pendedahan itu sebagai tindakan unilateral Ukraine dan mendakwa Kiev cuba menggambarkan beliau sebagai berbohong. Sebelum ini, Presiden Vladimir Zelensky mendedahkan dua tentera Korea Utara yang ditawan ketika berperang untuk Rusia telah dihantar ke Korea Selatan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Squash lelaki negara menghadiahkan emas ke 9 Malaysia selepas menewaskan Pakistan 2-0 dalam aksi akhir acara berpasukan petang tadi. Si Amishan Raj menyumbang mata pertama sebelum Eng En Yao mengesahkan kemenangan. Kejayaan itu menamatkan penantian 8 tahun dalam acara berkenaan menyamai pencapaian terbaik 9 emas negara pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Formula One Golf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen menyifatkan hari pertama di litar antarabangsa Sepang sebagai positif. Juara dunia 4 kali itu mencatat masa terpantas pada sesi latihan bebas pertama sebelum menduduki tempat keempat pada sesi kedua. Verstappen berkata keadaan litar yang panas dan kadar kehausan tayar tinggi menjadi cabaran utama menjelang sesi kelayakan esok. Cabaran sama turut dihadapi pelumba Mercedes AMG Petronas George Russell yang pertama kali beraksi di Sepang. Russell mengakui prestasi jenteranya masih belum mencapai tahap diinginkan dan memerlukan beberapa pelarasan. Pelumba Britain itu menduduki tempat kedua pada sesi latihan bebas pertama sebelum jatuh ke tempat ketujuh pada sesi kedua. Sesi latihan bebas terakhir dan kelayakan berlangsung esok. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. JPJ gantung semua perkhidmatan MyEG mulai Isnin. Pengguna elektrik bawah 800 kWh dapat pengurangan bil Oktober. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Okey, lagu hari Brangka Jarum ngau Sylvia Ji yang irai pengerindu au mai jam kita pukul 9.18 minit malam. Lagu dikena ngepun ke awak pemerintah malam hari 5 ke malam tau ya. 2010-2026. Terima kasih kita ke Agi mendiang ke kami di YFM. Kita di Serata Menua Sarawak kena frekuensi FM mari stesen RTM ke semak ngau kita ya. Tapi muka kita ke ulih mendiang ke YFM kena RTM klik ngau ba channel Astro ke malam tu. Kalai ba awak pemerina malam kita begulai ngau aku Sam ba sekelama 3 jam tau lagi ya. Jadi ba tusun program pemerina malam kita ni nampaknya selama pukul 9.30 malam tak lagi. Kita mendiang ke program Rana Urwai. 10 malam nabur ke berita malam. Lalu bak jam ke penudi lagi. Yang bakal selama malam hari 5. Begulai pak irama etnik Pupu Bangsa. Ya, ke tusun segmen pemerina malam kita ke malam tu. Okey, jadi betul kita mendiang ke Randau Ruai 9.30 malam tu lagi. Okey, berperina ngau lagu-lagu. Kali lagu kita ke sekali tu hari Gilbert Gawang. Ini ke Pancar Panas Malam.

0: Nama berita kita udah. Ini mana yang kita tuh? Kau kenyang mulut. Lama udah kenyang makan gunung. Jani sangau. Lalu gemuk babi sangau nyauco. Nya kami begawai begupuro makan gunung jani sangau. Akai kami seru mea balak gagal. Ukai kalah ucau. Kerak gaya ngai merik mama tau mamam sangau kitanya. Dari semari jani nya udah. Ni yang baru ya kak magi kak merai ulam makai jani inya. Ya, nama kebuah jani sangau nya makai ujau. Alam inya kerana ruai ke sekali tu.
1: Siti pagi tumu, bak belakang bilik tambah wai kanyok.

0: Jadi aku sama teh ke daun cangkuk berpengalaman dia dulu. Selalu bekas pula baik dia lagi.
1: Antuk. Mau jadi nak kotor nurun sekolah lagi ini. Ini berapa upahku merik jadi makai begitu.

0: tiba sa kawat baskol lagi. Eh, upah deh, emang bekal kopi ngau asik, naik baik deh. Nurun ke sekolah pagi itu, nemu dia jabut. Nah, ibu minta upah kebuka emang. Alah, jampak lagi deh. Nyau-nyau senyau hari lagi. Ngai-ngai ke ben kincuang ni rasai. Jampak deh. Itu kanan janiknya lagi tutup mana-mana. Udah deh, mereknya makai lagi. Wari, nada rata biar deh. Nasi amat janiknya nak lepas.
1: Enggak, lama udahnya.

0: Dime con esa cola. Otra vez ahí, no hay nada de querella. Ok. Ya me estoy. No, hombre, como que apaguito, hombre, ya ni más caí. Ya tengo una bomba. Ya te coligiera, foto. Ya. Un tuvo muy tarde, ya me. Más caí, hombre, hombre. Nah, makai kenyang kenyang nak kita tu jadi. Awak tak, awak cepat kirim saya. Makai ni sanggau punya. Oh, lihat saya, mangkuang tiang tu ialah. Oh, mana jadi tu? Maka kena cun, naja tu pedaku. Nama tu nilai kekurang mimik jenis itu. Satu, dua, tiga, empat. Yang sembilan nyom nyin. Sembilan. Bukan sepuluh itu ke jenis kumpul ini. Maka aku salah tiap. Ini salah kira aku tu. Tau hitam-hitam tiap aku tu. Bisa salah mimik. Nyin dua. Tiga, lima, ngom sikok kemit ni. Sembilan, oh lagi sembilan. Kasih sembilan ikut, ini kusang auto. Lari. Aku ngomit ke kulit aku mahu. Mama, aku main ke kulit aku lagi. Kekendang jana itu. Mama, autai. Sini emai bangam aku tu. Itu rencana itu nyongau ku kulita.
1: Lebo maya nemiak pulai sekolah tengarinya.

0: Manuan, naman tu kadinya maka kebisa ngelantai utai bermua.
1: Akai, angau, angau. Nasib amai tadi angau. Nasib aku jumpa nyeliah ke tisi jalai. Nemu dia tadi, aku tu ngelantai batu buat tisi jalai tadi. Nemu dia, nanti aku dah sempat nyeliah tadi. Sigi ngelantai kereta ke bermua kami menyanaknya, aku tadi angau. Ya, ke benua berbaik kesidan miak pulai sekolah tadi.
0: Nasib amai kita banuan ni. Nama aku buat kereta buat muanya nyenyit brek biar. Nampak.

0: kangau, kangau kini dia jawab. Ini dia jawab lah kangau kelah. Asok kemua rumah. Tu rumah dulu ini dia jawab. Dia tu lah jempat.
1: Misai ini pada poden nyumai buan tekai gulai daun daun cangkuk. Ia nyata tadi. Lagi dulu, ibu minut. Lagi aku ngau kia dulu.
2: Nai, nuan, nama dia nyoga geseh nuan. Nama ke belakang pilek tu rumahnya. Jumbuh nama yang mesainya.
0: Nai, nemu dia banuan. Kami sedak tu rumah tadi. Nyoka belantap dah nama dek. Bisi kereta bermula kami tadi. Nak sempat beriak. Kak nyeliah ke janik ke mangsa. Nyau terkerempi yang mek kereta tu dah jarak. Kami ke belakang tu. Nyoka belantap sama diri magang tadi banuan. Nasib aku dah laju mai kereta. Nyak tuai rumahnya. Leban ya ke nampung keretanya tadi. Aku nampung ya di belakang. Tuai rumahnya tadi nak sempat nyeliah ke janik ke dilanggar kereta bak mua ya nyak. Lalu lantak ya baru mai janiknya tadi ya.
2: Apo kadang nak janik ke nyokang asuh kami si dian tengah hari tadi nyeminuan. Bersaya mah janiknya tadi minuan. Kami tadi kasih dia tak membuat jalan dah jauh dari sekolah. Dia kami mendak janiknya tadi. Tumpah tu nyemerai jalan. Nemu dek. Nasib nak belantak tadi.
0: Tuai rumah peti yang ada. Bakal janik sangau ku ya. Aku tu nak nemu. Nak kalah berkelala ngu janik sangau nya. Nyin. Pedak di atas pilak tuai rumahnya. Udah parai mah janiknya kena lantak. Pedak rimu mesainya.
2: Nai, nama janik sangau nya di kandang yang magang di nuan. Kati kenya tau lepau deh. Nyi sangau, baru pansuk ri bilik. Uji nanya ya.
3: Nama, utai ke capuah seruai di baduan tau ni nuan. Nu tegesek, ngangau. Ndi bisa mai makai janik panggang. Baik, makai serumpuk, makai kita serumah bak luai. Lagi, sama lagi.
0: Bisa sangau, bisa ukai mimit, nemu dek. Ukai setibang, nemu dek janiknya. Nyin-nyin siku janik, nemu dek.
3: Ya, aku rindu amai berkaban, nemu dek. Tu, minut. Laman dek gerah jari. Laman dek nak bam, ni janiknya minuan.
4: Oh, sangau. Kita dek. Saya ada jempat ke dek. Kita pedak dek. Siapa kempu janik tu? Bak belakang pilak aku tu. Pedak dulu. Mana lagi? Udah janiknya lagi. Temukah aku pilak. Temukah jual ke Cina. Ke besar ke nyoknya lagi.
3: Apa? Besar. Janiknya. Tuan rumah. Namanya panggilan kita selamai tu. Dini dia beli. Nyak tuan rumah. Nama janik tu. Janik sia orang. Pihak. Gama janik tu asai ke kalak di pedak bisa habis cat mirah bak dada nama tu bakal induk janik aku tuai rumah.
2: Nah ama janik dek tu angau. Nah itu me janik ke kak kena lantak kami tadi angau. Kati ke janik dek tu lepau dek.
4: Iya mengempu janik tu banun pedak dek bisa tulih bak nama bak belakang janiknya bak pendiangnya pun bisa tulis nama yang puluh dia nya tulis hanga tulis jawi ngambil ke janiknya mai kala aku ya ukai nan mu kai je sanggau nya bisa sekolah ya aja si sekolah jawi nya nulis pendiang janik ngau tulis jawi
0: apa wantu bisi cap es badada janik tu Sabrina sangau. Patut di ngelala janik ia tu rumah. Nek hati kita tak lepas sangau.
3: Nama tu janik aku deh. Daya rumah aku ke janik aku tu. Tuh ke janik ke diri kalau kelaman kunci yang hilang. Tuh ke janik ke pemandu besar. Sesigi pengawal jabuan tau. Jabuan. Oh jabuan. Kita belum deh.
1: Nama nyai. Nama terima kasih.

0: ¿Viste? Y sepa que para ella.
1: Pues dale, porque vale, ya vale. Es que como le ya le llama que va aquí, ya le la luz apaga. Pues dale, ya le tu año, lo pas que la langa grita. Tuga ya le como mano ni que saya un caco la mano mano pues saya. Tuga mate ya buat ya buat. La manga de la luz apaga ya. Real.
0: Vine la cona moja ni que te la pas. Ini. Pukul lima pagi tadi, di tengah suah kondoran ke belakang. Beri janiknya makai. Ukainya nama di belakang lagi petang. Nyo petang tergayam di belakang. Lalu beri janik makai. Hari ke petang, nanti pedak si dia janik. Namun di, aku beri janik tadi penyut tinik ke palak janik. Ini tadi, nyo masuk dalam kerumpang babi nyenom re makai nye kaki aku nyau tu dulu bajani aku namu di nye trojok sida ya aku nade pada utai nye ukai nye nama bak kita ya nang suara mre jani lagi lagi petang ukai nye pada utai nya
2: di tu pun satu ga sanggau di sanggau nama gak pengawak di bengat jadi kucuk dan nyamri jani makai tumu-tumu pagi nama di empu nyamri jani makai dah utai ke memir kenyak pun jadi kenbiak haruh tu sanggau sanggai ngau badu-badu perangai di tu uji terjabutnya tergigit jani dulam jani pagi-pagi hari nemu di utai ku deh. Baru dia putih mata, baru kuat gigi mata dia nyebak rogi nyawa dia.
0: Kayak namanya ya terumah. Pagi tadi ya ke pansut keluarkin. Tau kan nganyong aku ngagai sekolahkin, ngagai ben sekolahkin. Laban kebisik cigo-cigo ke baru ngajar pak SK kanyok dia. Ya ke depan ben kincuangnya. Nyak-nyak ya terdinyang ya jajak pak ngelamat tau setiap pagi nari kalak-kalak nganjur kongge ben temu nganjur kongge ben nanti ya temu merik janik makai nyobo sekau katulah tuai jarak kok ya nyobo janik ngai ketigunya nyiwam ngai ke setindit ya labuah kok ya ngai ke siom cigunya labuah setindit ya. Stinet tu dah ini kunya.
1: Kejule amai tu jabuat. Ya tu aku nada jaku mayu atau tu rumah. Nama jani aku dah kena langga ulan. Aku kan minta ganti rugi ngaji ulan ting langganya. Kilo jani dia tu 60 ringgit. Paling jani tu siko kerja 5,000. Sapa orang kan ngantak jani aku tu. Aku kan ngasuh ayam ayah duit.
3: Ungka dek kena bayar kurang duit sangau. Dek kepatut kena hukum duit. Nemu di sangau.
1: Meh, kati tau bekerja minuan. Ulah ke minuan janik aku nyak ngelantik janik aku. Kati tau aku ke maya ulang ke ngelantiknya. Aku sayang atua bergetuk minuan.
2: Aku madah ke dek sangau. Dek, kalak ni ngakak atur jalai akta pengangkutan awam darat 2010 pasar urang kenglak jelu tupi sesegau bebelah jalai nyentuk kengasuh kereta urang belantak tau ke urang isidin bebelah jalai belantak jelu ke tupi kita yang sesegau bebelah jalai kalau ni ngak tanya dek. Nah, ingat kena ilah. Ngai kena tanya semua tu. Ngelantak kena yang dia megang.
1: Bisa tu berkenyap ya.
4: Nai, kati kena bisa dah ngau. Ku madah kedai orang kedai temu ngelak ke jelu tupai sida asa segau. Nyentuk ke ngasuh kereta awam baka bas, kereta api, inya perengka pengangkut mensia mayu. Orang ke ngempu jelu nya tau kena tinggal hukum nemu dek duit RM500 ke sikut jelu. Nemu dah ngau. Nanti janik dia bisa 10 ikut sesegau mayanya. Udah dek, bisa kang 5,000 kum dia nyamu dek.
2: Nanti jelunya sesegau. Ngerusak utai tupi kebun orang. sayur orang kini. Tau ke ngasuh orang berbadi lebih banyak ke ngena perengkap pengangkut ke diguna mesia mayuh pun kita boleh dihukum merasa ngau. Namun dek nanti majelis daerah kenyok kita itu kita itu hukum ya ngai kedina namu RM250 ke siku jelau. Erti ngedeknya nanti 10 iku kali ngau 250 pikirannya kumai dina mayuhnya. Di maya duit maya teh nyampau nyak pun ngkasih mai jengka ku anak ke macam-macam ngundang
3: nyak baru hukum mimitnya sangau. Enti orang ngempu jane, enti orang ngempu jelu nyak ditemu sengaja ngelepas ke jelu tupik sida. Lalu jelu tupiknya tadi nyadi kebuah orang melantak. Baka kami sida tu rumah peti yang tadi dek tahu kena hukum baru section 289 kanun keseksaan ke tahu mai hukum jail 6 bulan, tahu ke hukum duit 2000, tahu ke dua sekali.
2: Bedau lagi ke bang lantak ke janinya dulu tadi udah dibaik sila sepital kenyok ini nanti kes tu nyentuk ke besi orang berbadi besai hukumnya sengau. Ngai kedinan mu dia ku ngasuh ada berpikir-pikir ku tetu anang kak bermamain ngundang-undang kumbaya di sebarang tajak pejelunya ukai mesia nanti orangnya berbadin tadi ngantak jelu ketupi itai-kitai nya kena tinggal hukum besai hukum ya
1: apa nanti bekenya jabutnya masalah lah bak yakin lupa kejaniknya pagi tadi ni tau nyalah kaku.
0: Mestilah di salah ini. Laban aku lagi mit. Lagi baru umur. Asuh di meri jani makai. Di ini kena hukum. Nanti di nanti duit. Jual aja emas dinya kena mayar. Nanti tidak kecukup emas dinya. Nanti punya masuk. Ngakai kandang janiknya ngambil kurang nyual dia pemam kena nambah mimit pemam.
5: Ya betulnya apa cerita tidak bertemui kanyuak kalinya ucau saya umay kejamik sangaunya karena matahari sikit udah salah orang ke ngempu jelu nanti jelu silah ke lak sesegau nentuak ke ngacau ta jumpai orang ngamujuang ke kereta orang melantak nasihatnya mbak berbadi berjalan luar nyalai balak kita ke bisik jelu tupai ucu anak ngelak ke jelu kita lepas gagal rumah orang. Aku ngelak ke jelu kita lepas gara-gara jalan besai. Besai hukumnya ucuk, ucuk. Ingat kisahnya ucuk. Buka pendiam kita ucuk dengan mereka. Kita merti lagi. Ngintuk ke jelu tupai kita. Jadi orang ke ngeluluk ke diri. Jadi sangau nih si manggai. Jambut ngeluk rumah pendiam. Mari ini di ben. Bantuan melatih badi. Kami nuat Monika Midi. Program Melanda Ruai itu dikeluar ke Monika Midi. Anak kesal untuk.
6: Oke, hanya tadi peninggal kita baru dah mendiang ke tanduk program Randau Ruai ya, ke malam tu. Jadi pukul 10 malam kita mendiang ke berita malam ke ditabur ke terus Ruai FM. Kita berperindan dulu ngau dua buah lagu bedau kita mendiang ke berita malam tu Arya Rudy Peter 7 bulan 7 malam ditangkan ke lagu Ari Linda lagi ya kawal tua.

Selamat malam peningah. Di atas kami nabur ke berita malam. Anak miat ke ada binsang mulut ngau kelekaniat dipinta berubah tumuh ke hospital ngambil pendiau sidak nak tasal. Pakar perunding pembedahan plastik ngau reconstructive HUS Dr. Depni Dewi Steven Kaluang madah ke berubah tumuh lih mantuk raban perubat ngagak perambu cara berubat ngau berputung nitih ke pematut orang ke sakit. Yang megak minta apa indah kelebih haki Pak Menua Ulu ngulih ke sandiang penemu pasal perubat nanti nyemak anak ke diada bisi binsang mulut ngau kelekanit. Yang madah ke mensia mayuh ndak patut percaya ti madah ke binsang tu nyadi ketegal kena sumpah laban penyakitnya ulih diubat. Nambah kenya anak miat ke binsang megak berguna ke perati ari suku tusu ngau pemakai kenyang kaum ngena butul khas serta mbing ngau apainai. Ya mansut ke jakunya maya kedirandau ba Kaunsel Sarawak Cliff Awareness Day 2026 di Kuching. Tiga projek baru dekat diperjalai kari baru agensi pemansang betung BDDA di Kabung. Taban Kaunsel Negeri Kabung, Datuk Muhammad Cik Kadir, madah ke RM450,000 agih belanja disediakan kena berjalai ketiga bengkah projek tu ianya masang lampu trafik bak simpang Jalai Kabung, Jalai Kerian ngau Jalai Nyabur. Sama di Serori inya Padang Petong, Pantai Tanjung Kembang, kebungkus RM187,077 serta perengka guna ngau infrastruktur ba tanah pendam Islam Kabung ti bungkus RM400,000. Projek itu disadang dekat merik penguntung ngakai mensia mayuh ba kandang menuanya serta nyukung peminta pemansang ba pelilih menuanya. Yang mansut ke jakunya ngakai media maya ngabas palan projeknya di Kabung. Sekolah SMK Sri Semarahan berengkah nerima nembiak dalam bulan tu. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau Ngau Kanang Menua Datuk Rubiah Wang madah ke sekolah ti baru dibukanya nyedia ke palan alih belajar ke mana lagi ngakai peranak menuanya. Projeknya mandang ke perintah ndak ngetu nyedia ke fasiliti ngau perengka guna pelajar ti lantang maneh serta liku nagi ngakiraban nembia. Yang mansut ke jakunya maya ngabas SMK Sri Semarahan Nur Medak gaya sekolahnya nyedia ke diri sebedar nerima penatai nembia dalam kena hari lima tu ilah. Datuk Rubiah ke Megak Kaban Parlimen Kota Semarahan ngarap ke perengka guna ti disediakan dikena ngau mana ngambil oleh nyukung pemansang akademik ngau sasiah bala nebia. Fakulti Undang-Undang Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dekat ngatur awam terabangsa kena 22 ngau 23 ribulan 10 tu ba Yayasan Kebudayaan Dayak Kuching. Chairman Komiti Pengelola Profesor Dr. Rami Bulan madah ke awam tu diatur nur berarti ke isu tiba kaul ngau pluralisme undang-undang. Tunjeng kaum jalai ke undang-undang adat ngau undang-undang raban bangsa asal ba pramu undang-undang menua. Berapa unya Direktur Institut Pengajian Borneo UNIMAS, Profesor Dr. Pauline Bala, madah ke awamnya ialah muka dekat berarti ke sistem undang-undang ti berbeda ke tau ngeruka penghidup raban bangsa kelebih haki di Sarawak. Awamnya di sadang dekat diguluk lebih 200 sekurang ari menua tu ngau ari menua luar. Nyenaka nabur ke berita malam, berita tu ditusun Monica Giri dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Soel. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

Menyadi Hari Harapan Masterpiece ya. Finalis Braban ke dekat berpikir malam anugerah carta siapa juara ke diatur malam pergila. Pak Dewan Tan Sri Stephen Kaluningkan di Betung. Jadi malam tu benung diatur full rehearsal tau ke raptai penuh. ACSJ ke 9 ngambil ke pekit tu malam pergila diatur ngau mucur ya. Jadi ya tau datai bapala mayuh kita ngagai Dewan Tan Sri Stephen Kaluningkan di Betung. Sama-sama kita nyukung bala finalis ke dekat berpikir malamnya pergila. Okey, lagi pekit tu muka ditabur ke terus hari YFM. Lalu pihak mereka boleh dipedak kita live Facebook YFM Iban. Ya. Okey, jadi jam kedua pemerindang malam untuk peningah. Merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita. Bedau kita bergulai program ke penudi malam untuk lagi inya irama etnik pupu bangsa. Terima kasih kita ke lagi mendiang ke program kita jam ke dia tau. Nangira dini nur kita ke boleh mendiang ke YFM di rumah ke belalak nadai mindah ke malam tau. Kita ke benong kawak malam dalam perengkah pengangkut nangira kini muka kita ke pejalai kita ke malam tau. Ya. Harap ke likun bertengah ke jalalun ke malam tau. Okey, jadi tentu lagi berperindang ngau lagu-lagu pemerindang kita. Aku merindang kita ngau lagu Ari Reza Reho, Kerapak Babas Mali.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggung kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati endak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Nyemak kita udah badu makai ba no palan pemakai di luar. Enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita ba sigin dua. Ngambi, ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, Ngau YFM.
1: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita ditinggari.

Hari Ika ya malam lagi muda kita akan ke benung lantang kati hanguluk pengerami atau ke bisi pengawak ke diatur ke malam tau ya lebih lagi malam tu malam hari lima lalu pergilah ujung minggu mayuh pengawak ke nang diatur pengerami ke diatur lalu kita sama nemu muka di muka benung diatur program Sarawak Ku Sayang kalai malam tu bisi diatur panggau pemerindang. Okey, jadi ngenang program Sarawak Ku Sayang dibagi menua muka sari tu tadi ya bisi diatur pengawak nyuak ke pingat perkhidmatan setia ke disuak ke Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Upeng. Kalai 168 ikurang gawak perintah hari 15 bengkah opis ngau agensi perintah bisi nerima pingat perkhidmatan setia ke tanda terima kasih sidak ke udah berbenar berjalan ke pengawak ya. Jadi antara orang ke bisi nerima pingat tu ianya 44 ikurang hari opis pelajar menua Sarawak ianya ke pemadu mayuh nerima ditangkan ke 26 ikau area upis resident bagi menua muka 22 ikau penerima area upis bekal air menua pesisir Sarawak sama bisin terima pingat hanya sidak ke gawa area upis pengerai menua Sarawak upis kerja raya upis parit ngaun tali air upis lin sebe ngau muka area upis bertanam topi Sarawak ya. Jadi tanda bahasa atau kepingat ke diberinya tanda terima kasih ngagai orang ke gawa ba opis perintah ti udah berjalan ke tanggung pengawak sidak yang ngau cukup mana ya. Okey hanya maka siti hari pengawak ke diatur nyeruma program Sarawak Ku Sayang di muka ana ingat ya pergilah ngau muka lusa mayuh hagi program pengerami ke bukai program-program ke bukai ke diatur nyeruma program Sarawak Ku Sayang atau ya lalu pergilah maka di penyadi ke program Sarawak Ku Sayang hari Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Upeng. Okey, nyak tadi genang program Sarawak Ku Sayang bagi menua buka ya. Okey, terus berperindang ke malam tu peninggal atau area Edi Dul berubah mesulu.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulang YFM, nyeliak managi hari kengerara.
1: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, endak semua orang uleh nerima, jaku ti endak belebas, uleh ngasuh hati orang bukai, endak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
2: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nade uleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
1: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
2: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, segulai, sejalai.

0: statistik bandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

Okay, hari Nelson rang siang ya. Penyangkai kumang macam ketika pukul 10.46 minit malam. Okey, jadi tu berkongsi berkawal dengan pengerami nyambut hari pengada ke 80 tahun Tuai Pemegai Menua Sarawak ya, Tun Pehin Sri Wan Junedi Tuan Ku Jafar berengkai hari 8 untuk ke 11 hari bulan 10 tila. Kalai 8 hari bulan 10 dekat diatur sembiang maghrib ngau isya masjid Jame Kucing. Lalu 9 hari bulan 10 banyak sembiang jalai pengarap bukai ke dekat diatur kompleks Unifo berengkai hari pukul 8 malam. Lalu pagi 10 hari bulan 10 dekat diatur pengerami baris ngau rapat raksasa Padang Merdeka ya. Lalu muak ke malamnya ialah dekat diatur konsert rakyat megak ya, berengkah pukul 8 malam Padang Merdeka. Jadi utai ke ngerinduk kati maya konsert rakyat ialah kalau mensia mayuh kedatai dekat di perindang Awi ngau mega Aina Abdul ngau mega penyanyi ke buka ya. Okeynya tadi ngenang berkawul ngau pengerami nyambut dari pengada Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junedi Tuan Ku Jaafar berengkeh hari 8 untuk ke 11 hari bulan 10 tu ilah ya. Okey, jadi pukul 11 malam kita bergulai program irama etnik Pupu Bangsa.

Trophy juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Okey, so Manda Borneo Arya Sueli. Hanya lagu dikenang pun ke irama etnik pupu bangsa. Kalau ya buat program itu kita mendiang ke lagu-lagu etnik ke Pulau Borneo. Nyentuk ke pukul 11 malam tu lagi ya. Okey, jadi ke sekali itu kita mendiang ke lagu Ari Tony Peace Band. Napa-napa Siti lagu Bidaya ditangkan ke lagu Ari Urai Tiga Tawai. Ngau penyanyi etnik Lumbawang Belri Balang ngau lagu Anun Bala. Okey, terus berperintah ngau tiga buah lagu nangkan ketuk bawa program irama etnik pupu bangsa.

lagu Lumpawang dari Belri Balang Anun Bala. Maka lagu ke dipilih kena merintang kita berirama etnik pupu bangsa ke malam tu. Okey, jadi lagi terus merintang kita ke malam tu peninggal kita. Mendiang ke lagu Ari Heli pelakon. Nangkan kenyak lagi lagu hari Joseph MJ Cerita Melu Pesakai lagu Melanau. Lalu kita mendiang ke lagu hari Doni Lang Tengalan lagu Bisaya ke malam tau yang.

Okey, lagu Bisaya Arya Donilang tenggalan ke malam tau. Maka lagu dipilih kena merindang kita program Irama Etnik Pupu Bangsa. Nyentuk ke pukul 12.30 malam tau lagi. Okey, jadi kita terus berperindang ke sekali tau untuk lagu Ari Yus Andrew Sempama Ngibun Sawah. Lagu baru nangkan kenyak lagi lagu Bidaya Enya Ari Eliza Suzina Jobeng. Nauh lagu Ari Bobby Laing Peji Sayu Piah Pepeju lagu Kayan ya. Tiap malam tau.

Okey, lagu hari Bobby Layang Megak ke dipilih bahawa program Iratma Etnik Pupu Bangsa kita ke malam tau ya. Nyo nak berasai peningah jam kita berapa minit lagi dekat pukul 12.30 malam. 12.30 malam terlebih kita boleh mendiang ke timang kerbak tawas nyentuk ke pukul 6 pagi pergila. Jadi nak kata kita boleh bergulai pawak pemerina malam ke malam tu. Harapkah kita sama boleh berlelak ya. Udah tu lagi. Yang mengga harapkah terus segulai sejalai bahawa awak kebukai. Okey, jadi dua buah lagu ke penudi nutup program Iratma Etnik Pupu Bangsa kita. Itu lagu hari Spini Lazim, Ui Mawa Nemo, lagu Lumbawang Mega. Udahnya ditangkan ke lagu penudi malam tu hari Firdaus Materang, Labik Sunai Nyawah, lagu hari Pupu Hari Bangsa Melanau, ya? Hari Etnik Melanau. Okey, ngaunya bertemu baru bawa kebukai. Selamat malam, selamat belalak semua.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Quad Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

0: Hashtag nimm die Active dir du. Udah dia kita Nintel hari 2
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai YFM sekolah sejalai 24 jam sehari.
2: Hai,
3: hai,
2: hai.
3: Anang nak ingat, dengarkan
2: hashtag Nubia Aktif.
4: Hai, Monica.
5: Mari orang nanya, berkendi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello, Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai, Larry.
7: Muji

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Orang ke ngelingi kita mayuh mereka influen ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tak ke bekaliang. Nanti kaban tu ke kali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nua bisik nyebut jako lengkau dah pastor. Jadi nanti kali yang tu ke kaban tua tu tadi pengengkau serta mangi.

0: awak mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
1: Ya.
0: Enti kaban wanya manah. Manah mabuah ya. Tangti kaban wanya jahit rundi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jako. Jahit mabuah. Ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisi kesaksian ditu. Bisi bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam utai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakiah ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul serta manah bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi hari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah ni tiah ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah ni tiah ke pemanah orang awak ke kita itu ni tiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisa leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerusak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesemak aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias
2: Sajurai 6:35 Belasar endur bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekiat Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: aku pepsan ke semua bala peninga. Harap ke kita yang tadi nyukung situ ayah enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mereka ngi bala orang kuda enggak aku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah enggak bulai ke udah ngejang ke benua tu. Apakah sida niang Laja Sangin sobo niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulai ngaku maya ku gi gawa bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

0: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah nak tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Balaga. Balaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega tau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jako tu tadi mai erti jako ti nak mana jako ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nya kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh tik mansut ke jako. Jadi bab perkara tu nama jako aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya mansut ke jako.
2: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien besar kapalnya ya.
1: Ya.
2: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti ulih nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena kita nguik kianya tadi. Oh. Te babiluan baik ko. Jadi te kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, te kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uliah nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita boleh mansut ke jakuk berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jakuk berkat udah pasti mai berkat. Jakuk kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakuk ti boleh ngering tau ke ngelemi korang serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jakuk kita tu bisi kuasa. Jaku kita tu ianya nama teka disebut kita ia tau nyadi bak ketempu tau kan nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajar tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai kati orang ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jakut dalam bisi nyebut bab 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ka utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jakut nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah kenuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
0: Plaza Jurai 6:35 Belasar, endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

program 34 Serah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelandik jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie.

di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah berjalan ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

statistik bandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngagai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebudah makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyam ke buah mana lagi berjaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami berharpin.

0: Dengar Keraja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

0: Giga FM.
1: Dunia ke dia tu ukai baka dunia keliak ne.
2: Mm-hmm.
1: Semua utai dia tu uliah ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak
2: kau. Nah betul lah.
1: Artinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi ba sukut teknologi pemadah dalam media masa ko kita. Nak jauh no nyemak tu deh ambil ke banding anti suba kita dekat dengan radio, YFM lah. Kita mesti bisik radio. Atang dia tu nak bakanya dia pastor.
2: Betul.
1: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayu macam cara. Anti ba penemuan untuk dia pastor. Bekeni kita boleh memanfaatkan korang deh.
2: Mm-hmm.
1: Hari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi. Ngau lebih efektif. Kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak
2: tu. Betul. Laban tu mah dokumai aku dunia moden ke baru dia tu ya. Ti mayuah teknologi ti ulah kena kita madah ngagai orang. Inah telefon kita tu dokumai telefon pintal. Tang tajak air kumai telefon pintal nanti salah kena aku mai aku telefon belik ya. Nah ya, labannya ngemelik ke kita, labannya ulah ngerosak ke penghidup kita. Bekenyak megak teknologi tu. Teknologi inya siti jadi ke siti perengkau ti ulah dikena kita madah ke pemenal pasal siapa Allah Taala kita nanti kita nemu ngena ya. Nah ya. Lalu ngena teknologinya kita ulah bersaksi ke penghidup. Penghidup kita itik lama, ngau penghidup kita itik baru. Begini ke penghidup kita diubah. Inah dia tu orang ngena TikTok, mau tay ngena Facebook, mau tay ngau ngena mayuh macam mau tay naya tu.
1: Macam-macam.
2: Ya, nama punya kenuan tadi. Ianya penemu buat tunjuk jari kita. Nyak kerja ngagai utai kebetulnya. Lalu utai kebetul mereka ada terima kita ini ya. Tentu ada nyak ngagai utai kena betul. Utai kena betul mereka tay ngagai nung jadi ke racun ngagai tubuh ngagai penghidup kita ulah kita. Teknologi oleh dikena kita mansiak pemenal megak ngau dalam lagi. Cukup manah teknologi itu. Tu dikumai kumai ku tadi ia nyau teka pintal. Lalu dikunci ke kita yang ngau orang tak sama. Lebuh maya nuan ke oleh berandau ngau sida. Bisa peluang ngeruang berandau ngau sida. Lalu maya nyak kita oleh berkunci ke. Utai ketemu kita ba teknologi baru tu. Tu mah kumai ku nyadi perengkau ti oleh dikena kita ngelawak penghidup orang bukai.
3: Sajurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Timang Kremata Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak berbilik di rempo.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyalah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang acau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

penyakit influenza A, dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza yang kaum tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur maya hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

Dalam si tiupis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama nanti ngerujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ingat pengandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: YYYFM Basrian 106.9 FM.
1: Tajak pen duit ukai segalanya, tang semua utai berguna ke duit. Abak topik tua sebedau tu kalau megak aku nyebut semua utai berguna ke duit.
2: Betul.
1: Ketegal tu meh kita mensia bebenar ngau nakak uliah kita deh, nguliah ke duit. Kena kita nangkup pemindak guna abak penghidup tau ke, kena kita nyapai pengingin tubuh kita deh. Jadi tu megak ngujung ke sekedaknya tadi bisik salah singkang. Ngerja pengawak kesalah, ngerja pengawak kena patut eh.
2: Sigama.
1: Jadi ambil ke contoh tu dem. Mensia sanggup ngencuri, ngagak petenah, berperang, pecah amanah, tau kena ada integriti. Jadi nanti kita belum mati

0: lebih kita angkun ke duit, nya kan ngasuh kita mayo macam ulah kada ngasuh kita nya tadi nak nemu cukup dalam hidup kita. Mm-mm. Sehingga kita nya tadi ngerja utai ka disebut nya tadi. Sehingga kita nya tadi nyo kelalu angkun ke duit. Ti lebih kita kelalu angkun ke duit, dia pemendau nya tadi nyo ditutup ketika kita kelalu angkun. Pak kejujurannya tadi nyo ditutup pengangkun ke duitnya. Bak pemanahnya tadi nyo ditutup ketika kita angkun ke duitnya. Pengangkun ti bakanya ti mai sekedar orang limpang ari pengarap. Nah, tu kebuah tu tadi ngajar tu bak konsep ngau prinsip orang Kristian tu nak tahu nak bisik pengarap. Artinya nanti tua bisik pengarap, tua takut ngerja utai kena patut. Laban tua nangi kalah tala tu salah. Ya aku Tuhan tanya ya bak rundi yang tua. Ti tuanya bisik pengarap bak Tuhan. Lalu bak 1 Timotius 6 ayat ke 10 atau kegentran ke 10. Pengawak ti ingin ke duitnya pun semua penyanyi. Erti itu ingin atau kelalu ingin, kelalu angkuan erti ya. Oh,
1: pengangkuan kita
0: ke pengangkuannya tadi sehingga kita nak ngelala pemenal. Sehingga kita nak jujur dipercaya ke kerja pengawak atau ke kita yang ngurus pengawak bersangkut paut dengan duit. Nyalai kita selalu ningal berita bak surat kabar bak TV kini tau ka bak dini nyalai bak portal berita kita selalu meda mayu orang ada integriti. Mayu orangnya tadi mencuri ketegal deka angkun ke duit. Mayu mega orangnya tadi ndak jujur ngerja pengawak laba ketegal angkun ke duit. Mm-hmm. Jadi bak pengarap kita nak tau nak berarti kota tau. Duit tu mana nanti ia jadi panganti mana nanti ia jadi tuan kita diperintah ya.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Mayuh makai utai manis tau mujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungku lati. Ukai semina mujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam ga tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyakit penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana hadir.

Kes culik atau kenen biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai peneka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengum pansi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Nikabanaku.
1: Nikabanaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami bisik berida kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak ngalih hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerebak tawas.
0: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kawan kita. Ninti yang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.
4: No.

Hai, aku Raina Shini. Terima kasih laban milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

kita kau nak keseronokan, hiburan, ngejo kau tay bah happy happy. Masing-masing kau jadi penyanyi, kau jadi film star. Kadang-kadang guys school baru form 1 dah nemu style, dah nemu agak buat panjai. Jo nak tak ingin anak kita. Kadang-kadang form 1 beri kita handphone, kadang-kadang handphone anak kita diambil kalau cikgu tu lagi ingat kita. Bukan dek Malay, aku Malay. Kita yang anak cikgu. Aban dia tu meon nan de kadang handphone bayi la skuap yang gambar utai kan dapat tu digambar ya mayo cikgu yang ajar yo main handphone SMS kumandang ambala pindah nan dai cikgu tu kan tu anak kita jaya nya mereti kita ngan anak kita yang ke skuap.

0: bisi sekedak mada semangat orang ke mati itu agi di dunia tau ke di pedak bisik ngerau kita ya. Bisik sekedaknya tadi mada 40 hari bisik berkesipak kininya ngerau minyak ne. Kati amat tu kini.
1: Aku kena lekai jakuk tu nak dai jakuknya. Okay. Ingat lebuh Tuhan Jesus bak kayu regang bala peninga. Lebuh hebat kayu regang bisik sikuk ke mau ke kiba mau ke kanan. Ya Tuhan. Lebuh tain sebutai ke sebut ya ianya kingat kaku ke mau ke kanan. Kingat kaku lebuh nuan udah datai bak nuul nuan. Lalu Tuhan Jesus madah sarito nuan deka ngawaku bak paradise. Ertinya bak nuul ti badas. Sarito. Erti leka jakunya bak saat kita mati. Nadai semangat kita tak bekerigau kian kita. Ya. Ertinya nyuk kapal kapal. Nadai tumu tungak dini nuolia. Ngagi orang te, nak nemu Tuhan nang amat yang ke kapal-kapal semangat ni ada. Tang ngagi kita itu nemu Allah Ta'ala nak semangat ngau roh kita itu bisa tubuh baru terus debaik Tuhan ngagai surga nyak kebuah leka jaku emadah ba Injil John 14 madah ngagi kita lebuah ngagai orang ti mati leka jaku emunyi tu anang tu sati kita koya Arab kalah Ta'ala lalu Arab megak kaku dalam rumah apa ya ku mayuah bili ya nanti ya nak bakanya aku nak madah ngagi kita aku dekat kin lalu nyedi

0: kapa 40 hari bak dunia tu. Pada ngore duduk sepiak nadai jakoknya. Ya, bak kita itu nemu Tuhan, kita terus datai ngagai begulai ngot Tuhan Jesus.
1: Plasa Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Sayang kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uliah main pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.

0: Siapa ganuno utai maya jam dia tu neh? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betuno ke sampah tu mai mana ga sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai mai atau.
1: Yee, nganemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai berjakuk, pandai-pandai ya mai berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tu. Nya, nya lah gumpal isi kutub saya. Nama nama kebah aku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunuh ku tai di tu. Mau di?
0: Bukan pihak ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku tai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Ukainya aku ajak ke petunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatuk cangku ambil nuan tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan ayah itu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayah. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayah, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah kedukuan mata duit. Jil gage, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nolong ku ikat. Jampan nolong kungun saya api kemauk tu. Jampan, ikat, jampan. Puji dengan wak aikin. Jampan.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.

0: pengantarkan subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa iku dek ngok tok tok pakai sanggol subak. Mau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek baka baju serumahnya baik sida ini bujangnya sida getuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai jadi kayen to pengantar kami subak nya kami tu subak nadai ano semua ke darah-darah bekanya magak nya kurang udah deluak udah lubuk numpu semua udah kan ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajiak magak kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magak kurang urang kan ayam dini yang ambil peridang kurang
1: nadai ia kebaru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggap Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

Simpan mengau badas, gelemak batin wan, are kemertas. Kaban ti disadang ngon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat me ya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian me daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memang yang bergulai ngorang. Laban lentik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Hayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, nanti udah ngutang.
2: Nanti pada wisi duit kena maya, padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diin jawab kitanya, sigi lembau kan lagi ya. Laban nak nyamai hati ngai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sway, ngau, YFM.

Jadi aku yang berhormat YB Urusan Dekat Kumbung, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Menuang Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terperdaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat. Nanti kang main gak polis report ngagai polis. Nanti dia mat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bukannya okay.

0: Mocha 98.7 FM YFM.
1: Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ya ti kelalu lama tu ke pedias ku aku deh. Nama ke buah ya pedias laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita.
2: Tu teka manyua jadi persoalan pas setiap ikut misi atau laban ti kita berarti ke utai ke

0: utai kebesainya. Nanti dulu ngepiarti kue itu tadi. Jadi nama itu kepatuan gede kerja kita. Terus bersampi. Nama kue kita terus bersampi. Labanya cara tua nanya. Ngetuk pintu. Laban lebuah tua ngetuk pintu. Pintu dekat dibuka. Lebuah tua ngiga ku jakut Tuhan dia. Tua dekat tertemu. Lebuah tua minta. Tua dekat diberi. Biar ku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu. Mai tua semak ngege Tuhan. Laban munyi ke jakuk. Nginyau jakuk Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh. Tuhan tu tadi bisik bas sampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia nak berkinsit. Artinya kerja utai dipatut dikerja serta bersabar. Jakuk dalam ada. Aku bisik nyebut mak minggu ku dah lebuah kita sabar dia utai ke badas dekat selalu jadi mana bab penghidup kita
1: ya. Sajurai 6:35 belasar endur berjurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
2: di tiang hari minggu pukul 10:15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Hai seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: nama gel nuancok tu sahati.
1: Eh kati nai bu, ay tu sahati meh. Utak kena jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai ku untung.
0: Nai kebenayan tu, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Kati nai bu, bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujin wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Piana.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati pia. Di RTM kian tu lau.
0: Aram.
2: Pemujo dagang berpangai bab pemenang hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan bab RTM, muntang, campat, membayar di jalan pematut. Datai meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan kawasia RTM Kuching, bamaya jam, upis terbuka, tak telefon menuju rumor 082-248-422, sambung 349 tak ke 292.

0: Selamat pagi, Tok Malaysia Lainga YFM ke pagi Tok Pagi hari 6, 3/10 tahun 2026. Terima kasih ya. Meninggal kita ke seluruhan Amelia YFM, jadi ke stesen ke di Kerinduk kita meninggal. Lalu bekas lama sudah kita yang tadi ngepun ke pengawal kita, tak ke pejalan kita ke pagi itu. Aram kita sama belak sampi ke pagi itu, mai kita sampi bulai ngau Raban Christian dari Gereja Methodist.
1: Shalom, selamat pagi, belam nyadi dalam nama Tuhan Jesus Kristus. Aku Pendri Alister dari Gereja Methodist Iban. Dekat ngulu ke semua kita alam sampi pagi bakal ke pagi itu. Sampi semua kita, Tuhan di madu berkuasa, terima kasih hari kebaru, sebut kebaru keberi nuan ke pagi itu ngegai semua kami. Nyalai minta iriang nuan, minta ibu nuan, minta jaga nuan alam semua pengawak kami kesari itu. Nyalai Tuhan, kami minta nuan ngemujur mulu ke kami alam semua kerja kami. Dalam nama Tuhan Jesus Kristus kami undap sampi. Amin. Baca buku dos kita ke pagi itu diambil dari Injil Saint Matthew bagi 16 ayat 21 datai ke 28. Ketuk kemunyia berengkah harinya Jesus lalu belabuh madah ngagai sidak murid dia. Ia natau nak mansang ngagai Jerusalem lalu nat ke diri di perinsak bala tuai bangsa, bala tuai imam, ngau bala pengajar adat lalu dibunuh, lalu diangkat hidup baru hari mati ba hari ketiga. Peter lalu mai ya ketisi lalu belabuh ngera raya. Ko Peter Allah Ta'ala nak nyagi utainya nyadi Tuhan, utainya nak tahu nak sekali-kali nyadi banuan. Tang Jesus nguing lalu bejaku ngagai Peter, rari-rari aku sitan, nuan mempang jalai aku, labanuan berundiang ke utai mensia, ukai utai Allah Ta'ala. Jesus lalu madah ngagai sidak murid ya, enti orang dekat nitiah kaku awak kia badu agi berundiang ke dirimpu. Ngesan regang ya lalu nitiah kaku, laban barang siapa dekat ngidup ke nyawa diri dekat ngelenyau kia, lalu barang siapa dekat ngelenyau ke nyawa diri tegal aku dekat tetemu kia. Laban nama penguntung orang nanti ia bempu semua dunia, tang ngelenyau ke nyawa diri. Taukah nama utai ti patut diberi orang kena ia nyilih nyawa diri. Laban anak manusia ngau bala melekat ya dekat datai dalam mulia apa ya, lalu ngupah genap iku orang nitiah ke utai ti udah dikerja sidak siku-siku. Ngau benar ku madah ke kita, sekedar orang kebediri di tau apin mati sebedau sidak medak anak manusia datai ngau perintah ya. Tau jaku Tuhan, Tuhan berkat semua kita. Ke pagi itu ya, kita akan medak nitih ke Kristus nak berundian ke dirimpu, sedia ngersan regan dirimpu serta merawan taluk. Nyalai bala menjadi dalam nama Tuhan. Kadang-kadang dalam penghidup kita itu dekat ke Jesus tu tadi nibuh diregang. Kita dekat ke berkat dan kita ingai nyerah ke nyawa dirimpu. Kita ingai pengorbanan, ingai berkorban. Kita dekat menang dan kita ingai ke proses dalam penghidup kita. Penglepas, kita dekat ke penglepas dan ingai ke penaluak. Kita ingin ke mahkota dan kita ingai ke kayu regang. Tapi berita mana ngingat ke semua kita jalai Kristus ianya jalai kayu regang. Ana nyukat pengasih Tuhan ngau situasi penghidup kita. Lebuh kita nungak penusah atau ke pemerintah, ana kita bejaku, kita madah ke Tuhan udah ninggal kaku. Kadang-kadang Tuhan bekerja nengah jalai kena mudah ditemu kita. Kayu regang ngingat kita ianya pemerintah ukai mai reti Tuhan nadai ngau kita. Pia mega belum menjadi dalam nama Tuhan, kita oleh medak utai ke disebut Peter bayat 22 datai ke 23. Ko Peter berjakau Allah Ta'ala nak nyagi utainya nyadi Tuhan. Utainya nak tahu sekali-kali nyadi banuan. Dito balam nyadi pita meda ari sukut dunia. Ukai ari sukut pengharap. Pita dekat ke Kristus menang tanpa pemerinsa. Engkau perampok pita dito inya meda Kristus tu nyadi raja berduduk ari sukut dunia. Tan penekak Allah Ta'ala balam nyadi Jesus tu tadi nak tahu ndak nengah kayu regang dulu sebedau ia boleh pemenang ngau pengangkat ari mati. Pelajar penting keuliah diperhati kita belum menyadik kesarito. Kadang-kadang kita megak baka pita. Kita tu tadi belum menyadik minta Tuhan merekat kepelan penghidup kita. Minta Tuhan nyawab kita. Jarang kita itu tadi bersampai atau ke berjakuk menyitu dengan Tuhan. Tuhan, nama penekat nuan bak penghidup aku. Bak kita mensia kemayu hagi, kita nyau ngasuh Tuhan nunak ke penekat kita. Tang sebagai murid Kristus, kita dikangau nitiah ke penekat Kristus. Nyalai tanya bak kita pagi itu belum nyadi. Ketika kita nitiah ke Kristus, ketegal ya nang amat Tuhan, takkah kita nitiah ke Kristus, ketegal ya deka nurut ke peminta ngau pengingin kita. Ayat 24, nyadi murid Kristus ke badu agi berundian ke dirimpu. Nyalai badu kita berundian ke dirimpu dalam penghidup kita. Ukai kita itu tadi benci bak dirimpu, tang retinya ditau ianya awak ke penekak Kristus. Nyadi bak penekak kita impo. Ukai berduduk ari penekak kita. Nyalai kita patut nitih ke Kristus, nitih ke Tuhan. Kita nyerah diri impo ke Tuhan. Kita belajar taluak ngagai penekak Allah Ta'ala. Awak kita itu ukai bejaku, ukai penekak aku tang awak ke penekak Tuhan. Kita belajar ngesan regang diri impo. Regang adalah kelai pemerinsa penaluk ngau penyerah dirimpu ngagi Tuhan. Regang kita ukai sengaja ngigap pemerinsa tang lebuah kita milih dekat taluk ngagi Kristus. Kita bersedia ngesan regang dirimpu ianya kesatu, kita ngampun pangai diri tajapan kita udah pedia sati. Kedua, kita bersedia melah Tuhan tajapan kadang-kadang kita nak dihargai oleh orang. Ketiga, berdiri teguh bak pengharap tajapan kita nungak mayu pemar tak penguji dalam penghidup. Keempat, kita patut mengutamakan Tuhan dalam penghidup tajapan dunia tu mayu penguji. Nyalai kati kita itu tadi dekat nitiah ke Kristus lebuah semuanya senang magang. Tau ke kita nitiah ke Kristus lebuah jalai ke di tengah kita nya tadi mar tau ke tusah. Tang awak ke kita tadi meruan nitiah ke Tuhan dalam semua situasi. Nak milihnya tusah atau ke senang. Kita tetap harap ke Kristus. Kita sedia dekat ngesan regang dirimpu lalu nitiah ke Jesus. Ayat 25, barang siapa ngelenyau ke nyawa diri ketegal aku dekat tetemu kia. Jadi belum nyadi dalam nama Tuhan. Engkau kita berunding ke bakatau. Nyerah ke penghidup ngagai Kristus tu tadi ianya sitik perkara ke diasai ke kita bisik kurang laban kita tu tadi lebih fokus sebenar kita nerima Kristus kita lebih fokus dengan pengok dunia tang apabila kita datang dengan Tuhan kita nemu kita medak tu macara kita tertemu ke penghidup kebenar dalam Tuhan. Ayat 26, nama penguntung orang enti ia bempu semua dunia tang lenyau ke nyawa diri. Jadi belum menjadi dalam nama Tuhan. Tanya Jesus tu cukup serius ngagai kita. Ti kita berarti ke kita tahu boleh segala macam di dunia tu. Mik kebanding kita boleh duit, kita boleh rumah, kita boleh kereta tu ke segala macam. Tang utainya tadi nak uliah nganti atau ke nukar penglepas ke diterima kita dari Tuhan. Tang awak ke semua taito tadi belum nyadi utai ke sementara atau nang sigi na uleh mai penglepas ke semua kita. Okay. Ambil ke contoh, siku orang tu tadi boleh semua utai badunya. Tambah ujung-ujung, ya nadai agik berkawal dengan Tuhan. Ya lenyau. Okay. Bak nama penguntung. Nyalai kita berguna berjimat malam nyadi ke pagi tu. Ngau perkara ke sementara aja di dunia tu. Laban, ngai ke ya ngalah atau kenguasa ke utai kemeruan belamaya dalam penghidup kita. Ianya penghidup roh kita. Ngai kutai ke sementaranya lebih lagi hari penghidup roh kita. Ngai ke penghidup roh kita itu tadi lenyau. Ngai penghidup ngai ke kau kita dengan Tuhan itu tadi nadai lagi. Dah. Okay. Nyalai. Anang kelalu sibuk dekat niri ke penghidup badunya tau nyentuk kita nyona ingat niri negi ke pengharap dirimpu. Penghidup rohani kita lebih lagi berga lagi hari semua utai di dunia tau. Ayat 27 datai 28 penghujung ya. Jesus datai dalam mulia apa ya. Jesus ngujung ke ajar ya. Ngau berjakuk pasal penatai anak manusia. Ngau balau melekat ya. Dekat datai dalam mulia apa ya. Tuk merik pengadang ngagai balau murid ya. Ngau ngagai kita ke sarito. Kayu regang ukai penghujung cerita. Tang kayu regang tu mai reti. Sepengudah kayu regang, kita bisik pengangkat. Sepengudah pemerinsa, kita bisik kemuliaan Tuhan. Sepengudah penaluk, kita bisik pemenang. Tuk meh kebuah kita nak perlu takut, ngesan regang dirimpu. Kita nemu Kristus dekat datai baru. Nyalai belam nyadi, anak semina Arab ke Jesus Kristus saja tang titiah kia megak dalam semanjai penghidup kita. Anan takut ngagai regang, lebar regang tu ukai tanda Tuhan gagal, tak regangnya nur pengerindu ngau penglepas Tuhan di ayan ke. Nyalai lebuh kita bak timpuh kemar dalam penghidup, anak kita mantul, tang kita terus berjalai ngesan regang kita ngau Kristus. Kita patut mengutamakan Kristus dalam penghidup. Kristus bak penuduk keterubah dalam diri kita impu. Okay. Nyalai lebuh kita nanya diri impu ke pagi itu, siapa ngenuai ke penghidup? Siapa memimpin penghidup aku ke pagi itu? Sama ada aku atau ke Kristus. Nanti aku ngenuai, tentu aku milih jalai ke dikedekak ke aku impu. Nanti ku milih Kristus ngenuai ke penghidup aku, tentu aku belajar nyebut bunyi itu, Tuhan, awak kependekat nuan nyadi dalam penghidup aku. Menyadi dalam nama Tuhan Jesus Kristus. Matthew 16 ayat 21 datai ke 28. Mai kita ngagai siti kangau ke cukup terang. Ianya nitiah ke Kristus. Ukai semina nerima berkat hari Tuhan. Dan nitiah ke Kristus. Mai reti nyerah ke penghidup dirimpu ngagai Tuhan. Nyalaiku Jesus. Madah ke kita. Nanti orang dekat nitiah kaku, awak kia badu agi berunir ke dirimpu, ngesan regang ya, lalu nitiah kaku. Nyalai belum menjadi dalam nama Tuhan, awak ke pagi itu, kita terus nitiah ke Tuhan, ukai kita semina ngelala siapa Jesus Kristus, tang kita beramamat, sedia nyerah diri dekat nitiah kia siku aja, sampai kita. Tuhan Allah Ta'ala, terima kasih ya kejakunuan. Awak kami terus nitiah kenuan, kami baduk berundih kerimpu, tak sedia ngesan regang diri, serta taluk kenuan Tuhan ti Allah Ta'ala. Nyalai terima kasih kejakut nuan, awak kejakut nuan ngubah pikiran yang kami, medak nuan, ngelala nuan, lebih dalam lagi, Jesus Kristus dalam penghidup kami. Nyalai terima kasih kejakut nuan Tuhan, dalam nama Pai, Anak Roh Kudus, kami dapat sampai. Amin.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikenak kita yang ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari, ugal

0: Umai kita itu ci nugal ga udah badu tau nanam mubi umai tanam mabis baka ngau padi ubi udah bebuah kena nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanak ga ngau minyak simpan dalam kali Tukwanaka jaku nanyi nanam padi Pagilak lekitai gawak Inuk ngawala laki Nurun sama serta Berjalai batu na udi
1: Dengarkan pengelak pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi Segulai sejalai Sejalai
2: Jaku prangsang kitai kesar itu Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Baca kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika nanti mandang ke kita. Pemesai reti kita di segulai sejalai ngerja utai sama sati amat sekedap pengawak oleh jampat tembu nanti kita ngerjaya ke diri amat sekedap pengawak tusah dekat debagi dengan orang bukai tahu ngasuh pengawak kita lu bahagi ia tahu megak meri hati tetap begah dengan kita nanti kita boleh nembu ke ia nitih ketimpuh masa tidak terletak ke kita nundak ke penyikar ngau pelandi hati kita Tang tajak piam nyadi. Ngawak kita dekat lempung lagi. Nanti kita sama-sama sehati. Bergempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri. Kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiun dan terlebak berhidup. Bekaban. Berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau. Bisi siku ngemudi, bisi siku ga berkayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu di karam, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat di bayi arus air. Lebuh kitai bisi berkaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertolong, pengawak kita dekat lempung lagi dikerja. Bekenyak meh kita tidak berumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tudah setangkai. Bersabar meh kita ngau pengandiri. Anang mudah putus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tudah ditanggap dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkap ke pengandiri. Adang jampat mutus kati ngayagi hidup sekunsi. Pahit tau kemanis, genggam mes mayo kitai terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau balanak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Adang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Adang ngetu matak sidak, niti nali jalai timruan. Dudi hari elok sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kitai terpulai baru lagi sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati segulai sejalai. Sama-sama me kitai mupuak nyingkang kemua. Ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai. Maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kitai semua.

0: kita jatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, boleh sejalan dengan YFM ke pagi top ninga pagi hari 6 yang kena 3 hari bulan 10 2026 dak berasa indar na sehari itu hari ketiga kita dah nyingkan dalam bulan 10 ke tahun 2026 tu aman berasa hari top ninga na hari berganti hari minggu berganti minggu bulan berganti bulan juga bertukar tahun ke kita udah nya na. Ya, kita madah ke nak berasai tahun tu jam 4 dar hari kita tu tadi nyingkang ya. Tan tajak pi harap ke semua julu hati kita ke di prambu kita ke di kingin kita bak tahun 2026 tu ulih dicapai kita magang na. Terima kasih yang peringat kita ke merupakan sejalan dengan YFM. Tu pagi, sudah buka radio mendiang ke YFM ke pagi itu. Terima kasih, Hau. Ke pagi itu kita bergulai dengan aku. Rolana Gil pun nyentuh ke pukul 9 pagi itu lagi. Jarang kita bergulai dengan aku pagi hari itu. Nah. Tante jat pihak semua belak sampai semua pengawak ke di kerja kita ke sehari itu. Sekedaran tadi sudah tumu Dani. Sekedaran tadi sudah tumu ngirup pagi. Sudah nurun kawak ke tanah di rumah. Tak ke bak dini-dini tu tadi harap ke semampai ya, gerai ya pengerai patut dijaga kita kelebihi maya menua kita itu agi napi penusah sebuah nasab ya nanti ngasih diri pun nantu pengerai ngajon diri pun berubat ngakai klinik atau ke hospital di semak nur kita ya saya ku mayuh peningan kita jam kerja tu udah berengkah ngepun ke pagi itu. Kan tadi dalam pecalai nurun ke endur kawak ke pagi itu harap ke semampai berjimat peningal tumu pagi tadi sebelah aku natai kediri ngakai RTM Kuciang itu sempat ke aku terpedak ke siti kes accident atau ke kes belantak ya motosikal belantak takut ke medaknya nah tumu pagi dah medak tak kenyak tante japi harap ke sampai sidak ke dituntung penusah aksiden tu campat ke gerai na lalu harap ke peningkat kita kebuka terbenuh berbaik ke kereta pengangkut jam ke dia tu harap ke semampai berjimat berubah ke lebih kita ke benung tengah jalai ke benung kakak jam ke dia tu nanti diperhati ke di Bandara Kuching di Samarahan mayuh arung ke Bisik Duitin tadi pihak tadi ditutup pihaknya dibuka ngakai orang ke tengah ke jari alun jadi harap ke semampai berjimat ya. Ya, kadang baik hati kita yang tarik berumban baban kat nurun kawak datai bandur kawak ngujung kita yang tarik nantu berarti ke pengikun derimpu harap kesama belak likun peningau okay, kita ajak tambah kat orang buka hati sama kena ke jalan alun ya terus lepas jalan dengan YFM ke pagi tu. Lagu Ari Dorsika Roberts mampai bati kena melindang punya kita ke pagi tu tuang pagi sejak dah kindok nah udah kiruh berdapur jam kriya tau.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama gak ada di belakang tu. Pihnya basah, nyeplah tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama deka pindah. Pihak biar megang tedang kuat itu.
0: Ih, nak benda aku yang kual teh itu dek. Muai sida tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ingat aja aku lala orang beradio dek pihak. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Apa? Ngelelek ke diri nyangkul kade. Uji tebak aku. Jom minggu berkata tu. Tindak aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuak kari. Namanya gawak jaja. Nadep kari dia di rumah.
0: Alam unyinya. Nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngembedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemiatnya oleh ngembedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengar curak celum ngau burak, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali ke dalam tahu ke luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ke tukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu ke badur bukai kena kita nimbun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu ke pasu tahu ke nur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu ke buaitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.
3: Pagi rewind. Benong ringat, benong pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngalik ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Lagi. Amat ke nyari kita ke besawut. Ke kadangnya meh, maya hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansur yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
4: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti indah yang ngasuh, ngay kerja pengon nyari. Kita yang keringat ke ringat tamak kebeliat pamit pangkiang na dehnya dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu
3: kan dua ti aku ungkah kemua pintunya te kepan dua oh kelapa
4: maneh mentah senting kamu pintu
3: nah wa ke nyium baunya ne noy pansuat baik baru ke dapur
5: anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: lagu baru Ari Gilbert Gaung dengan lagu yang ngigak pancar panas malam.
1: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak. Kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest kesekali tu. Yang kawam Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang Kau Utai Hidup Nggak Utai Tumbuh Nggak Mayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
0: Okay, ini sebengkah pengerami kagik mengkang diatur ianya Sarawak Agrofest 2026 di Bintulu. Jadi itu aku macam pesan berat ya ke bisik terima kami dari peningat YFM ke pagi itu. Setelah lagu Ari Jenerino Jeraki, Lenyau Temaga Berganti Pirak.

0: biasa. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ngelatai ke pesan berat ya ke bisik diterima kami hari peningga ke pagi itu. Pesan ke terpatu datai hari badul anak mangai. Kali pesan tu nuju kapan belayan ya ke dia bak sekayu batang batu lintang undup semanggang. Di sekerang, sungai antu, sungai mawang, bintulu, kucing, biar megak kapan belayan kebukai kena larintai kena mari itu. Pesan tu madah ke Jeffrey anak mangai. Jeffrey anak mangai udah nadai kena 2010-2026. Lalu ni yang Jeffrey anak mangai tu dekat di Sengai Belamayuh, baru mas Stephenery anak bujang, yangnya rumah panjai batu lintang undup kena malam tu 3/10/2026 serta dikubur kena pagi hari Minggu 4/10/2026. Jadi pesan tu selagi madah ke Jeffrey nak mangai udah nadai kena 2010-2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayuh, baru mas Stephenery nak bujang rumah panjai batu lintang undup, ianya kena malam tu 3/10/2026 serta dikubur kena pagi hari Minggu ianya 4/10/2026. Berita kesi lagi top tanya ngagai badul anak mangai bak lumur kusung 17-7588-642. Pesan ke Siti Top Ninga, pesan mati datai hari Lawi tak ke Lawi anak Rabing, mesan kapan pelayan lebih ki ya ke ex cikgu Nayeng anak Jangat, Tuan Ambros Jarat, Konselor Munci anak Jangat menyadik, Indai Ina di Nangadraw, Pengulu Abau Nawi yang dimiri, 9 buah rumah panjai kesemakai dengan rumah Ajuang Tembawai Puk, Kaman Belayan di Ngkudu, Peligung, rumah Bunda dengan anak, Sungai Anak, Sungai Kelampai, rumah Dana Kerupuk, rumah Usan Lengain, rumah Marta Lengain, rumah Noel Semurin, Ulu Awik 3 buah rumah, Jawong Awik, rumah Langan Ulus Betan, Kaman Belayan di Miri, Bintulu, Sibu, Kuci yang piamgak Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama itu. Pesan tu madah ke tuan rumah Ajuang anak Belabut. Tuan rumah Ajuang anak Belabut atau kapai bujang udah nadai, ianya kena 2010-2026. Niang tuan rumah Ajuang anak Belabut tu dekat di Sengai Belamayuh, ianya bak rumah Ajuang Tembawai Puk Sebetan Seratuk, kena hari Minggu 4/10/2026 serta dianjung kena hari Satu ianya 5/10/2026 bak pendam Christian Nangalun. Jadi sekali lagi madah ke tuan rumah Ajuang anak Babut atau ke Pai Bujang udah nadai kena 2010-2026. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Belamayuh, berumah Ajuang Tembawai Puak Sebetan Seratuk, ianya kena hari Minggu 4/10/2026 serta dianjung kena hari Satu ianya 5/10/2026 bak pendam Christian Nangalun. Ya, dari pesan ke diterima kami dari email yfmiban@gmail.com. Lalu kita tengok yang agak WhatsApp konti YFM ke pagi itu. Pesan ke Siti itu peninggal, pesan mati dari Suzy Ala anak Inka. Nuju kapan pelayan, kelebih ke Ensunai anak Empalang di Debak. Mau yang nak jawan di sebarang alai diau. Kapan pelayan Pak Rumah Sebastian Ngalang, 46 Jalai Uyak Sibu. Biar megak kapan belain kebukai di sebarang lendur, ia kena lah rintai kena mari itu. Kali pesan tu, ngasuk kita datang ke rumah Mission Sungai Ilas Batang Ikan, Laban Sawai Nampalang, Sawai Nampalang, tak ke Indai Sapit, tak ke Bini Niang Minggu dan Adai kena lemai 2010-2026. Lalu ni yang Sawai Nampalang tu dekat di Sungai Belamayuh, Bak Rumah Mission Sungai Ilas Batang Ikan, lalu Maya nganjuang pintemu laban lagi nganti penatai kapan belayan ya ke depesan. Jadi ya sekali lagi madah ke Sawai Nampalang tau ke Indai Sapit tau ke Bini Niang Minggu udah nadai ianya kena 2010-2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh, ianya barumah Mission Sungai Ilas Batang Ikan, lalu Maya nganjuang apin temu laban lagi nganti penatai kapan belayan ya ke depesan. Jadi berita kesi lagi atau pertanyaan ngagai Suzy Ala anak Inka, bak lumur kusung 11-2992-9061. Pesan ke Siti Top Ninga, pesan mati datang dari Roslin Munah anak ajat nuju Kaban Belayan. Ia ke Diau, Bak Sekayu, Rumah Jos, Rumah Interni Ulu Mujung, Kaban Belayan di Batang Bali ya. Hari pulang, Rumah Sengiang, Batang Rajang, Pian Megak, Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai, kenalah hari itu. Pesan tu mandah ke Beti anak debu, Beti anak debu tak ke ini utik. Udan Adai yang kena 2010-2026. Lalu ni yang Beti nak debu tak ke ini utik tu dekat di Sengai Belum Ayuh. Bak rumah satu Malaysia Kapir kena hari Minggu tu 4 hari bulan 10 2026. Serta dianjung kena pagi hari 1 yang 5 hari bulan 10. Bak pendam SDNU Kapir. Jadi ya, sekali lagi marah ke Beti yang nak debu tak ke ini utik. Udan Adai kena 2 hari bulan 10 2026. Niang tu dekat di Sengai Belum Ayuh, Bak rumah satu Malaysia Kapir kena hari Minggu 4 hari bulan 10 2026. Serta dianjung kena pagi hari 1 ianya 5 hari bulan 10 2026. Bak pendam SDNU Kapir. Berita kesilai atau bertanya ngagai Roslin Munah, Bak Lumur 016 7084 371. Pesan kenangkan ketuk peningat, pesan mati datari Rodi Nipa nak ubat tak kapai unjung. Mesan kapan nak belayan, ya kediau di Linggah, Seluai, Jugam, Baladian, Sepituh, Stras, Pakan, Merurun, Pian Megat di Bintulu, Suainia, Sibu, Sungai Hasan, Lubuk Bundi, Salim Lalang, Jalai KGD, Buak Udul, Kapir Ambetah, Kenawit Maung, Entabai, Kemalih, Ngabayu, Madur, Pian Megat di Lubuk Antu, Ngau Kapan Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kenama Dito. Pesan tu, madah ke Roli Unjung tak ke Apai Ajik. Udah nadai kena 2010-2026. Lalu niang Roli Unjung tak ke Apai Ajik tu dekat di Sengai Belum Ayuh, baru Marudi Nipa nanga Serau Julau. Ya, kena 2 hingga 3 hari bulan 10-2026. Lalu dekat dikubur kena pagi hari Minggu ianya 4 hari bulan 10 2026. Jadi ya, sekali lagi mereka mandah ke Roli Unjung tak ke Apai Aji Udana Dai kena 2 hari bulan 10 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belum Ayuh, Bak rumah Rudi Nipa Nangas Serau Julau kena malam tu ianya 3 hari bulan 10 2026. Serta dikubur kena pagi hari Minggu 4 hari bulan 10 2026. Berita kesilat ki tak bertanya ngakai madik niang tu inya Sherin Sony Bak Lumur 019 844 3612. Pesan ke Siti Top Ninga inya pesan ngetas ulit Ari Catherine anak bawung nuju Kapan Belayan, ya kedia Bak Rumah Jackson Sungai Putung, Rumah Bayer Sebangkui, Rumah Sunti Sebujuk, Rumah Gunung Sama, Rumah Siti Paku Lu, Rumah Wis Paku Ilik, Rumah Simon Philip Kaung, Kapan Belayan di Pakit A, Pakit B, Pakit Melaban, Genting Sanundup, Sengelawundup, Pian Megak Bak Rumah Miri Tuba Munggut Demam di Evelyn Burai di Sungai Pelanduk, Rumah Kelvin Bunda Tanjung Baru, Nona Tuciak di Tebar, Kaban Belayan Baru Malina Bayai C, Rumah Milton Bayai B, Ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kenama dito. Pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ianya niang bawang anak busang diatur pagi itu 3 hari bulan 10 2026 pukul 10 pagi Bak Rumah Simon Radau Undup di Sri Aman. Jadi ya, sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit niang bawang nak busang diatur pagi itu 3 hari bulan 10 2026 pukul 10 pagi Bak Rumah Simon Radau Undup di Sri Aman. Pesan ke Siti Top Ninga datang dari Kristin Dibah nuju Kaban Belayan, ya kedia Bas Pemanjai Jalai Tribuh Gedung di Belimbing, Semukui, Entayan, Sengkabang, Pian Megat di Merbau, Tanah Mawang, Ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kenama dito. Ya kelebih ki ya kenglala niang ina anak bungang. Pesan tu madah ke pengawak sembiang 40 hari niang ina anak bungang, ya diatur malam tu sari tu ianya 3 hari bulan 10 2026 pukul 8 malam. Jadi sekali lagi minta kaban belain ke pesan tadi datang guys mukoi ngau nguluk sembiang 40 hari niang ina anak bungang pukul 8 malam tu 3 hari bulan 10 tahun 2026. Awaknya terpinga pesan berat ia ke bisik diterima kami ke pagi tu kita ke dekat ngatai ke pesan berat pesan ke batang tak ke jakuk gerah ngatai ke pesan kita ngakai email yfmiban@gmail.com tak ke ancung pesan kita ngakai WhatsApp konti ke pagi tu.

trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

dapat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bab Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta siapa juara SCSJ. Aram sampal datai SCSJ ke-9 Renggat Final 3 hari bulan 10 2026 jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk nadai berbayar.

harapkan sama sudah belak terperindang lagu Riguan yang tadi Sanggup Aku. Geras hari UPIS Sarawak Energi merah kekuasa karan dekat terjanggal kena 3 hari bulan 10 berkari pukul 8.30 pagi nyentuk ngagai 12.30 hari baang kelili, marut baru, marut housing, merbuang rumah kulir, bukung, kandis, danau, nangawup, pawah, langgir, kumpang langgir, nangga kumpang, sayat, kelampuk, marut atas, sepemancai jalan ucu ngakai meruk tambak, kampung langgir, rumah nawin kelampuk, seramat, empelam, kampung pengansah serta kanandur, tisemak, bak nur menuanya. Penanggul putus kuasa karan tu ketegal pengawak nyuri arus tali kuasa karan, lalu pengawak temegak nyangka dekat ditangguh bak maya kebukai, nyemak sarinya ari nak manah, lalu dekat dipadah kebaru, nangkan ketuk ilak. Penerang kesilik tahu ditanya bak lumur telefon 1300-88311.

0: lagu baru ba YFM lagu Ari Timothy ngelagu ya 7 bulan.
1: Dekat ngericah ke industri music Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur ba Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandia Berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban ba acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

0: dalam anugerah tumegak dekat ditabur ke terus bab radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Okey, kelimpah hari Roslin Jatibiang yang megak Steven Kanang penyanyi lama ke dekat merindang kita malam tu lagi berserimbai dengan malam final ACSJ ke-9 ke diatur bak Dewan Steven Kaloningkan di Betung. Lalu sikut lagi penyanyi lama ke dekat merindang kita malam tu lagi ianya Andrew Ukalo. Lagi mit aku nyalah kasih tik lagu ke cukup terbilang di by Andrew Ukalo. Ngambil kita sama pula mendiang ke lagu tu dulu. Sudah kita mendiang ke berita pagi pukul 7:30 pagi tu lagi.

Selamat pagi, pendengar Datuk kami labur ke Berita Pagi 3 hari bulan 10 tahun 2026. ...168 ikut orang gawat perintah nerima pingat perkhidmatan setia di muka. Sarawak ngatur awam pasal cara kena mutar ke Penanggul suntuk pengerja penguat perubat engkau KKM. Pemerhati hati pasal berubat tumuh binsa mulut engkau Kuala Kanit berguna amat. Nyak tadi batang berita lalu tu isik berita.

100 68 orang kau perintah hari 15 Bengkau Pis ngau agensi perintah terima pingat perkhidmatan setia ke tanda terima kasih yang agak sidak tiudah taluk serta bebenar berjalai ke pengawak. Pingatnya disuak ke Premier Sarawak Datuk Pengitan Sri Abang Johari Tunopeng bak pengerami nyuak ke pingat perkhidmatan setia bagi menemukah berserimbai ngau program Sarawak Ku Sayang di muka. Antara penerima pingat ianya 44 ikut orang hari upis pelajar menua Sarawak ianya pemaduk mayuh nerima ditangkan ke 26 ikut penerima hari upis residen pagi menua Mukah ngau 22 ikut penerima hari upis bekal air menua pesisir Sarawak. Sama bisi nerima pingat ianya sidak kegawak bak upis pengerai menua Sarawak, upis kerja raya, upis parit ngau tali air, upis tanah ngau survei serta upis bertanam bertupik Sarawak. Pingat kedebriknya ke tanda terima kasih ngagai orang kegawak perintah tiudah berjalai ke pengawak ngemanah serta lurus ngagai rakyat serta menua tu. Sarawak dekat ngatur awam ngau upis Menteri Pengerai Malaysia KKM nur ngigak cara kesiliak kena mutar ke penangguh suntuk pengerja pengawak perubat di menua tu. Sapit Premier Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian madah ke awamnya ilak dekat nyerangkum perkara polisi bayar ngau peluang latih pengelandia. Ia madah penangguh suntuk pengerja pengawak perubat nak boleh diputar nak belanja ajak, tak mungkur pemansang kerjanya didutur. Ia madah serap megat dekat mantai ke langgur ngambil menua tu, diberi peluang ambil terus bala lutur, dikenak nangkup peminta pengerja pengawak perubat di menua tu. Ia mansur kejaku tu bak pengawak alai berjadi ke pedawan Discovery Festival di Dewan Serbaguna Kuari Ang Cheng Ho, Kuching. Berbangunnya Datuk Ahmad Dr. Sim kemegak Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengap rumah dengan perintah lokal, madah ke pengerami padawan Discovery patutnya diplasar alai ngerembai ke potensi kandang menuanya. Ia madah tu kais minat dikenak ngatur pengerami, tak megak dikenak numbuh ke peluang baru agar ramai bangsa enggau sektor dagang. Ia percaya kandang padawan boleh numbuh ke identiti Kediri Empu, tiba plasar ke pengerian ramai bangsa, warisan, rampak menua, dagang temuai serta aktiviti ekonomi tik macak mansang. Pengerami itu bisa menyediakan lebih 70 reruai serta dipasuk orang di sekedap menua yang kawan Bangladesh, Brunei, Singapura, Indonesia, China, engkau semenanjung Malaysia. Program itu merik peluang ikat kaul dagang, bersilih budaya dan kerjasama antara bangsa. Bak pengerami bukai Datuk Amar Dr. Sim dekat ketikas pemerti ati Mensia Mayuh pasal binsa mulut engau kelekanit diangkat. Tu dikenak nentu kesidak kadar binsang diperubat engau tumu. Ya mansur kejaku tu mayang nyambut bulan pemerti ati klep kebangsaan ke disambut nintiang bulan 10 di Kuching. Teks jaku ia dipacat Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng. Ia megak madah hari tahun 2015 jentuk 2025 upis pembedahan plastik ngau rekonstruktif ngerikut ke 568 kes binsang ianya 478 kes binsang mulut ngau kelekanit serta 90 kes binsang kelekanit sekunda. Tegalnya ia ngarap ke Sarawak Clef Awareness 2026 ke diatur tu boleh mantuk ngurang ke tanggap ti ndak manah ngakai sidak kadah binsang mulut engkau kelekanit. Kita lihat tu benda mendiang ke berita pagi hari YFM Iban RTM Kuching.

Raban pengajar patut nentu ke penguasa penemu ngau ngemeran ke ulah timanahnya setimbang ngambil ke ulih ngada kerebak ti ulih napi ubah dunia nyengkam pemansang teknologi ngepemintar tiru tau ke AI. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan pada penguasa penemu ajak tidak cukup entik nada integriti, empati serta disiplin dikenak ngada keraban ti bersemekih serta mana ulah. Ia mansur kejaku tobak ngau alaib jadi ke pengerami gerumpung lumbak ngebudaya UPS pelajar peringkat negeri Sarawak ke-44 di Limbang. Pelajar mengkang jadi perkara tip guna kena ngada kerebak tip berpenemu serta bersemekih. Sabit Menteri Pemansar Rinduk dengan Nembiak Mit, Sarawak, Dato' Rosi Yunus madah sukung Arik Apindai berguna benar lebuah nyindia kepalan alaib pelajar tip mana lagi. Ia megak ngelalau balan biak ngambil nak ngetu nguliah ke pemandai, tang patut majak ngangkat ke pengelandik diri ngambil uliah bersemekih nyentuk tikas dunia. Ia mansur kerja kutuk bak pengerami anugerah pelajar Cermelang 2026, Kolej Tun Dato' Tuanku Haji Bujang di Miri. Bak pengeraminya ia bisa nyuak ke anugerah ngagai nembiak tu dah nyulut bak pelajar. Pengelandik orang di muka ngagak hasil pengelandik cari patut majak diangkat ngambil seninya majak ditankah serta dikerembai. Sabit Menteri Pengerah Dato' Hanifah Hajar Taib madah pengelandik ngeluarkan hasil pengelandik cari ukai seminat mandang ke kreativiti peranak menuatu tam bisik nilai ekonomi ti ulih dikemansang. Pengawal negap ke bidang tu berguna benar kena muka peluang akai mensiam ayuh nambah ke penatip misi hari tip gagak ke produk pengelandik cari tip berkualiti serta ulih dijual ngagai market tip besar lagi. Kapan paling memuka tu madah, pengelandiknya patut dipturun serta dikemansang ngambil meruan relevan bak nembiak rebab dudi hari ilak. Ia mansur kejaku tu pengundah nguluk pekit kraftangan ngagak ngubah bungai berserimai dengan program Sarawak Kusayang 2026 bagi menua muka. Nembiak Sekolah Ngoraban Nembiak patut jampat nemu macam inisiatif ke bisik disediakan perintah dikenak mantuk sidak nentu ke tungak ku yang pengundah temuk sekolah. Sampai Sekretari Perintah Sarawak Dato' Hi Chang Ki pada program Sarawak Kusayang SKS di muka tepat lagi ditagak ngagai Raban Nembiak ngambil sidak nemu peluang belajar ngau peluang ngau puang ke bisik disediakan. Antara peluang ti uliah dipansiat nyengkam skim pelajar tinggi percuma FTES ngau peluang gawak nengah job Sarawak. Ia mada SKS ukai ungkut Raban Nembiak ajak tak ungkut semua orang nyengkau Nembiak sekolah. Dato' Hi mansut kejaku tunggangai media maya program SKS di muka. Dikena ngujung ke berita kita ke pagi tu, tuk batang berita dibaca baru. ...168 ikut orang gawat perintah nerima pingat perkhidmatan setia di muka. Sarawak ngatur awam pasar cara kena mutar ke penangguh suntuk pengerja penguat perubat enggau KKM. Permerti hati pasal berubat tumu bin samulut ngau kelekanit berguna aman. Nyalakan kami mai kita mendiang ke berita pagi hari YFM Iban ke pagi itu kalau berita tadi ditusun Monica Gary hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Alinda Suil. Selamat pagi serta salam Malaysia Madani.

0: Sare tu 3 Oktober dalam tahun 1977, Datuk Ling Beng Siong, Kaban Kusin Negeri, berjadi arung jalan berdarat hari lebaan ke Bawang Asan di Sibu. Tu nandaka pemun pengawak dekat memansang ke peringkat terdiguna berkandang durnya. Datuk Ling disempulang bala pembesar opis perintah, nyengkaum Datuk Hakim Tinggi Borneo di Kuching, Datuk Justice Haji Muhammad Yusuf, kemayanya megak bisi nemui ke Sibu, lalu nangkan udah bekau peraminya Datuk Justice Yusuf disempulang bala tuai raban bangsa, baka temu Jonathan Bangga, mau pengulu cuy, bisi nemui ngagai rumah panjai Bak Bawang Asan. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Opis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kulching.
1: Jakut dalam sarito ianya bakal kenajak ke budak buruak. Reti jakut dalam bakal kenajak ke budak buruak ianya mayuh nur udah alai ngigak induk ke bini, tau ke ngigak lelaki ke laki, tang lalu apin buliah. Contoh ayat, kasih tu dah jang, nyau bakal kenajak ke budak buruk matudah, lalu gempai tetemu ke sulu hati. Nyak nakak, jakut dalam sarito, bakal kenajak ke budak buruk.
2: Jakuk dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2 ari 4 gau ari 6

juara SCSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

0: sampah juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampah juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kebegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta sapa juara SCSJ. Aram sampal datai SCSJ ke-9 Renggan Final 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk nadai berbayar.
1: Jadi ya, jam kita peningat 7.46 minit pagi. Sampai pagi sekali lagi boleh sejalan dengan YFM ke pagi itu. Ngebulai dengan aku Rolana Gilbert nyenduk pukul 9 pagi itu lagi ya. Yang ku ngirup pagi ke pagi itu enggan dari benung nungak secangkir kopi tak ke secangkir teh gini. Serai ke beranda mulai ngau diris bilik ngau orang kedik sayau. Sis kedan te dalam pejalai kini ke penungak kita ke sehari itu pening harap ke kita te ulih natek diri ngakai nur ke dituju ngau likun. Jadi ya tu si Siti jaku gerah hari upis Sarawak Energi madah kekuasa karan dekat terjanggal kena 3 hari bulan 10, berengkari pukul 8.30 pagi nyentungi pukul 12.30 hari. Bak Engkelili, Marup Housing, Merbung, Rumah Kulir, Bukung, Kandis, Danau, Nanga Aup, Pauh Langgir, Kumpang Langgir, Nanga Kumpang, Sayat, Kelampuk, Marup Atas, Sepemanjai Jalai Nucu, Mdiuk Tambak, Kampung Langgir, Rumah Nawin, Kelampuk, Seramat, Blam, Kampung Pengansah serta Kanandur di Semak bak menuanya. Penanggul putus kuasa karan untuk ketegal penguat nyuri arus tali kuasa karan. Lalu penguat temegak nyangka dekat tangguh bak maya kebukai, nyemak sarinya, ari nak manah, lalu dekat dipadah kebaru, nangkan ketuk ilak. Penerang kesidik tau ditanya bak lumur telefon 1300-883-111. Terus merinang kita ke pagi untuk peninggal setiap lagu Ari Ricky Anderson, Bungai Pinang.

0: Ayah hari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Okey, kita kerinduk mendiang ke program Leman Berita. Nana ingat pukul 8 pagi tu lagi peningat bulai ngah bos aku. Ianya Enoman Langi. Tak sedahnya merindah kita ngosti lagu Ari Brangka Jarup. Bulai ngosil Sylvia Ji, ngirai pengerinduk.

bertemu baru kita peningat dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Nama berita kita semua, banyak ke menua kita yang benua rami tahu kena tadi. Aku sampai kita mujur dalam semua pengawak. Jadi aku bakal selama ada tai ke minggu tu. Mai ke kita 5 itik ke cerita. Udah di komporo aku. Jadi aku ngarap ke kita udah bersedia, udah bersedia kita. Tang sebenarnya peningat aku dekat bertanya dulu. Ngenya dia nak tanya. Nama cerita kat dengar kita dulu. Arimno India ke Arim Nigeria? Alamak. Selalu kita sikit minta Arimno India ya. Nama cerita pinta kita. Arimno India. Barangku ya majority minta Arimno India. Kita ngagai menua India dulu. Ke sekali itu. Nada ngangat kisah kita itu. Terus bersenam kuyo. Jadi leman berita keterubah itu. Ngenang senentang. Apakara kenyadi bandur kodukumbai Fatehpur. Di menua New Delhi India. Di peninga. Nama teh kenyadi. Cerita tu dikirim ke kaban aku bernama Dom Dines di Semarahan. Dia nama berita menyadi. Lama dah nak bertemu gue ya. Datai lalu mai cerita Hari Menua India. Nemu. Aku sigi nemu kita. Nasi sigi nganti cerita Hari Menua India. Nak terpantuk hati. Ketegal nak terpantuk hati. Orang kena salah kena tanjang. Tu makanya di bak sebengkah tumpuk pendiau Hardauli di Fatehpur Uttar Pradesh di India. Orang ke diau dia tu tadi pedih sama hati. Nama aku bah pedih hati. Ketegal lebih 2 tahun internet bandur nyata tadi batumpuk pendiau sedanya tadi. Nang sigi lombo, ukai tu lombo tak semina ke uliah memedak mimit meh. YouTube tau ke gambar-gambar utai ke de bisik dalam media sosial. Mimit jadi pedak. Sekejap padam, sekejap mencelak. Ku ngejuang sidak dia lebih 2 tahun. Pedih hamil hati. So lah ngeriput ngagai UPS company ke bempu tiang pemancar benarnya. Bisa tiang pemancar. Besar, tinggi. Tanya mah tadi. Bekini kati pun sidak dua-dua baru tiang pemancar. Bekedegi, betisi tiang pemancar. Tetap internet sidak tadi. Nanti kita mendap bar ba internetnya tadi. Satu tau kedua itu. Anang kagi 5G. 4G semadi. 3 kemayu lagi. Kadang-kadangnya i. Kungujuang sidak cukup pedih sate. Jadi bisi Siti Ari yang tadi. Company ke bempu tiang pemancarnya ngan juang sikut technician. Nah dari pada kena ma. Bejalai tu dah tua tadi. Nah muna ma muta di kerituak-kerituak. Buka skru. Aduh-aduh ku tadi ya. Entun-entun mimet tali karan berdia. Datai bala sidak tu. Alu ngelingi ya. Alu bejakuk ya tadi. Minta ampun ayah ibu. Nama hal kita tu. Nyo ngelingi aku magang. Aku bisi ngerja salah. Aku gawak di tu. Aku ya. Madah ngegay sidaknya. Nemu kami jang.